yang berkembang sangat pesat ya, sangat cepat ya. Dan pelaku kejahatan ini bisa memanfaatkannya dengan agresif ya. Karena itu kita perlu waspada ya, karena digital masyarakat harus ikut berkembang ya. Jangan mudah percaya pada video, suara, atau pesan yang tiba-tiba muncul. Verifikasi adalah kunci ya. Untuk itu harus kita antisipasi bahwa deepfake ini bisa memicu maraknya penyebaran informasi palsu digital ya. Ya, baik pendengar di manapun berada, 15 menit lepas pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali rangkaian lagu-lagu hiburan kami hadirkan menemani aktivitas Anda ya, yang lagi kerja di pasar ya, yang lagi kerja di kantor ya, yang lagi ya, kerja di bengkel, yang lagi kerja di toko ya, dimanapun ya Anda beraktivitas, tetap semangat ya. Walaupun cuaca sejak dari kemarin di Manokwari cukup panas ya, ya tidak mengurangi semangat kita semua yang masih terus menjalankan aktivitas ya. Gak lupa juga buat adik-adik pelajar nih ya, yang sementara lagi ikut UAS ya, untuk adik-adik SD ya, SMP atau bahkan mungkin sudah selesai nih ya. Ya, dan yang sudah selesai atau lulus, sudah selesai ujian nih ya, nantinya dari SD ganti baju nih, dari merah putih ke putih biru ya, kemudian dari putih biru naik lagi ke putih abu-abu ya. Semangat ya, semangat untuk semuanya ya. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini, hari-hari ke depan, semuanya memberikan kebahagiaan untuk kita. Dan tidak lupa nih ya, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang sakit ya, terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit ya, di balai-balai pengobatan, harapan kami semoga lekas sembuh dan bisa melaksanakan aktivitas kembali.

2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio. Satu orang bercinta.
4: Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak

0: Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia, ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola dunia.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap mendengarkan siaran kami, Pro 1 RRI Manokwari, dan kami informasikan. Nah, sekarang kita di program acara Halo RRI. Mohon maaf, baru sempat terhadirkan karena ada beberapa perbaikan teknis ya ke ruang dengar kita bersama. Oke, untuk Halo RRI di edisi 3 Juni 2026. Pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan saran pendapat ataupun pertanyaan-pertanyaan terkait dengan fasilitas umum yang ada di Kota Manokwari, silakan bergabung di via WhatsApp ataupun telepon di nomor ponsel 0823 1176 1145. Kami nantikan kebersamaannya bersama Pro 1 RRI Manokwari. Dalam Halo RRI edisi hari ini, tepatnya Rabu 3 Juni 2026. Suara Anda, solusi bersama, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang dapat disampaikan melalui RRI Manokwari. Dan nantinya kami akan menghadirkan solusi-solusi dalam dialog-dialog interaktif Pro 1 RRI Manokwari atau wawancara khusus bersama narasumber-narasumber terkait atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam program acara Halo RRI. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan di edisi lalu yang sempat kami sampaikan juga ke beberapa narasumber-narasumber dan sudah langsung di follow up ya, ataupun langsung sudah dijawab baik dalam dialog maupun dalam wawancara bersama narasumber-narasumber terkait. Dengan pertanyaan-pertanyaan masih seputaran informasi yang dapat disampaikan melalui masalah pelayanan publik, entah itu tentang fasilitas kesehatan ataupun juga tentang traffic light ya, lampu-lampu lalu lintas yang ada di Kota Manokwari, atau juga pelayanan umum atau publik lainnya yang dapat disampaikan. Silakan di 0823 1176 1145 atau di 0822 1176 1145. Kami nantikan kebersamaannya di program 1 RRI Manokwari dari Jalan Merdeka 68.

0: Masih dari Jalan Merdeka 68, Radio Republik Indonesia, Manokwari. Selamat siang semuanya yang lagi beraktivitas atau sementara lagi beristirahat. Tak ada salahnya untuk bergabung bersama kami untuk menyampaikan saran ataupun informasi dari pendengar ya di Halo RRI untuk menyampaikan informasi ataupun masalah-masalah pelayanan publik yang ada di sekitar pendengar di mana saja ya yang dapat kami terima, kami tampung informasi ataupun masalah-masalah tentang pelayanan publik dan akan kami teruskan kepada pihak-pihak terkait untuk menjawab setiap pertanyaan yang bergabung di Halo RRI. Silakan bergabung, dinantikan atensinya. Sekali lagi bisa bergabung di WhatsApp ataupun lainnya. Telepon 0823-1176-1145. Dan ada atensi yang bergabung dari Ibu Risa. Selamat siang, saya mau menyampaikan masalah terkait lampu lalu lintas yang ada di seputaran Reremi maupun di beberapa titik di Kota Manokwari yang sudah beberapa bulan ini tidak aktif lagi. Ya, terkadang kami berkendara harus menunggu ataupun ya sempat hampir terjadi kecelakaan. Terima kasih untuk informasinya untuk Ibu Risa yang sudah bergabung. Ya, di mana juga kita pasti sudah melewati lintasan-lintasan traffic light ya yang dimaksud di area Swapet atau juga di seputaran Reremi ada beberapa lampu-lampu lalu lintas yang tidak berfungsi lagi. Ya, walaupun fisiknya ada tapi untuk pengaktifan kembali traffic light itu belum teraktifkan sampai saat ini. Ya, nanti akan kami teruskan ke pihak terkait untuk segera menjawab permasalahan yang terjadi karena ini terkait dengan arus lalu lintas ya. Baik arus lintas yang ada di sekitaran tempat ataupun alamat traffic light tersebut ada maupun dengan aktivitas keseharian mobilisasi yang terjadi di Kota Manokwari. Baik, terima kasih untuk masalah pelayanan publik tentang lampu lalu lintas di beberapa titik di Kota Manokwari. Akan kami sampaikan solusinya yang akan terjawab pada narasumber terkait. Dan masih kami nantikan kontak Anda di 0823-1176-1145. Silakan pendengar, kami masih nantikan informasi tentang pelayanan publik di mana serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh lembaga birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan dari warga negara ya. Dan sementara itu merujuk pada Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam Tafik 2022 halaman 77 di mana pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ya, kembali kami cek lagi ya, mungkin ada beberapa atensi yang bergabung. Akan kami bacakan lagi. Baik, ini ada atensi yang bergabung dari Dio. Selamat siang, RRI Manokwari. Saya ingin bertanya terkait dengan beasiswa yang diberikan dari Dinas Pendidikan. Apakah ini memang untuk para mahasiswa-mahasiswi atau ada juga untuk anak-anak sekolah? Baik, terima kasih. Nanti akan kami teruskan ke dinas terkait, dinas pendidikan ya, terkait dengan beasiswa yang dipertanyakan untuk mahasiswa atau juga ada diperuntukkan bagi para pelajar. Terima kasih untuk Dio yang sudah bertanya. Dan silakan pendengar, kami masih nantikan kontak Anda selanjutnya di 0823-1176-1145. Sekali lagi di 0823-1176-1145. Dan atensi-atensi berikutnya akan terbacakan lagi setelah kita mendengarkan beberapa commercial break kan berikut ini.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
0: Baik pendengar, kembali lagi di Halo RRI pukul 11.44 waktu Indonesia Timur. Kontak Anda selanjutnya kami nantikan di 0823-1176-1145. Sampaikan suara Anda yang merupakan solusi bersama yang akan tersampaikan dalam informasi dan masalah pelayanan publik yang dapat disampaikan di Halo RRI dan akan terjawab dalam dialog-dialog interaktif Pro 1 RR Manokwari atau wawancara khusus. Baik langsung di hari yang sama atau akan kami cari narasumbernya ya yang akan menjawab di edisi selanjutnya. Ya, terkait dengan pelayanan publik, fasilitas-fasilitas umum yang ada di sekitar Kota Manokwari, boleh disampaikan ya kalau kita mendengar tentang pelayanan publik ya tentunya jenis pelayanan publik ada tentang pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa dan tentunya diperuntukkan untuk masyarakat. Silakan mau sampaikan tentang masalah yang dihadapi, silakan bergabung ya. Sebisa kami akan mencari narasumber berkompeten dan terkait untuk menjawab setiap permasalahan tentang fasilitas umum atau masalah publik ya, yang akan menjawab setiap pertanyaan yang menjadi masalah dan akan terjawabkan dalam solusi-solusinya. Dan berbicara juga tentang pelayanan publik ya, tentang kesederhanaan prosedur pelayanan ataupun keterbukaan informasi pelayanan, kepastian pelayanan dalam pelaksanaannya atau mutu produk pelayanan, tingkat profesional petugas, tertib pengelolaan administrasi dan manajemen, serta sarana dan prasarana pelayanan dapat disampaikan juga. Mungkin Anda mengalami kendala ataupun kesulitan, ya boleh disampaikan di Halo RRI. Dan kami sekali lagi akan mencoba menghubungi pihak terkait yang berkompeten untuk menjawab setiap masalah, untuk memberikan solusi terbaik untuk pertanyaan ataupun informasi-informasi yang diberikan kepada Halo RRI untuk terjawabkan baik hari ini ataupun di edisi mendatang. Silakan bergabung, masih kami nantikan di 0823-1176-1145. Suara Anda solusi bersama dan sampaikan informasi serta masalah pelayanan publik Anda. Dapatkan solusinya dalam dialog-dialog interaktif Pro 1 RRI Manokwari dan wawancara khusus.
2: Bisa dijemput lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
3: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
2: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
3: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
2: Kamu gak peduli ya sama aku.
3: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
4: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
5: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar, setiap tanggal 1 Juni bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Pada tanggal inilah gagasan dasar negara Indonesia disampaikan oleh Bung Karno dalam sidang BPUPKI tahun 1945, yang kemudian menjadi fondasi kokoh bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukan sekedar rangkaian kata, melainkan pedoman hidup yang mempersatukan keberagaman bangsa. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi landasan dalam membangun kehidupan yang harmonis dan berkeadaban. Di tengah berbagai tantangan zaman, semangat Pancasila harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui toleransi gotong royong dan rasa cinta tanah air, kita dapat memperkuat persatuan serta bersama-sama mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Selamat memperingati hari lahir Pancasila. Mari jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dan pemersatu bangsa untuk Indonesia yang semakin kuat dan berkemajuan. Merdeka!

Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RR Manokwari dalam Halo RRI edisi Rabu 3 Juni 2026. Suara Anda solusi bersama, sampaikan informasi dan masalah Anda tentang pelayanan publik dan dapatkan solusinya hanya di RRI Manokwari pada dialog-dialog interaktif di Pro 1 ataupun wawancara khusus untuk menjawab setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Dan satu pemberitahuan tentang peringatan dini cuaca wilayah Papua Barat yang baru kami dapatkan dari BMKG Manokwari, di mana peringatan dini cuaca wilayah Papua Barat tanggal 3 Juni 2026 pukul 11.00 waktu Indonesia Timur berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 11 sampai waktu Indonesia Timur di Kabupaten Manokwari, Manokwari Barat, Manokwari Timur, Manokwari Selatan, dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Manokwari, Warmare, Pravi, Masni, Manokwari Utara, Tanarubu, Sidei, Kabupaten Teluk Bintuni, Merdei, Arandai, Moskona Selatan, Moskona Utara, Masyeta, Tomu, Komundan, Meriagar, Moskona Barat, Meyado, Moskona Timur, dan Kabupaten Manokwari Selatan, Ransiki, Orange Bari, Nenei, Dataran Isim, Momiwaren, Kabupaten Pegunungan Arfak, Dianggi, Anggi Gida, Membei, Sururei, Didohu, Taige, Cetubou, Testega, Menyambou, Hing, dan sekitarnya. Dan kondisi ini diperkirakan dapat berlangsung hingga pukul 13.05 waktu Indonesia Timur. Demikian informasi peringatan dini cuaca wilayah Papua Barat di kota Manokwari dan sekitarnya. Dan terima kasih juga untuk semua atensi-atensi yang bergabung menyampaikan informasi tentang masalah fasilitas umum ataupun masalah publik yang disampaikan di 0823-1176-1145 yang tadi sempat kami tampung ya, terkait traffic light yang ada di kota Manokwari dan juga terkait dengan beasiswa pendidikan. Untuk kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Untuk Halo RRI akan kembali lagi setiap Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 11 waktu Indonesia Timur sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Saya Mesu Yaser, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih untuk partisipasi Anda dalam Halo RRI.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu pun jatah juga.

Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni merupakan momentum untuk mengenang dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara Indonesia. Di tengah keberagaman yang dimiliki bangsa, Pancasila terus menjadi pemersatu yang mengajarkan persatuan, toleransi, gotong royong, dan keadilan. Mari jadikan semangat hari lahir Pancasila sebagai pengingat untuk bersama-sama membangun Indonesia yang kuat, harmonis, dan berkemajuan.

program Masato dimanapun Anda berada. Pukul 12 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana siang hari Anda. Dan pendengar Lintas Manokwari siang untuk edisi hari ini bersama saya Angel Boy Mau, ditemani Bung Alan Elungan. Kebersamaan kita sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami dengan rangkaian acara-acara siaran kami di Lintas Manokwari siang hingga sore nanti. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda di siang hari ini.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

0: Oh, kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Mendengar setiap program Mas Ratu dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Dinamika 15. Maksud kami Dinamika Olahraga.

sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026. Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak timnas Inggris, dan ia menorehkan 78 gol dari 112 penampilan.

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan 1 set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
3: Felt like it was a good match for my end.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen.

0: itulah pelajaran yang saya dapatkan, baik dari diri saya sendiri maupun dari para pemain lain.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan Joao Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janice Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janice melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janice tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janice mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashlyn Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Bolt 6-7.
0: Pecinta bulu tangkis, hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan bersyukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa menangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
5: Apakah menurut kamu kalau kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapang?
4: Enggak sih, memang Sung Suo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan, dan saya harap saya pasti, siapapun yang memenangkan pertandingan, semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua, harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat channel YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Match Day Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Match Day Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji menilai pemanggilan Baker ke tim senior akan menjadi pengalaman berharga untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang pemain. Terlebih Baker akan menghadapi sejumlah agenda besar bersama Timnas Indonesia usia di bawah 20.
2: Jadi Matthew memang kemarin diskusi dengan saya, Kutnova menyampaikan, Pak Marci ini Matthew dipanggil Timnas Senior. Saya bilang, lepas, bagus sekali. Karena apa? Kita kepingin memberikan terapi mental kepada Matthew agar supaya dia lebih percaya diri dan dia lebih baik lagi Timnas U20. Sehingga kehadiran Matthew memang ya kami di PSSI sangat mendukung dan sangat benar-benar berharap Matthew untuk bisa mentalnya ini lebih kuat lagi dan dia akan jadi pemain top lah di kita. Di
3: tapi nanti untuk U19 di AFF itu main lagi nggak Pak?
2: Ya tentu selesai ini kan dia akan kembali.
3: Berarti dari FIFA Match Day dia ke?
2: Ya mudah-mudahan waktunya nggak selipan lah. Karena masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan keputusan memanggil Baker adalah salah satu program yang ia jalankan di Timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
4: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Baker saat ini bergabung bersama Timnas Indonesia untuk menjalani 2 pertandingan pada ajang FIFA Match Day. Pada FIFA Match Day kali ini Indonesia akan menjamu 2 lawan. Partai pertama menghadapi Oman pada Jumat mendatang, sedangkan laga kedua melawan Mozambik akan dihelat pada 9 Juni. Dan kedua pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan sesi di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini, persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura tentunya.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini menegaskan Timnas Putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dan Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIProgram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, kita sudah bersama mengikuti dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta. Saat ini sudah pukul 13 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali menemani suasana siang Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi ke ruang dengar Anda. Terima kasih yang masih tetap setia bersama kami di 94.3 MHz. Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar dari manapun Anda berada, pukul 13 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia menemani suasana aktivitas siang hari Anda ya. Siang ini kami ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda yang saat ini sedang dengan aktivitasnya seperti hari-hari biasa. Tetap semangat apapun aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Dan pendengar, informasi kesehatan untuk Anda, pasti sudah tidak asing lagi ya pendengar dengan daun suji. Ya, daun suji ini adalah obat herbal tradisional dengan potensi kesehatan. Nah, pendengar, daun suji atau Dracaena angustifolia ya, sejak lama dikenal masyarakat Indonesia sebagai pewarna alami makanan tradisional. Warna hijau pekat dan aroma khasnya sering menghiasi berbagai olahan kuliner Nusantara, baik yaitu di warung-warung dan juga tentunya di acara-acara adat ya. Ya, namun di balik fungsi kuliner tersebut, daun suji ternyata menyimpan potensi besar sebagai bahan herbal pendukung kesehatan. Nah, pendengar, kandungan alaminya, daun suji mengandung klorofil, antioksidan, flavonoid, serta vitamin dan mineral alami. Kandungan tersebut juga dipercaya mampu membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga metabolisme, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Dan untuk manfaat kesehatannya adalah menangkal radikal bebas. Antioksidan dalam daun suji melindungi sel tubuh dari kerusakan dan tentunya juga menjaga pencernaan. Nah, pendengar, air rebusan daun suji kerap digunakan dalam pengobatan tradisional untuk gangguan ringan. Dan ada juga manfaat kesehatan lainnya, yaitu efek antiinflamasi. Nah, senyawa alami di dalam daun suji diyakini membantu meredakan peradangan dan juga meningkatkan stamina. Klorofil mendukung kebugaran dan daya tahan tubuh. Ya, pewarna alami yang aman juga ya untuk kesehatan. Ya, alternatif sehat dibandingkan dengan pewarna sintetis. Nah, pendengar, cara pemanfaatannya, masyarakat biasanya memanfaatkan daun suji dengan cara direbus untuk diambil airnya, dicampur dalam minuman herbal, atau digunakan sebagai pewarna alami makanan dan juga kue tradisional. Ya, pendengar, meski banyak yang percaya bermanfaat ya, efektivitas medis daun suji masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Tenaga kesehatan menyarankan agar penggunaannya tidak berlebihan dan tetap disertai pola hidup yang sehat. Untuk itu, pendengar, pemanfaatan daun ya tanaman herbal seperti daun suji merupakan bagian dari kearifan lokal yang patut untuk kita lestarikan. Namun masyarakat diimbau tetap bijak ya dan berkonsultasi dengan tenaga medis bila ingin menjadikannya sebagai terapi pendamping.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi.

udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Pendengar setiap program masa atau dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana aktivitas Anda di sore hari ini. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda, di Dinamika 15 Koridor Nusantara 2, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Sorong untuk mengikuti Dinamika 15. Kita celang Dinamika 15 waktu Indonesia Timur.

0: Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana nggak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan? Inflasi...
2: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Rabu 3 Juni 2026 diantaranya. Pemprov Papua Barat Daya lengkapi dokumen pendukung sengketa pulau antara Maluku Utara dan Papua Barat Daya. Dewas RSUD Serebe Solo optimis hadapi penilaian akreditasi. Bersama saya Dwi Widya Stuti, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Polemik 3 pulau Papua Barat Daya lengkapi data pendukung.
3: Proses penyelesaian status 3 pulau yaitu Pulau Sain, Pulau Piai, dan Kias menjadi objek klaim antara Papua Barat Daya dan Maluku Utara masih terus berlangsung di Kementerian Dalam Negeri. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Aman Nasrul menjelaskan bahwa Kemendagri telah beberapa kali mempertemukan kedua daerah untuk membahas memverifikasi data pendukung yang menjadi dasar klaim masing-masing pihak atas ketiga pulau tersebut. Dirinya menjelaskan pertemuan daring tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk. Dalam forum itu, kedua pemerintah provinsi memaparkan berbagai dokumen dan data pendukung secara daring. Selain pertemuan virtual, dalam waktu dekat akan digelar pertemuan tatap muka yang melibatkan perwakilan biro pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat Daya untuk menyampaikan berbagai data yang menjadi dasar keyakinan bahwa ketiga pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah administrasi Papua Barat Daya maupun Maluku Utara. Aman Nasrul mendapatkan saat ini proses penyempurnaan data masih berjalan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus melengkapi dokumen dan bukti pendukung sebelum kembali dibawa ke Jakarta untuk dibahas bersama Kemendagri.
4: Penyempurnaan itu yang sekarang ini sedang kita lakukan. Saat ini sedang berjalan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini data dukungnya sudah lengkap sehingga kita sudah bisa bawa kembali ke Jakarta. Tentu nanti Bapak Gubernur yang langsung akan pimpin tim untuk kemudian bawa berbagai data ini ke Jakarta. Tapi tentu nanti kita akan menunggu sambil berkomunikasi dengan Kemendagri kira-kira kapan waktu yang tepat. Tapi kami berharap tentu pemerintah berharap proses ini bisa clear selesai tahun ini, supaya karena ini juga menyangkut dengan rencana tata ruang wilayah kita, RT/RW kita. Kalau 30 ini belum clear, maka RT/RW kita juga akan terus menggantung.
3: Aman Nasrul menambahkan kepastian wilayah tersebut sangat penting karena berkaitan langsung dengan penyusunan rencana tata ruang wilayah RT/RW Papua Barat Daya. Selama status 3 pulau ini belum diputuskan, penyusunan RT/RW masih terus dilakukan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Tusmu Udara untuk Indonesia.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti meresmikan Sekolah Program Revitalisasi PHTC Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Teluk Bintuni. Ada sebanyak 10 sekolah di tahun 2025, DSN 25 sekolah di tahun 2026 yang akan dibangun dan rehab.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan program revitalisasi satuan pendidikan se-Kabupaten Teluk Bintuni di SMP Negeri 2 Manimeri pada Jumat 29 Mei 2026. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan mutu pendidikan melalui pembangunan sarana belajar yang aman, sehat, bersih, dan

0: indah atau asri bagi peserta didik. Dalam sambutannya, Abdul Muti menegaskan, revitalisasi dan digitalisasi pendidikan merupakan program prioritas nasional untuk mendukung visi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Ia menjelaskan, pendidikan berkualitas membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar proses belajar berlangsung aman, sehat, bersih, dan indah sesuai konsep sekolah asri.
1: Kami berusaha semaksimal mungkin agar pendidikan semakin terjangkau, pendidikan semakin merata, dan pendidikan semakin berkualitas. Kalau tahun ini kita sudah merealisasi revitalisasi untuk 16.167 satuan pendidikan, 10 yang di Teluk Bintuni, tahun ini 2026 mendapatkan 25. Itu yang sudah PKS, sudah perjanjian kerjasama. Berarti sudah lebih dari 100%. Insya Allah tahun ini kami sudah mengalokasikan yang sudah ada dalam APBN 14 triliun, kami alokasikan untuk 11.744 satuan pendidikan seluruh Indonesia, dan Pak Presiden menyampaikan arahan tahun ini ditambah 60.000. Sehingga kalau 60.000 sudah masuk anggarannya, tahun ini insya Allah kita akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
0: Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Yohanes Manubi mengatakan, kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi kehormatan besar sekaligus bukti perhatian pemerintah pusat terhadap kemajuan pendidikan di Teluk Bintuni. Ia menyebutkan, di Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2025 sebanyak 10 satuan pendidikan telah menerima program revitalisasi sekolah. Program tersebut dinilai membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan layak.
2: Kunjungan ini menjadi semangat dan motivasi luar biasa bagi kami, baik pemerintah daerah, para pendidik, maupun seluruh masyarakat, untuk terus bergerak maju, membenahi kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan, yang secara signifikan membantu dalam meningkatkan mutu lingkungan belajar menjadi aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah SD Impres Meriap Distrik Merde, Melkianus Terorba, mengapresiasi pemerintah pusat hingga daerah yang telah memprogramkan bantuan revitalisasi sekolah ini. Ia menuturkan, Meriap adalah salah satu sekolah yang berada di daerah 3T yang membutuhkan bantuan pembangunan.
3: Terima kasih juga kepada Bapak Presiden.
4: Rasid bisa cosplay dulu jadi Menteri Pendidikan.
3: Dari sekolah-sekolah yang terdapat dalam 3T, yang terpencil, terdalam, dan tertinggal. Nah, ada banyak sekali perubahan terkait dengan pembangunan revitalisasi ini, sehingga dapat membantu juga anak-anak yang ada di
0: anak-anak SD Merie mendapatkan rehab 2 ruang kelas dan 1 ruang kelas baru serta 1 MCK. Adapun pembangunan langsung dikelola oleh pihak sekolah dengan anggaran yang langsung dikirim dari pemerintah pusat ke rekening sekolah. Dari Teluk Bintuni, Bapak Baradi Narianti, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Anggota Dewan Pengawas RSUD Selebe Solo sekaligus Kepala BPKAD Kota Sorong, Yoel Ogi Filem, menyampaikan apresiasi atas berbagai persiapan yang telah dilakukan manajemen rumah sakit dalam menghadapi proses akreditasi.
6: RSUD Selebi Solo Kota Sorong terus mematangkan persiapan menjelang penilaian akreditasi yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Berbagai langkah pembenahan dilakukan, mulai dari kelengkapan dokumen hingga sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan. Anggota Dewan Pengawas RSUD Selebi Solo Kota Sorong sekaligus Kepala BPKAD Kota Sorong, Yoel Givelem, menyampaikan apresiasi atas berbagai persiapan yang telah dilakukan manajemen rumah sakit dalam menghadapi proses akreditasi. Menurut Yoel, berdasarkan pemantauan Dewas, tingkat kesiapan rumah sakit saat ini telah mencapai sekitar 80%. Ia optimis seluruh tahapan persiapan dapat diselesaikan sebelum tim survei melakukan penilaian.
7: Kami melihat dalam rangka persiapan ini sekarang ini sudah di posisi sekitar 80%. 80% yang dipersiapkan oleh tim itu sendiri. Harapan kita untuk nanti sampai di bulan November itu sudah ada di sekitar 100% lah. Sehingga itu sudah menjadi protap atau SOP yang telah dilalui oleh tim, maka teman-teman di masyarakat sekolah.
6: Melalui dukungan pemerintah daerah, Dewan Pengawas, serta seluruh pegawai, RSUD Selebi Solo Kota Sorong menargetkan dapat memenuhi seluruh standar yang dipersyaratkan dalam akreditasi, sehingga kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Sorong akan semakin meningkat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Kelompok khusus DPRP Papua Barat Daya menggelar pertemuan bersama tokoh masyarakat dan lembaga masyarakat adat. Laporan Lucy Arebo.

0: Fraksi Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya menggelar tatap muka bersama tokoh masyarakat dan perwakilan lembaga masyarakat adat se-Papua Barat Daya guna menjaring usul saran dan aspirasi masing-masing tokoh masyarakat. Ketua Fraksi Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya, Frankie Umpain, mengatakan tatap muka ini merupakan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan pemerintah sebagai bentuk penjaringan aspirasi masyarakat adat tokoh masyarakat di Papua Barat Daya. Dengan tatap muka ini diharapkan agar program yang telah direncanakan oleh legislatif maupun eksekutif dapat tersampaikan kepada tokoh masyarakat untuk dilanjutkan kepada masing-masing anggota masyarakatnya.
1: Tapi itu harus tersentuh dari kehadiran otsus itu sendiri. Kita tahu bahwa ketika otsus itu hadir ada tiga sektor utama, yaitu afirmasi, pemberdayaan, dan juga di keberpihakan. Kita dalam konteks ini yang menjadi banyak diperbincangkan adalah sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan hari itu di regulasi undang-undang otsus sekarang itu kan ada tiga poin.

0: masyarakat adat yang ada di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Program Indonesia Pintar aspirasi anggota DPR RI Robert Cardinal jangkau 7.488 siswa di Papua Barat Daya.
1: Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Jopi Cardinal, meluncurkan penyaluran program Indonesia Pintar Aspirasi tahun 2026 bagi ribuan pelajar di Papua Barat Daya. Program tersebut menyasar siswa jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Robert Cardinal menyampaikan bahwa total penerima manfaat PIP tahun 2026 mencapai 7.488 siswa yang tersebar di seluruh Papua Barat Daya. Rinciannya 3.570 siswa SD, 2.481 siswa SMP, serta 1.437 siswa SMA dan SMK. Sementara itu, untuk program Kartu Indonesia Pintar Kuliah masih dalam proses pengusulan.
2: Itu sudah katakan tadi. Untuk PIB ini titip buat ibu-ibu atau orang tua. Anggaran tersebut dipakai hanya untuk kepentingan belajar. Jangan untuk yang lain. Jangan beli pulsa. Ini kan mulai masuk sekolah baru kan ya. Kalau terima sekarang pas-pasan ya. Mungkin sepatunya belum ada, kos kaki, baju. Ya kita cukup lah. SD, SMP, SMA kan sesuai kebutuhan ya kan. Bisa membantulah pemerintah. Kita bersyukur pemerintah kita menyiapkan anggaran begitu besar, puluhan triliun rupiah untuk apa?
1: Salah satu kepala sekolah penerima manfaat, yakni Regina dari SMP Negeri 3 Kabupaten Sorong, berharap program bantuan pendidikan tersebut dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak sekolah di Kabupaten Sorong, sehingga semakin banyak siswa yang terbantu dalam memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buka Rakerda DPD RI di Raja Ampat, Wakil Gubernur ingatkan pengusaha properti dukung penataan kota yang berkelanjutan. Laporan Padli Ramdan.
3: DPD Real Estate Indonesia RI Papua Barat Daya menggelar rapat kerja daerah Rakerda 1 di Korpak Villa and Resort Kabupaten Raja Ampat, Selasa 2 Juni 2026. Rakerda pertama ini dibuka Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau dan dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan Setda Yosep Handi Merino mewakili Bupati Raja Ampat. Rakerda 1 DPD RI Papua Barat Daya mengusung tema Sinergi Properti dan Ekowisata, Akselerasi Pembangunan Hunian Layak dan Investasi di Pintu Gerbang Papua. Dalam arahannya, Wakil Gubernur Ahmad Nasrau mengingatkan kepada pengusaha properti untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam pembangunan kawasan perumahan. Pengusaha diminta untuk tidak hanya memikirkan keuntungan semata, tetapi juga harus mendukung penataan kota yang lebih baik dan tidak semrawut. Menurut Wagub, anggota DPD RI dalam membangun satu kawasan baru harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan adanya ruang terbuka hijau RTH. Pihaknya patut mensyukuri karena untuk wilayah Papua Barat Daya, tutupan hutan atau penghijauan masih di atas 80%. Pemerintah provinsi, kata Wagub, berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola perizinan sehingga ada kepastian hukum bagi pengembang dalam menjalankan usahanya. Pemerintah daerah akan berupaya menghadirkan kecepatan dan kemudahan perizinan agar tidak menghambat investasi terutama dari pengurus RI.
4: Para pengusaha itu lebih mengejar profit dibandingkan dengan perhatikan lingkungannya, sehingga kemudian tata kotanya tentang kotanya menjadi semrawut, menjadi amburadul, dan tentu berdampak terhadap lingkungan. Nah, kita berharap bahwa RI Papua Barat Daya ini dalam pembangunan kawasan-kawasan baru betul-betul memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan sehingga ruang terbuka hijau atau RTH-nya tetap menjadi prioritas untuk tetap disediakan.
3: Sementara itu, Ketua DPD RI Papua Barat Daya, Edi Filemon menerangkan, Real Estate Indonesia di Papua Barat Daya adalah organisasi yang termuda. Setelah pengurus DPD dilantik pada Februari lalu, maka dilakukan kegiatan rapat kerja daerah untuk menyusun berbagai program dalam satu periode ke depan. Menurut Edi, menjadi tanggung jawab bersama pengurus DPD RI untuk menyusun visi ke depan dan membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun kota yang terstruktur.

0: Ray memiliki tanggung jawab membangun daerah sehingga menjadi kawasan yang lebih hidup dan lebih tertata. Edi mengaku sudah berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
1: Visi kita adalah tahun ini, periode ini, ya, kita bersinergi dengan pemerintah untuk membangun kota yang terstruktur. Ya, jadi kita tidak saya berharap kita tidak sembarangan membangun. Ya, jadi kita akan menjadikan kota ini menjadi lebih baik.
0: Dalam rakerda pertama DPD RI Papua Barat Daya ini dilakukan juga penandatanganan kerjasama antara RI dengan BPJS Ketenagakerjaan dan bank-bank BUMN. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: BKN apresiasi komitmen Pemda Sorong Selatan selesaikan sistem pengangkatan PNS formasi 2021. Berikut laporan Citra dari Stasiun Produksi RRI Teminebuan.
3: Badan Kepegawaian Negara BKN Kantor Regional 14 Manokwari memberikan apresiasi kepada Pemda Sorong Selatan, Papua Barat Daya karena telah mengambil sumpah janji dan menyerahkan SK PNS Formasi 2021 beberapa hari lalu. Kepala Kantor Regional 14 BKN Manokwari Basuki Ari Wicaksono kepada RRI menyampaikan, meski saat ini semua daerah mengalami efisiensi anggaran, namun Pemda Sorong Selatan memiliki komitmen dan bergerak cepat untuk menyelesaikan sistem pengangkatan CPNS Formasi 2021 menjadi PNS. Sehubungan dengan itu pula, dirinya berpesan kepada para PNS agar dapat meningkatkan kinerja, memiliki integritas dan disiplin, sehingga dampak layanannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
4: Terima kasih kepada Pemkab Sorong Selatan terkait dengan komitmennya untuk menyelesaikan CPNS tahun anggaran 2021. Karena ini tahun 2021 baru diangkat PNS penuh di 2026 di era efisiensi anggaran APBD. Yang kedua, harapan kami bahwa PNS yang dilantik hari ini harus memiliki integritas, memiliki disiplin, dan memiliki kinerja sehingga nantinya berdampak layanannya itu terhadap masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan. Kenapa? Karena saat ini itu kinerja layanan dari PNS P3K itu sangat disoroti masyarakat. Semoga dengan mereka diangkat menjadi PNS penuh, mereka bisa menunjukkan komitmen melayani dan masyarakat yang dilayani ini bisa merasa puas dan ada peningkatan-peningkatan terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
3: Kakanrek 14 BKN Manokwari juga berpesan kepada para ASN agar dapat mendukung kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah. Dijelaskan bahwa PNS tidak dilarang atau bisa memberikan masukan dan koreksi yang baik terkait arah kebijakan pemerintah. Namun hal itu hendaknya dilakukan dengan santun, memperhatikan alur hierarki dalam menyampaikan saran dan mematuhi etika sebagai seorang PNS. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan pelajar ramaikan lomba panahan Porseni yang digelar memperingati hari ulang tahun Teluk Bintuni ke-23 tahun.
5: Ratusan pelajar turut ambil bagian dalam lomba panahan yang digelar untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-23 tahun pada Kamis 28 Mei 2026. Peserta tidak hanya berasal dari wilayah kota, tetapi datang dari distrik pegunungan dan pesisir. Salah satunya adalah peserta Boas Orocomna dari SD Negeri Morombui, Distrik Merdei, mengakui bahwa ini adalah momen pertama kalinya ia mengikuti lomba panahan bersama teman-teman dan gurunya. Ia harus menempuh perjalanan kaki selama 5 jam menuju ibu kota distrik demi mengikuti perlombaan tersebut.
6: Ikut panahan atau tidak? Baru satu kali ini. Latihannya gimana? Hari-hari suka main panahan di rumah?
7: Setiap pagi.
6: Itu pakai panahan dari mana?
7: Bikin
6: sendiri. Tapi sudah bisa?
7: Dites dulu.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri Morombui Kadir mengatakan dirinya bersama dua guru lainnya mendampingi 6 siswa untuk mengikuti lomba panahan dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Teluk Bintuni. Ia menjelaskan para siswa sehari-hari berlatih memanah saat jam istirahat menggunakan alat panahan tradisional buatan sendiri. Meski dengan fasilitas sederhana, semangat para siswa tetap tinggi untuk mengikuti perlombaan.
8: Karena kita dari Merumbo itu jalan kaki sekitar 5 jam ke kampung. Untuk lomba panahan itu ada 6 siswa. Selama ini sudah 3 kali ada pengadaan lomba di Kabupaten Teluk Pintu ini, tapi baru hari ini dari SD Negeri Merumbo itu bergabung di lapangan GSD ini. Karena supaya satunya sekolah juga sudah terkenal, biar dapat juara, tidak dapat juara, yang berarti kita sudah bisa bawa siswa SD Negeri Merumbo bergabung di kota ini mengikuti lomba panahan.
5: Ketua Panitia Porseni Kabupaten Teluk Pintu ini, Simon Kambia, mengatakan peserta panahan tahun ini berasal dari berbagai distrik seperti Tembuni, Merdi, dan Kataro. Mereka datang mewakili sekolah masing-masing untuk memeriahkan Porseni dalam rangka HUT ke-23 Teluk Bintuni. Simon mengatakan lomba panahan dibagi dalam 4 kategori, yakni kategori siswa SD, SMP, SMA, dan umum atau panahan tradisional. Total peserta mencapai 153 orang, terdiri dari 60 siswa SD atau MI, 53 siswa SMP atau MTS, dan 41 siswa SMA atau SMK.
9: Untuk sekolah-sekolah yang ambil bagian yang tadi kategori SD, SMP, SMA, SD, SMP itu juga banyak beberapa dari luar kota,
6: luar kota,
9: dari distrik. Jadi Tembuni ada, Merdei ada, di sebelah juga ada Kaitaro.
5: Melihat tingginya minat pelajar terhadap olahraga panahan, Simon berharap para pemenang nantinya dapat mewakili Kabupaten Teluk Bintuni dan Papua Barat pada kejuaraan tingkat nasional. Dari Teluk Bintuni, Koko Barat Yenaryanti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertamina Patraniaga turunkan harga BBM non-subsidi, Dex Series, dan sesuaikan harga Pertamax Turbo mulai 1 Juni 2026. Berikut laporannya.
10: Dalam rangka mendukung mobilitas masyarakat serta memastikan keberlanjutan penyediaan energi nasional, Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis diesel Pertamina DX dan Dex Lite, serta penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis bensin Pertamax Turbo yang berlaku efektif mulai 1 Juni 2026. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun mengatakan penyesuaian harga tersebut dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan antara lain dinamika harga energi global dan formula harga sesuai ketentuan pemerintah. Kebijakan ini menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patraniaga untuk menghadirkan energi berkualitas dengan harga yang kompetitif bagi masyarakat. Sementara itu, Area Manager Communication Relation NCSR Papua Maluku, Ispiani Abbas, menyampaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku untuk seluruh provinsi di Papua dan Maluku melalui SPBU per 1 Juni 2026, yakni Dex Lite CN51 dari Rp26.600 per liter menjadi Rp23.500 per liter. Pertamina Dex CN53 dari Rp28.500 per liter menjadi Rp25.350 per liter. Kemudian Pertamax RON 92 Rp12.600 per liter merupakan harga tetap, dan Pertamax Turbo RON 98 dari Rp20.350 per liter menjadi Rp21.200 per liter. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Daya Husnila yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang akan disampaikan prakirawan Isron.
11: Ya, terima kasih. Selamat sore pendengar radio RRI Papua Barat Daya. Kami dari BMKG Kawasan Bandara Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Untuk hari ini tanggal 3 Juni 2026, perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Tambrung, serta Kabupaten Raja Ampat. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Kemudian untuk informasi cuaca maritim, tinggi gelombang di wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 1,25 hingga 1,5 meter, serta angin dominan bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan angin berkisar antara 6 hingga 22 knot. Kemudian perlu diwaspadai adanya potensi kecepatan angin mencapai 20 knot di wilayah perairan Raja Ampat Sorong, kemudian perairan Misol, dan perairan Sorong bagian selatan. Kemudian terkait perakiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, yaitu kondisi pasang terjadi pada pukul 21 hingga 22 WIT, serta kondisi surut terjadi pada pukul 14 hingga 15 WIT. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Isron selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke Radio RRI Sorong.
2: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
12: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kita baru saja selesai mengikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari RRI Pro 1 Sorong. Dan pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi ke ruang dengar Anda. Selamat sore, selamat berapa jam untuk Anda di sore hari ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Segimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Hisperawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026 di Manokwari. Hisperawi bukan sekedar ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Hisperawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius. Kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperiksa.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad ke-2 Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Pendengar setiap program Mas Satu dimanapun Anda berada, pukul 15 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana aktivitas sore Anda. Selamat sore, selamat berapa jam untuk Anda di

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

kalian tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Hei Kesia, jangan sembarangan Bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, aduh. Oh, saya buru-buru ini. Nggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana Bapak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu nggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Mendengar pukul 16 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana sore Anda. Ya, pendengar, selamat sore, selamat beraktivitas untuk Anda di sore hari ini. Tetap semangat apapun aktivitas pekerjaan Anda ya, dengan semangat pastinya hingga tuntas nanti pekerjaan Anda.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten dan cerdas membuatnya diakui sebagai

mundur ke 1986, nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara,

ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya Top

Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik.

3 gol. Tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencari

Salah satu aksi paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang

Dalam sistem itu, Van Basten bukan hanya tipe striker yang hanya menunggu bola di depan gawang. Dia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990.

cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, pantun para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

mendengar setiap program Masa Satu dimanapun Anda berada. Kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Kami informasikan khususnya kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Azan maghrib untuk wilayah kota Manokwari dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Sementara kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Baik, selamat malam sore hari mana pun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Dari bertiga dan delapan, kami cukupin sejak rangkaian lagu-lagu. Maksudnya kami cukupkan rangkaian lagu-lagu Islami Drone dengan Anda. Pukul 19 waktu Indonesia Timur, saat ini kami ajak Anda kita ikut penyampaian wakta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, maksudnya selamat malam pendengar dari Merdeka maupun Radio Republik Indonesia. Manokwari dengan penyampaian Warta Berita Daerah edisi Rabu 3 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya, Agung Sarman. Menuntut janji dan keadilan yang tak kunjung terrealisasi, para pencari kerja atau pencaker formasi 2021 meluapkan kekecewaannya dengan memalang jalan di Dekterandes Association. Aksi negatif ini menjadi puncak dari akumulasi kekesalan mereka atas ketidakpastian nasib yang telah menggantung selama bertahun-tahun. Laporan selengkapnya disampaikan Putra Arianto.
2: Sejumlah pencari kerja atau pencakir formasi 2021 di Kabupaten Manokwari melakukan aksi pemalangan jalan di kawasan Jalan Dr. Andes Esau Sesa, tepatnya di bawah Kompleks Kantor Bupati Manokwari pada Selasa 2 Juni 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas belum adanya kepastian terkait pengangkatan pegawai yang sebelumnya dijanjikan pemerintah daerah. Koordinator Lapangan Pencakir Formasi 2021, Octopilus Rengo, mengatakan bahwa aksi itu merupakan bentuk kekecewaan para pencakir yang selama beberapa tahun terakhir terus memperjuangkan kejelasan status mereka melalui berbagai jalur penyampaian aspirasi. Menurut Octopilus, para pencakir telah beberapa kali melakukan aksi damai sejak 2024, baik di kantor Badan Kepegawaian Daerah maupun kantor Bupati Manokwari. Namun hingga kini, mereka mengakui belum memperoleh kepastian mengenai realisasi pengangkatan dari formasi yang telah diikuti. Ia menjelaskan pada Mei 2025, pemerintah daerah sempat menyampaikan rencana pengangkatan pegawai dari formasi 2021 secara bertahap dengan kuota tertentu. Namun hingga pertengahan 2026, proses tersebut belum terrealisasi, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan pencakir. Selain menuntut realisasi pengangkatan, para peserta formasi 2021 juga mempertanyakan kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang masih menggunakan nomenklatur formasi 2021. Sementara sejumlah peserta pada formasi tersebut belum mendapatkan kejelasan status.
3: Di mana hari ini kita turun ke jalan karena mulai dari tahun 2024 itu kita sudah melakukan aksi damai sampai palang jalan itu khususnya di BKD sampai ke kantor bupati. Nah, namun tidak ada proses dan hasil yang begitu baik untuk kami. Maka dengan itu hari ini kita turun ke jalan untuk di mana mungkin publik bisa tahu dan seluruh orang di dunia tahu bahwa kita ini ditipu. Karena sebelumnya tanggal 22 Mei tahun 2025 itu Bupati sudah janjikan untuk 100 kursi. Ada 120 kursi untuk kami. Jadi 20-nya tercover duluan, setelah itu penambahan lagi 100. Namun itu semua belum terlaksana sampai saat ini. Yang menyebabkan sehingga hari ini kita turun dan melakukan aksi besar-besaran di jalan. Di mana kemarin yang terima SK ini, kalau memang pengangkatan P3K, Bapak pakailah P3K pengangkatan. Jangan pakai formasi 2021, karena sementara kita yang ada di dalam formasi 2021 belum terakomodir. Itu janji Bupati belum terjawab, makanya hari ini kita ambil tindakan untuk melakukan aksi besar-besaran di jalan.
2: Octopilus menambahkan, pemerintah daerah segera memberikan kepastian terkait nasib para pencakir. Apabila tidak memungkinkan dilakukan penambahan kuota pada formasi yang ada, pemerintah diminta membuka kesempatan melalui formasi baru agar para pencakir dapat kembali mengikuti seleksi. Dalam aksi tersebut, para pencakir juga meminta perhatian dari instansi terkait di tingkat pusat, termasuk Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mereka berharap kedua lembaga tersebut dapat memberikan penjelasan resmi terkait penyelesaian formasi 2021 yang hingga kini belum tuntas.
3: Pihak BKN, Menpan maupun Deputi, yang dimana kita merasa bahwa sudah bekerja sama dengan Bupati, sehingga hasil formasi 2021 ini diumumkan pada tahun 2024. Namun ditunda sampai setelah pemilihan.
2: Para peserta aksi juga mengingatkan komitmen pemerintah daerah terkait rencana penambahan tenaga pegawai pasca pelantikan kepala daerah. Mereka berharap janji tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan kepastian dan kesempatan yang adil bagi seluruh pencakar yang masih menunggu pengangkatan. Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan para pencakar menyatakan akan terus memperjuangkan aspirasi mereka hingga memperoleh kejelasan terkait status dan peluang pengangkatan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Manokwari. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Papua Barat tercatat sebagai provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia pada April 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, Papua Barat inflasi mencapai sekitar 2% setelah sebelumnya pada Februari mengalami deflasi dan Maret hanya mencatat kenaikan harga yang relatif rendah. Statistik ahli muda BPS Papua Barat Putu Kris Nanda Supriyana mengatakan kenaikan harga angkutan udara menjadi faktor terbesar yang mendorong inflasi di Papua Barat. Selain itu, sejumlah komoditas pangan seperti tomat, ikan layang atau momar, dan ikan tuna juga turut memberikan andil terhadap kenaikan inflasi.
4: Jadi dari angka 2% ini ya, dari sekian banyak 400 komoditas, top 5-nya itu ada angkutan udara, menyumbang 1,17%. Jadi 1,17% dari 2% ini berarti ada sekitar 55%-nya dari kenaikan ini ya. Lalu tomat 0,18%, ikan layang atau momar 0,14%, ikan tuna 0,09%, lalu ada transportasi lagi yaitu angkutan laut, andilnya sebesar 0,07%.
1: Menurut BPS, tingginya biaya transportasi berpengaruh besar terhadap harga barang di Papua Barat. Karena sebagian kebutuhan masyarakat masih didatangkan dari luar daerah, untuk itu diperlukan penguatan sistem distribusi dan rantai pasok agar stabilitas harga dapat terjaga dan inflasi tetap terkendali. Lomba pidato bahasa Inggris digelar pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk melatih ketangkasan siswa. Lomba ini juga bagian dari rangkaian hari ulang tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-23 tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Dina Rianti.
5: Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni menggelar lomba pidato bahasa Inggris bagi siswa SD, SMP, dan SMA Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni dibuka secara resmi oleh Asisten 2 Bidang Administrasi Sekda Kabupaten Teluk Bintuni, Jakumina Fimbai. Ketua Panitia Habibah Malawat mengatakan lomba ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris bagi peserta didik, menemukan rasa percaya diri saat berbicara di depan umum, serta menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan potensi akademisnya. Habibah mengatakan ada 13 siswa yang ikut dalam lomba tersebut, di antaranya adalah 15 siswa SD, 12 siswa SMP, dan 8 siswa SMA.
6: Tingkat SMP 12 peserta dari 12 sekolah, tingkat SMA SMK 8 peserta dari 8 sekolah. Seluruh peserta diharapkan mengikuti perlombaan dengan penuh semangat, sportivitas, dan menunjukkan kemampuan terbaik. Penilaian dilakukan oleh Dewan Juri yang kompeten.
5: Sementara itu, Asisten 2 Sekda Teluk Bintuni Jakumina Fimbai mengatakan kemampuan berbahasa Inggris saat ini bukan lagi sekedar nilai tambah, tetapi telah menjadi kebutuhan dasar bagi generasi muda untuk mampu bersaing di tingkat global. Menurutnya, bahasa Inggris adalah alat komunikasi dunia dan jendela yang membuka banyak kesempatan.
7: Bahasa Inggris adalah alat komunikasi global, sebuah jendela yang akan membuka kesempatan anak-anak kita untuk menggenggam dunia. Hal ini sejalan dengan apa yang selalu ditekankan oleh Bapak Menteri Pendidikan yang beberapa hari lalu ada di Kabupaten Teluk Bintuni ini menyampaikan. Beliau mengingatkan betapa krusialnya penguasaan kemampuan bahasa Inggris bagi generasi muda di era modern ini.
5: Sementara itu, salah satu siswa dari SMP Negeri 1 Bintuni, Alvania, mengapresiasi lomba yang digelar pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Menurutnya, ini adalah media untuk mengembangkan bakat dan ilmu yang telah dipelajari di sekolah.
8: Pernah ikut lomba pidato belum? Belum. Perasaannya bagaimana?
9: Nervous. Malu. Ini kepilih kalau anak kali naik.
8: Belajarnya itu berapa lama tuh?
9: Kalau latihan sih baru 2 minggu. Kalau belajar bahasa Inggris sudah 3 minggu.
8: Harapannya apa nih?
9: Saya bisa menang. Bagus, soalnya bisa mengembangkan ilmu bahasa Inggris dari semua siswa.
8: Sudah belajar ya?
9: Iya.
5: Dari Teluk Bintuni, Popo Baradi, Daryanti, RRI Terus Bermudara untuk Indonesia.
1: Kampung Piala Dunia Vanimo menyatukan warga lewat sepak bola. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Arya Tatontos.
10: Semarak Piala Dunia 2026 sangat terasa di Kampung Vanimo, Vanin di Pantai, Kabupaten Manokwari. Melalui program Kampung Piala Dunia, warga setempat tidak hanya mempercantik lingkungan dengan mural bertema sepak bola, tetapi juga memperkuat persatuan dan kebersamaan di tengah perbedaan dukungan terhadap berbagai negara peserta. Koordinator Kampung Piala Dunia Vanimo, Elim Aronggian, mengatakan ide pembentukan kampung tersebut berawal dari inisiatif para pemuda yang ingin memanfaatkan tembok-tembok kosong di lingkungan mereka. Daripada dibiarkan dipenuhi coretan, tembok-tembok tersebut dihiasi dengan gambar-gambar bendera negara peserta dan mural bertema sepak bola dunia.
11: Yang pertama, terbentuknya Kampung Piala itu dari kami pemuda di Vanimo Pante, atau disebut Vanimo. Kami melihat tembok-tembok yang mungkin kosong, tembok-tembok yang mungkin anak-anak mereka tercoret. Kami punya ide untuk kami harus menggambar bendera-bendera, kami pesawat bendera untuk menuju ke dunia. Oh, kita pernah buat event sebelumnya di 4 tahun lalu, terus 4 tahun lalu ketika itu di dunia, terus di Euro juga kami sempat lewat menggambar kesejahteraan negara-negara yang masuk di Genoa.
10: Sementara itu, Ketua Karang Taruna Vanimo Budi Rumbekwan menegaskan, perbedaan dukungan terhadap tim nasional tertentu tidak pernah menjadi sumber perpecahan di lingkungan mereka. Sebaliknya, perbedaan pilihan justru menjadi ruang untuk berdiskusi, bertukar pendapat, dan mempererat hubungan antar warga. Budi menambahkan, kehadiran Kampung Piala Dunia telah membangkitkan antusiasme masyarakat, warga secara sukarela bergotong royong membersihkan lingkungan, menata halaman rumah, serta membantu persiapan menjelang pembukaan Piala Dunia. Mural-mural yang menghiasi kawasan itu juga menjadi sarana untuk memperkenalkan wajah baru Vanimo kepada masyarakat luas.
12: Saya sangat bersyukur dan antusias masyarakat yang terlibat di dalam kampung bola ini, dalam Vanimo di Pantai, saling membantu satu dengan yang lain untuk mempersiapkan diri mengikuti kegiatan-kegiatan yang menyangkut dengan persiapan tanggal 11 nanti, yaitu bulan depan, yaitu pembukaan Piala Dunia. Jadi antusias warga masyarakat di Pantai ini

Ibu, Bapak, dan Saudara. Saya ingin sedikit mengulas tentang kebahagiaan, sukses. Sebetulnya tidak ada hubungan langsung antara sukses duniawi dengan hidup bahagia. Memang ada hubungan, tetapi tidak langsung. Bukan berarti kalau ibu, bapak, dan saudara sukses duniawi, mempunyai materi cukup, mungkin berlebihan, itu berarti hidup bahagia. Kalau kecukupan materi, kemakmuran itu cara untuk menyelesaikan penderitaan, semua orang kaya pasti bahagia. Dan nyatanya tidak. Orang kaya tidak identik dengan orang bahagia. Ibu, bapak, dan saudara. Guru Agung Buddha Gautama sering menggunakan contoh-contoh yang konkret untuk memudahkan yang mendengar mengerti. Karena persoalan pikiran, persoalan kebahagiaan, persoalan psikologis, kadang-kadang atau sering sulit untuk ditangkap. Guru Agung kita menggunakan contoh-contoh yang konkret. Saya ingin memberikan gambaran, contoh untuk saudara. Cobalah ibu, bapak, dan saudara perhatikan contoh ini. Sulit memahami pikiran. Karena pikiran itu bukan fisik, bukan jasmani. Pikiran bukan otak. Saya ingin membuat perumpamaan. Cobalah ibu, bapak, dan saudara mengumpamakan misalnya pikiran itu seperti air yang jernih yang ada di dalam diri kita. Air pikiran. Meskipun pikiran bukan air. Air yang di dalam itu, air pikiran itu tidak akan tumpah, tidak akan tertuang, meskipun saudara lari cepat, ikut olahraga, ikut yoga, jungkir jembalik misalnya, air itu tetap jernih.

Coba saudara ikuti perumpamaan. Tetapi, kalau timbul keserakahan, keinginan yang di luar kemampuan kita, ingin menguasai dengan ambisi yang luar biasa. Kalau timbul pikiran keserakahan, maka air pikiran itu bergelombang, saudara. Air pikiran yang di dalam itu bergelombang. Dan kalau air pikiran ini bergelombang, semua orang yang terpantul menjadi jelek. Yang cakep, yang cantik, yang gagah, yang ganteng, menjadi mukanya berombak-ombak. Yang baik hanya dirinya sendiri. Yang kedua, kalau keinginannya yang kelewat batas, yang tanpa ukuran itu tidak tercapai, timbullah kejengkelan, kemarahan, kebencian, dendam, ingin menghancurkan. Air pikiran itu tidak hanya bergelombang, tetapi sekarang mendidih. Mendidih seperti air yang dipanasi oleh api. Mendidih, panas sekali. Bergelombang dan mendidih. Kalau keakuan yang muncul, kesombongan yang muncul, kecongkaan yang muncul, egoisme yang muncul, air itu tidak bergelombang, air pikiran itu tidak mendidih, tetapi seperti air yang keruh, hitam, bau. Nah, ibu bapak dan saudara, kalau air pikiran itu bergelombang, kalau air pikiran itu mendidih, kalau air pikiran yang di dalam itu menjadi hitam dan berbau, itulah penderitaan. Meskipun ibu bapak dan saudara tidak kekurangan materi. Jadi saya ingin mengulangi penjelasan di depan. Meskipun ibu bapak makmur, tidak kekurangan, kecukupan, tidak terkena krisis yang sekarang misalnya. Tetapi, kalau ibu bapak dan saudara tidak bisa menjaga air pikiran, maka tidak ada kebahagiaan. Tidak ada hidup tenteram, tidak ada. Karena pikirannya itu bergelombang, mendidih, kadang-kadang menjadi keruh, kotor, bau. Air pikiran yang mendidih, air pikiran yang kotor, air pikiran yang bergelombang, itulah yang membuat kita tidak bahagia. Bukan persoalan kita orang kaya atau orang sedang-sedang. Meskipun saudara, ekonomi saudara sedang-sedang, tetapi kalau saudara bisa menjaga air pikiran tidak bergelombang, air pikiran tidak mendidih, air pikiran tidak menjadi kotor dan bau, Anda akan hidup tenteram. Air pikiran itu jernih dan tenang. Demikian juga, Bante, kalau kita merasa ekonomi kita cukuplah. Bahkan dibandingkan dengan yang lain lebih. Saya tidak mengelak kalau saya dikatakan orang kaya. Apakah bisa bahagia, Bante? Bisa, saudara, bisa. Kalau saudara bisa menjaga air pikiran itu, tidak mendidih, tidak bergelombang, tidak bergejolak, dan tidak menjadi bacin. Tidak bau. Apapun kondisi ekonomi saudara, sedang, kurang, pas, atau berkelebihan, siapa yang bisa menjaga air pikirannya tetap tenang dan jernih, dia akan bahagia.
Tetapi meskipun kaya raya, kalau dia membiarkan pikirannya mendidih setiap hari, bergelombang setiap hari, ketegangan setiap hari, kegelisahan, itulah penderitaan. Tidak ada kebahagiaan. Terima kasih.

Baik, sudah pendengar kami cukupkan aranggen lagu-lagu Rohani Bude ke ruang dengar Anda secara khusus untuk Anda, umat Bude yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya. Dan sudah pendengar, dimanapun Anda berada, ya, di kesempatan malam hari ini, ya, kami temani suasana malam hari Anda di pukul 20 waktu Indonesia Timur dengan tembang pilihan dance dengan informasi.

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Iya, baik, sudah bagaimanapun Anda berada di malam hari ini, kami cukupkan senyum tumpeng pilihan menemani suasana malam hari Anda pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian warta berita.
1: Bung, ini tadi tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang menunggu di lokasi. Pantauan kami pendengar menunjukkan bahwa rombongan penyidik itu keluar sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan mereka meninggalkan kantor BGN menggunakan iring-iringan 3 kendaraan. Jumlah wartawan tadi juga sempat berupaya meminta keterangan terkait hasil kegiatan penyidik di dalam gedung, namun para penyidik tadi langsung masuk ke kendaraan dan meninggalkan lokasi. Hingga petang belum ada informasi resmi mengenai dokumen maupun barang yang kemudian diamankan penyidik dari kantor BGN. Kejaksaan Agung juga belum menyampaikan hasil penggeledahan kepada awak media. Pantauan terkini kami pendengar menunjukkan sejumlah wartawan masih bertahan di depan kantor BGN hingga menjelang malam. Dan kamera televisi dan perekaman siaran langsung juga masih terlihat di sekitar lokasi untuk menunggu perkembangan terbaru. Dan pendengar memang sebelumnya jumlah penyidik Kejaksaan Agung ini juga telah datang ke kantor BGN pada Rabu atau sejak dini hari tadi. Dan mereka tiba secara bertahap dan memasuki area gedung dengan pengawalan personil TNI. Demikian dari kantor Badan Gizi Nasional Kawasan Kebon Siri di Jakarta Pusat, Alfred Sutra Prodi, negara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Agung menetapkan tersangka mantan Kepala BGN Dadan Hindayana dan dua ex-wakil Kepala BGN terkait kasus, dugaan kasus korupsi makan bergizi gratis atau MBG. Yusuf Bagus melaporkan selengkapnya. Yusuf.
3: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI. Beberapa saat yang lalu, Kejaksaan Agung telah mengumumkan 3 tersangka terkait kasus korupsi makan gizi gratis, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional berinisial DH, lalu mantan Waka BGN Bidang Operasional berinisial SS, serta mantan Waka BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan berinisial LP. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan, mereka ditangkap oleh pihak Kejaksaan Agung karena telah melakukan markup atau penggelembungan anggaran. Kasus markup tersebut meliputi pengadaan motor listrik, yakni sebanyak 21.800 unit dengan total pengadaan sekitar 1 triliun rupiah. Lalu juga pengadaan barang sebanyak 32.000 pasang sepatu, kemudian pengadaan tablet sebanyak 31.000 unit, dan juga pengadaan televisi sebesar 75 in sebanyak 5.400 unit. Ketiga tersangka dikenakan pasal 603 dan 604 Jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejaksaan Agung juga telah berhasil menyita beberapa dokumen serta laptop dari hasil penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang dilakukan pada dini hari, yakni pada pukul 2 pagi hari tadi hingga sore hari tadi. Dan nantinya ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berada di Salemba, Jakarta. Dari Kejaksaan Agung Jakarta, Yusuf Bagus melaporkan untuk Pro 3 RRI Plus Mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Yusuf Bagus untuk laporan yang Anda sampaikan di malam hari ini. Komisi 11 DPR RI dan pemerintah menyetujui finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan DPR merupakan kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh dan berdaya saing global. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Apakah setuju?
5: Setuju.
4: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
6: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengetuk palu tanda disepakatinya finalisasi rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK antara pemerintah dengan DPR. Kesepakatan itu tercapai dalam rapat kerja di gedung DPR hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebagai wakil pemerintah mengatakan kesepakatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah dan DPR sebagai kunci untuk mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global.
7: Sinergi antara pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, dalam, dan berdaya saing global. Perubahan Undang-Undang P2SK ini bukan sekedar perubahan regulasi, melainkan langkah strategis untuk membangun fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat. Mari kita bersama-sama mewujudkan sektor keuangan yang mampu menjadi motor penggerak kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
6: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan setelah finalisasi RUU Perubahan Undang-Undang P2SK disetujui, selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
5: Bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan untuk dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang.
6: Hasil revisi Undang-Undang P2SK tersusun dalam 2 pasal Romawi dan 105 angka perubahan dengan total 145 pasal. Sejumlah hal krusial yang terdapat dalam perubahan Undang-Undang P2SK diantaranya adalah penguatan kelembagaan sektor keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Bank Indonesia, serta pengelolaan dana dalam Badan Pengelola Investasi Danantara, Perlindungan Konsumen, dan Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren yang positif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor energi nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada project on stream peningkatan jumlah produksi kondensat.
9: Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya menilai capaian produksi migas pada kuartal pertama 2026 menunjukkan kinerja yang cukup baik di tengah dinamika geopolitik global dan berbagai kendala teknis di lapangan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif dalam pembahasan asumsi makro sektor energi dalam RAPBN 2027. Optimisme juga didukung sejumlah proyek peningkatan produksi yang direncanakan mulai beroperasi pada 2026.
8: Setiap tahun 2026 direncanakan ada project on stream peningkatan jumlah produksi kondensat dari PHI ONWC yaitu sebesar 2.996 barel kondensat per hari, JOP Pertamina Medco Tomori Sulawesi Tengah 2.800 barel kondensat per hari, kemudian rencana percepatan produksi minyak bumi di sumur Sidingin dan Minas yang dikembangkan PHR.
9: Merespons hal tersebut, Kepala SKK Migas Joko Siswanto menjelaskan sejumlah kendala teknis yang memengaruhi capaian produksi minyak bumi nasional. Di antaranya, gangguan akibat pipa putus serta penurunan produksi di wilayah kerja rokan dan blok cepu.
8: Untuk mencapai target APBN 610.000 barel per day di 2026, selain kita menjalankan work program and budget, kita juga mencari cara-cara lain untuk melakukan produksi, yaitu kita kenal dengan nama filling the gap dan strategi 100.
9: Untuk mendukung agenda pengeboran ratusan sumur, SKK Migas meminta dukungan DPR dalam percepatan penyelesaian perizinan dan pembebasan lahan. Selain itu, SKK Migas menilai dukungan perizinan, stabilitas regulasi kontrak, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target lifting migas nasional pada 2027. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan serapan anggaran Kementerian Pariwisata harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan sektor pariwisata nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana.
10: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini.
11: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai capaian serapan anggaran Kementerian Pariwisata patut diapresiasi. Namun menurutnya realisasi anggaran harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pariwisata dan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Ia mengatakan sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan perlu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kunjungan penghasilan wisatawan, dan perputaran ekonomi masyarakat. Saleh menambahkan Komisi 7 DPR RI berkomitmen mendukung penguatan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyoroti meningkatnya kunjungan wisatawan dari Singapura dan Malaysia ke sejumlah daerah di Indonesia yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
10: Saya senang soal penyerapan anggaran yang dipaparkan di sini. Cuman memang saya itu ingin melihat penyerapan anggaran itu harus berimbang dengan dampak yang memang ditimbulkan terhadap peningkatan pariwisata Indonesia.
11: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan realisasi fisik program Kementerian Pariwisata hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 48,58%, sedangkan realisasi pembayaran anggaran tercatat sebesar 34,26%. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Pariwisata juga terus mempercepat pelaksanaan program agar manfaat segera dirasakan masyarakat.
12: April 2026, sesuai data BPS yang dipublikasikan kemarin, 2 Juni 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,24% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
11: Widianti optimis realisasi anggaran akan terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Sejumlah program strategis dijadwalkan memasuki tahap pelaksanaan dalam beberapa bulan mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia diwarnai keterlambatan dari maskapai penerbangan Garuda Indonesia dari Arab Saudi menuju tanah air. Menyikapi hal itu, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dahnil Anzar Simanjuntak meminta maskapai bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada jemaah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
14: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegur maskapai Garuda Indonesia terkait pesawat jamaah haji yang delay berjam-jam di Jeddah Rabu hari ini. Dikatakan hal itu dikatakan Dahnil Wamenhas Dahnil Rabu hari ini. Diketahui pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7603 rute Jeddah Jakarta Jeddah

0: Garuda dan menyatakan terjadi kepadatan di Terminal Haji Bandara King Abdul Aziz Internasional di Jeddah. Imbas dari kepadatan lalu lintas penerbangan tersebut menyebabkan Garuda Indonesia yang hatinya terbang pada pukul 15.55 waktu Arab Saudi mengalami delay. Berikut keterangan Dhanil Anzar Simanjuntak.
1: Kemudian kami sampaikan kepada maskapai terkait dengan delay itu harus ada kompensasi, baik itu kompensasi berbentuk penyediaan meal atau makanan ataupun kompensasi-kompensasi yang lain yang itu membuat jamaah tetap nyaman. Nah, oleh sebab itu Garuda sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk tadi ekstra pelayanan dan sebagainya atau kompensasi yang lain. Kami berharap dari Garuda melakukan dan menunaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga menegur pihak Garuda untuk lebih berhati-hati terkait dengan jadwal penerbangan supaya jangan lagi ada delay-delay di kemudian hari.
0: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasannya pihak maskapai, lanjut Dhanil, sudah sepakat akan memberikan kompensasi dalam bentuk ekstra pelayanan atau lainnya. Wamenhats mengaku juga telah menegur Garuda Indonesia. Dan kalaupun terjadi delay, Dhanil berharap maskapai dapat berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj RI agar diantisipasi sehingga jamaah tidak perlu menunggu terlalu lama. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Kloter 2 asal Depok hari ini tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dari hasil proses pemeriksaan kesehatan, seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meski demikian, pasca pemulangan para jemaah masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas tempat selama 21 hari. Informasi selengkapnya bersama dengan Dani Sumpana dari RRI Bandung, langsung dari Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Dani.
3: Ya, mendengar jemaah haji asal Kota Depok yang tergabung dalam kloter 2 pagi-pagi tiba di Debarkasi, Jakarta, Bekasi. Kloter 2 asal Kota Depok dengan jumlah jemaah 444 orang tersebut dengan petugas. Kondisinya sehat meskipun ada beberapa jemaah haji yang kelihatan kelelahan. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Debarkasi, Kota Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka, kepada RRI menjelaskan, dari hasil proses pemeriksaan kesehatan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Meskipun pasca pemulangan para jemaah haji masih dalam pemantauan Dinas Kesehatan dan Puskesmas selama 21 hari.
4: Yang pertama tentunya harus istirahat. Pasti 40 hari ini kan melelahkan dengan suhu dan cuaca yang sangat berbeda. Sehingga istirahat dan untuk yang komunikasi sakit harap segera ke puskesmas tempat melaporkan dalam waktu 21 hari ini, karena kalau ada sesuatu indikasi penyakit menular pasti akan kita lakukan proses pengendalian penyakit agar tidak menyebar di negara kita.
3: Sementara itu, pendengar, kedatangan jemaah haji kloter selanjutnya akan tiba di Tanah Air besok subuh dengan kedatangan kloter 3 asal jemaah Kabupaten Bogor. Pada musim haji tahun ini, PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi dijadwalkan melayani kepulangan 28 kloter hingga akhir kepulangan pada tanggal 30 Juni mendatang. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, dari Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi luar negeri, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 melambat menjadi 2,1% jika gangguan akibat konflik di Timur Tengah berlanjut hingga 2027 atau 2,8% jika gangguan hanya bersifat sementara. Organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa konflik berkepanjangan berisiko meningkatkan pengangguran, melemahkan investasi, dan menekan perekonomian global. Meskipun sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok diperkirakan masih mencatat pertumbuhan yang relatif kuat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Putri

0: Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik ketika menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Niar Abduli Tiloli melaporkan selengkapnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan TC di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik.
2: Tim Laos Putri Indonesia akan tetap memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Singapura di ajang Garuda Champions Series, walau tanpa dihadiri supporter. Pernyataan ini disampaikan salah satu penggawa Garuda Pertiwi, Remini Rumpewas, saat konferensi pers jelang pertandingan di Pavilion Hotel Bandung kemarin. Bagi Remini, walau sangat menantikan kehadiran supporter, tapi ia dan rekan setimnya akan tetap tampil maksimal.
3: Ya, memang pastinya penonton juga salah satu faktor yang penting dalam pertandingan seperti ini, karena itu menjadi melengkapi sebuah pertandingan internasional yang dilakukan seperti sekarang.
4: Tapi, mau ketetapan itu, jadi, mau
3: Ya, karena sudah ditentukan dari atas, itu juga pasti sudah ada pertimbangan. Makanya kami, seperti yang tadi Remini bilang, hanya akan memberikan yang terbaik dengan kondisi apapun. Dan pastinya kalau ada penonton, biasanya pemain lebih nervous ya, lebih gugup. Karena kali ini tidak ada, mungkin kita bisa berekspektasi bahwa pemain akan bermain lebih lepas tanpa ada tekanan dari penonton.
2: Melalui kesempatan yang sama, sang pelatih Satoru Mochizuki menilai penonton menjadi salah satu faktor penting dalam sebuah pertandingan. Terlebih untuk sebuah pertandingan berskala internasional seperti Garuda Champions Series, yang merupakan bagian dari agenda FIFA Women Match Day edisi Juni ini. Namun pria yang akrab disapa Coach Mochi itu percaya, keputusan PSSI untuk meniadakan penonton telah melewati berbagai pertimbangan.
1: Sebenarnya ini juga keputusan dari untuk tanpa penonton, ini juga keputusan dari mungkin dari PSSI, tapi bagi kami pemain itu tidak mengurangi semangat bagi kami untuk berjuang besok. Tapi sebenarnya harapan kami juga, karena kami bermain di tuan rumah dan harapan kami juga ada penonton, tapi ya seperti begitu sudah menjadi keputusan, ya semua kembali ke PSSI.
2: PSSI pada dua hari lalu mengumumkan dua pertandingan Timnas Putri Indonesia pada Garuda Champions Series Juni 2026 akan berlangsung tanpa penonton. Keputusan itu diambil karena pertimbangan keamanan dan keterbatasan fasilitas pendukung. Remini Rumpewas dan kolega dijadwalkan menghadapi Singapura pada malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Garuda Pertiwi akan melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Dari Jakarta, Niar Abduli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline? Dunia bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati, bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Baik, selamat malam sudah pendengar dimanapun Anda berada ya. Di kesempatan malam hari ini baru saja kita ikuti penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar dimanapun Anda berada ya, kami temani Anda di malam hari ini dengan lagu-lagu mancanegara hingga nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta mengikuti Ruang Rindu Nasional.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Iya, baik sudah pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini ya, lagu-lagu mancanegara mengantarkan kita di pukul 22 lebih 01 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta mengikuti Ruang Rindu Nasional.

0: Setelah mendengar lagu rap ataupun hip hop yang lama gitu ya, yang punya kenangan, ini sebenarnya bukan sekedar irama, tapi punya catatan kenangan yang masih berima dalam rindu. Di antara beat dan sajak rap, selalu ada seseorang yang diam-diam belum sempat dilupakan. Rap mengajarkan bahwa setiap kenangan punya cerita dan setiap rindu punya nadanya sendiri. Saat lagu rap kenangan diputar kembali, rindu datang tanpa perlu diundang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini tanggal 3 Juni 2026, hari Rabu tentunya, kita dirilis semua perusahaan RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Dan segera di follow Instagram dan juga TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta. Lagu yang barusan Anda dengerin judulnya Boss. Ini dari kelompok rap atau kelompok hip hop yang happening banget di penghujung 90-an sampai awal 2000-an. Dan malam hari ini yang datang menemani kita semua, menemani Anda di ruang rindu, ada ex personil yang membawakan lagu Boss. Ada ex personil Neo, ada Mas Donil. Selamat malam Mas Donil.
1: Hey, yo, what up. This is Mas Donil on the MIC Pro 1. Jangan malu-malu, masih on the mic Mas Donil menemani kamu. Oke.
0: Ya. Oke lo. Anda nanti yang pengen ikutan gabung langsung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499. Termasuk kalau mau WhatsApp di 0811-797-27912. Apa kabar Mas Doni?
1: Aman, alhamdulillah.
0: Aman baik ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ya ampun.
1: Aduh.
0: Bosi-bosi. Kalau dengerin hip hop atau rap, itu memang secara lirik luar biasa dibandingkan lagu pop atau lagu pada umumnya gitu.
1: Secara
0: ya,
1: secara lirik banyak.
0: Secara lirik banyak itu gimana maksudnya?
1: Banyak banget masalahnya, liriknya kan mesti banyak liriknya biar kita nge-rap bisa panjang. Kalau
0: oh
1: kan,
0: gitu. Ternyata
1: itu capek mencari kata-kata atau kata-katanya, ya cari capek, kita capek cari kata-katanya yang bisa ngepas.
0: Ngepas berima iya, gitu ya.
1: Untuk bikin puisi dan
0: oh sebagainya. Ternyata capek saudara pendengar. Tapi kalau seorang Mas Donil dulu pertama-tama cerita gabung di Neo gimana sih?
1: Nah jadi cerita itu waktu itu gue mulai nge-rap dari tahun 93.
0: 93.
1: Itu, ikut lomba-lomba lah gitu, lomba-lomba di sebuah radio swasta gitu yang yang ngadain, terus gue juga ikut acara ikut acara lomba di TV juga.
0: Oh,
1: gitu
0: lomba
1: kan
0: di TV juga ya.
1: Terus itu menang dan langsung ditarik sama salah satu omnya Derry sama Aldi yang tertarik buat ngajak gue gabung dan bikin project. Sebelumnya belum Neo namanya, entahlah itu project apa gitu. Akhirnya tahun 99 lah diputuskan namanya Neo gitu. Tadinya namanya Southern Funk Star gitu. Jadi susah gitu namanya.
0: Southern Funk Star.
1: Iya, jadi susah karena kita anak Jaksel gitu. Jadi ya.
0: Jadi ya, gitu agak-agak lah. Ada Funk Star ya kan.
1: Pokoknya anak South yang funky lah pokoknya.
0: Oh, iya. Anak South yang funky gitu ya. Jadi, anak Jaksel.
1: Anak Jaksel. Tapi ya gitulah. Akhirnya jadi bergabung. Kita udah Om Iwang Nur Said yang bikin musiknya gitu. Gue sama Aldi, si Aldi dan Terry yang ajak gue, Abe sama Udet untuk gabung di Neo. Jadi udah sejak itu ya kita bikin. Akhirnya salah satu teman kita kasih usulan nama Neo, ya udah kita terima. Ya udah jadi pakai pet paten itu.
0: Paten Neo, itu ya. Gitu. Dan akhirnya meledak lah itu nama Neo.
1: Yoi, sebelumnya juga enggak ekspektasi itu meledak kok sebenarnya. Gue juga enggak tahu.
0: Seriusan.
1: Karena kan itu Indonesia pas lagi krisis. Jadi gue orang beli kaset, siapa sih mau beli kaset ibaratnya di saat itu gitu kan. Orang lagi butuh beras masalahnya gitu saat
0: waktu itu. Ya. 98-99 iya, berarti ya. Iya,
1: gitu kan. Dan ya gimana kok bisa laku, gue juga gak ngerti deh. Itu udah jalan Tuhan lah dulu gue.
0: Silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung ngobrol sama Mas Daniel X Neo, langsung bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499, WhatsApp di 0811-797-27912. Kita ajak ngobrol pendengar yang sudah bergabung bersama kita ya Mas Daniel ya.
1: Yap.
0: Ada Albert di bau-bau. Bang Albert, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, suaranya mendesah banget nih. Silakan, apa yang mau ditanyakan?
2: Ya, tadi gue apa Bos?
1: Daniel nama gue.
2: Tadi gue atau Bos? Tadi kata nadanya itu.
0: Bos judulnya. Oh, Bos judul lagunya.
2: Bos. Judulnya Bos. Sekarang kan acara orang jadi Bos, tapi jadi apa namanya?
0: Apa dong?
2: Seperti kalau kita sih jama Bos itu dulu suka itu duduk-duduk, dapat kerja, dapat uang banyak.
0: Oke. Emang iya.
1: Benar.
2: Sekarang orang lebih banyak jadi buruk, kerja luar biasa, mandi keringat, mandi itu, mandi darah, mandi air mata.
0: Oke.
2: Ya bagaimana nih, Bos dengan guru ini?
0: Jadi pertanyaannya apa nih?
2: Ya, pertanyaannya gitu, apa bisa yang Bos itu bisa itu? Barunya
0: jadi kenyataan gitu ya.
2: Kerjanya sedikit
0: teringat,
2: terus
0: jadinya
2: seperti Bos begitu.
0: Oke, siap.
1: Jadi doa ya.
0: Terima kasih Bang Albert.
1: Doa sih sebenarnya.
2: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Albert.
0: Makasih ya. Langsung kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat malam Bung Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Memori lewat lagu Bung Yuri Ismail. Mbak Itanya kemana ini Bro?
0: Aduh kemana ya? Nanti coba kita panggil ya. Silakan Bung Benijo.
3: Oke.
0: Sama deh. Bang Don, Mas Daniel.
3: Satu Daniel Esnel.
1: Yo, what up? Iya Bang Ben.
3: Ah ini Bang, ini lagunya banyak. Ada Tonotini,
0: Jumat
3: lagi, tentu saja bagus.
0: Yeah.
3: Ini mungkin dari salah satu lagu ini, mana yang pernah menyabet, itu kan menyabet Ami Oler ya tentunya ya.
1: Iya benar.
3: Itu lagu yang menyabet itu terus, berapa itu yang menyabet?
0: Ditunggu jawabannya Bang Ben ya.
1: Thank you Bang Ben.
3: Itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
3: Bung Yudi salam.
0: Silakan.
3: Ada para salamnya, ada Ibu Tiara di Kendari, ada Angkel Gaji di mana? Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang.
0: Oke. Okay.
3: Gilang di Kertasono.
0: Siap.
3: Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku.
0: Udah tiga doang.
3: Mas Yudi, makasih. Sama warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jember.
1: Wow.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Baik.
0: Halo.
4: Selamat malam.
0: Yang
4: cakep dan baik hati.
0: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel Neo.
4: Halo, Mas Daniel Neo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Om. Sehat ya, Om.
4: Salam kenal,
1: salam
4: sehat.
1: Salam kenal.
4: Ya, saya ingin bertanya.
0: Mm-mm.
4: Makanan Mas Daniel ini setiap harinya apa sehingga bisa meningkatkan stamina suara dan stamina tubuhnya?
0: Oke.
4: Kedua, musik irama apa yang disenangi Mas Daniel ini ya?
0: Oke.
4: Okay. Mulai masih anak-anak sampai dewasa.
0: Siap.
4: Yang paling dismari, yang paling keren ya.
0: Siap. Oke.
4: Bagi-bagi salam.
0: Iya, tiga orang ya.
4: Salam boleh.
0: Boleh.
4: Iya, salamnya untuk Bapak Mura dan Mbak Retno Palupi di Jember.
0: Siap.
4: Ada Mbak Devi, juga ada Ibu Betty di Jambi, mm-hmm. juga Putra Majenda, Bang Leman.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, salam sehat, dan salam sukses selalu.
0: Oke.
4: Okay.

0: Bang Daniel ya?
1: Iya, Daniel ya.
2: Daniel.
0: Ah, Daniel ya. Daniel, wow, keren banget itu namanya. Asal kita dari mana sih, Bang?
1: Dari sini, Bu, dari Jakarta.
0: Orang Betawi.
1: Apa, kenapa, Bu?
0: Orang Betawi.
1: Jakarta, ya. Orang Indonesia.
0: Orang Indonesia lah,
1: Indonesia
0: ya?
1: Asli iyalah. Pokoknya.
0: Iyalah. Tadi kayaknya lagunya itu nge-rap gitu ya.
1: Iya, nge-rap.
0: Iya, nge-rap itu kayak Bang Daniel, Bang Doni, Bang Iis, Mal gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, kayak Harith Harja, kayak Benyamin lah gitu saat itu gitu. Kalau oh,
0: berarti pernah ketemu nggak sama Iwaka?
1: Pernah. Sering.
0: Itu sama kan ya?
1: Ya, seperti itu lagi.
0: Dengan okay. Ada satu lagi yang perempuan, tuh Denada gitu ya.
1: Denada ya. Ya.
2: Mm-hmm.
1: Oh, itu susah Bu.
0: Ya, pernah kan, mau pernah enggak sih bareng-bareng bernyanyi bertiga gitu?
1: Belum, waktu itu belum. Buat ketemunya susah belum. Kalau ketemu Denada.
2: Oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan, Uma?
0: Pertanyaannya nih. Bagaimana sih kok bisa gitu? Suara maksudnya gimana ya Mas Yudi ya?
2: Oke. Okay. Pokoknya kok bisa nge-rap gitu ya? Ditungguin ya nanti jawabannya ya.
0: Gitu. Emang Mas Yudi bisa loh ngebantuin orang yang bertanya.
2: Oh iya ini. Dong.
0: Oke, deh, boleh salam. Bisa tolong ya.
2: Iya, tiga aja ya Bunda.
0: Empat dong ah kamu.
2: Enggak,
0: ini.
2: Ntar aku diomelin.
0: Ada penyiar yang ada di RRI Pro 1 Palembang ya.
2: Siap.
0: Enggak tahu siapa lagi on air sekarang. Pokoknya selamat bertugas selama malam ini gitu.
2: Oke. Okay.
0: Terus ada Ibu Ana di Sorong. Ada Ibu yang penjahit bendera itu siapa ya Pak Yudi?
2: Aduh enggak tahu, saya enggak hafal.
0: Pak Mawati kan ya?
2: Mungkin. Oh, Ibu Fatmawati. Oh, maksudnya? Oh iya, siap. Oke, terima kasih Om Ana.
0: Mengerti. Oke deh, terima kasih Mas Yudi.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
2: Iya, langsung silakan dengan Mas Daniel.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, semangat sukses ya untuk Mas Yudi juga untuk bintang tamu yang cakep.
1: Siap, thank you, makasih.
3: Semoga sukses selalu.
2: Amin,
3: ya,
2: amin.
3: Sama Bung Daniel.
2: Siap.
3: Mas Daniel, ya. Aduh, saya senang tuh lagunya keren. Galau tapi kalau dengar lagunya pasti happy.
1: Yoi. Emang itu tuh kita bertujuan nge-rapnya itu emang.
3: Hip hop. Terus lagu rap, apalagi sekarang dimasukkan ke dangdut, ke pop juga bisa.
1: Iya benar.
3: Mas Daniel tuh perkembangan musik sekarang tuh yang hip hop sama rap tuh seperti apa? Kan okay. Kemarin udah menyumbang ya produk domestik ya.
2: Iya, siap.
3: Tanya ini, hip hop ini.
2: Iya,
3: oke. Okay. Yang kedua pertanyaannya Mas Daniel, kalau pengen kolaborasi sama mungkin... penyanyi luar negeri yang hip hop tuh sama siapa?
2: Oke, ditunggu jawabannya nanti ya.
1: Oke. Okay.
3: Semoga sukses selalu.
2: Amin.
1: Thank you ya.
3: Mas Daniel ke depannya dan untuk Mas Yudi juga selamat bertugas.
2: Terima kasih.
3: Semua pendengar Ruang Rindu malam ini di semua RRI Pro 1 seluruh Nusantara dan yang lagi tugas di RRI Sulsel ada Mbak Hermi Darmo Suwito dan keluargaku yang paling penting itu yang paling aku sayang di Depok ya, di Sawangan Depok. Sukses semangat untuk semuanya. Terima kasih banyak, Ruang Rindu Mas Yudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
2: Silakan langsung dengan Mas Daniel.
4: Ismail.
2: Waalaikumsalam.
4: Ya.
1: Waalaikumsalam.
4: Ya, selamat malam. Assalamualaikum, Bang Daniel.
1: Ya.
4: Ya, begini Bang.
1: Ya.
4: Ini bahasa gaul aja Bang ya.
1: Oh siap.
4: Tadi ini bahasa gaul tadi ngomongnya sih.
1: Ini
4: apa yang mau gua tanyakan Bang ini Bang. Gua itu apa namanya itu apa motivasi Abang itu sampai menjadi penyanyi
1: nge-rap
4: dan apa kegiatan selain penyanyi gitu Bang.
2: Siap, oke okay, ditunggu ya.
4: Itu aja Bang pertanyaan.
1: Siap, thank you ya
4: itu Bang. Aja salam Mas Yudi. Tadi untuk Mas Ahmad Abdullah, untuk Putra Magenda Bodowoso, untuk Bang Ahmad di Bandung dan semuanya tanpa kecuali.
2: Oke, terima kasih.
4: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon berikutnya kita menuju ke Bondowoso. Selamat malam, Pak Putra.
5: Halo, selamat malam kembali.

0: Langsung silakan dengan Bang Donil.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Halo.
2: Selamat malam kembali.
0: Yeah, siap ya, ya. Langsung silakan langsung Pak Putra aja. Bisa cepat. Halo.
2: Dengan siapa bintang tamunya, Mas?
0: Dengan saya Donil. Bang Halo? Donil X Neo. Neo. Yeah. Apa pertanyaannya ini?
2: Bintang tamunya siapa, Mas?
0: Donil X Neo.
2: Oh gitu. Pertanyaannya apa karirnya apa masih berlanjut dan tahun berapa dia mulai berkarir di lagu-lagu ini, Mas?
0: Siap. Oke, terima kasih Pak Putra ya.
2: Boleh Mas Ano salam, Mas.
0: Silakan tiga orang. Halo.
2: Boleh salam.
0: Iya, silakan Pak, tiga orang.
2: Oh, salamnya tadi ada saudaraku yang dari Jember, ada Bapak Abdullah.
0: Siap.
2: Terus udah? Juga ada saudaraku di Tanggamus Lampung.
0: Oke. Okay. Satu lagi.
2: Ada juga saudaraku di Tanggamus Lampung, Bung Leman.
0: Terima kasih Pak Putra.
2: Di semua kru RRI Jember seluruhnya.
0: Oke.
2: Semoga sehat selalu dan tetap lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Terima kasih. Oke, selamat malam. Banyak banget pertanyaan. Satu lagi kita menuju ke Aceh. Ini tepatnya di Melabo. Ada Pak Kasiman ya. Sebentar. Pak Kasiman, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Langsung silakan dengan Mas Donil.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kasiman. Assalamualaikum.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siap. Apa yang mau ditanyakan?
3: Ya, ini saya mau tanya Mas Anda, ini sudah berapa album ini?
0: Siap, oh, ditunggu okay. Ya nanti ya.
3: Pak Donil.
0: Oke. Okay. Uh-huh.
3: Album pertama ini yang berjudul apa nih? Sampai okay. Yang terakhir ini tahun berapa?
0: Siap.
3: Okay. Album yang tercipta okay. Untuk yang terakhir.
0: Nanti ditunggu ya.
3: Siap. Hanya itu aja.
0: Terima kasih.
3: Enggak banyak-banyak. Selamat malam. Salam-salamnya nih kepada Pro 1 Melabuh ini Bung Reno dan di Bung Andi dan juga semua lain untuk Pro 1 seluruh di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasiman. Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
4: Aduh.
0: Ada Bang Albert di bau-bau bos, biasanya memang suka duduk-duduk dapat uang. Ya memang
4: betul.
0: Iya kan namanya bos. Namanya
4: juga bos. Bukan bekas orang sakit ya, tapi emang atau bikin orang sehat nih sebenarnya.
0: Oke. Okay. Aduh. Jadi lagu bos ini juga ikonik banget. Tapi kalau ngomongin tentang lagu-lagu dari Neo, biasanya ngambilnya dari mana sih? Inspirasi
4: biasanya dari kehidupan sehari-hari sih.
0: Kehidupan sehari-hari.
4: Jadi kayak ya pengalamannya Abe, pengalaman gue, pengalaman Udet,
0: okay.
4: Jerry, Aldi gitu. Lo punya pengalaman apa? Gue tulis lagunya kayak gitu seperti itulah kira-kira.
0: Siap.
4: ya begitulah cara rapper menulis.
0: Cara rapper menulis ya.
4: Dan mencari kata-katanya yang lebih ciamik lah. Makanya rapper kebanyakan paling jago untuk merayu perempuan.
0: Oh begitu ya.
4: Raja perempuan, rapper.
0: Kemudian pertanyaan dari Bung Benny Joe, album atau lagu yang sempat mendapatkan award, kayaknya banyak ya.
4: Itu album pertama sama kedua sih.
0: Album pertama kedua ya.
4: Album pertama sama kedua itu Borju sama Tonotini yang dapat
0: AMI Award ya. Untuk kategori rap dan hip hop terbaik. Ini ada Pak Ahmad di Jember. Makanannya apa sih setiap hari kok bisa bernyanyi dengan baik gitu?
4: Ini apa? Makan nasi dong pasti.
0: Nasi dong nasi. Gimana sih?
4: Makan nasi. Masih makan nasi. Masa makan pur kita?
0: Nasi lah ya. Nasi. Kemudian Oma Ana, apa resepnya kok bisa nge-rap? Dulunya belajar apa gitu? Ada enggak sih
4: belajarnya Daniel. Makanya tuh kalau zaman sekarang mungkin kita nggak tahu namanya kaset kali ya, kaset tuh emang benar-benar obat kita mendengarkan lagu-lagu, kaset, radio, itu salah satunya adalah tempat buat mendengarkan lagu, dan mulai dari situ dengerin rap lah tuh di radio-radio gitu kan, mulai awal 90-an tuh lah awal-awal rap masuk ke Indonesia gitu, dan gue dengerin beberapa lagu-lagu rap yang diputar di radio-radio, gue rekam itu pakai double, pakai tape double, pakai tape gitu, terus gue ulang-ulang buat denger liriknya, terus gue coba karaokein gitu, gue cover gitu. Walaupun emang bahasa Inggrisnya ya karena nggak ada internet ya, satu ya masih belepotan lah.
0: Lah ya, tapi di zaman itu.
4: Iya, pokoknya penting mirip aja, iya nggak? Nanti mirip aja gitu.
0: Oke. Kemudian Mbak Haryanti di Toli-Toli. Kolaborasi dengan siapa yang diinginkan kalau dari luar negeri?
4: Waduh, kolaborasi di luar negeri. Aduh, kebanyakan salah satunya sih ya, baju yang gue pakai ini sih sebenarnya Run
0: DMC. Wah. Oke.
4: Iya gitu. Kalau pengen sih, tapi enggak tahu dia masih ada apa enggak ya. Pokoknya masih deh, setahu gue masih.
0: Harusnya masih sih. Atau mungkin TLC enggak ya? Oke, perkembangan rap sekarang kalau menurut Bang Daniel gimana?
4: Udah banyak subgenrenya, banyak genrenya, udah banyak banget ya udah. Mau dari Sabang sampai Merauke, pokoknya tiap gang tuh udah bisa nge-rap.
0: Udah bisa nge-rap ya sekarang ya.
4: Apalagi di daerah timur, banyak banget rapper.
0: Oh, baik kalau begitu.
4: Banyak gue.
0: Kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Oke, Bang Leman, ini motivasi jadi rapper dulu kenapa?
4: Motivasinya sih, jujurnya pasti kita pengen cari, kita nggak pengen bergantung sama orang tua kita lah saat itu. Iya nggak sih? Ya udah,
0: yeah.
4: Lo punya bakat apa yang bisa lo kembangin, ya udah pengen jadi, akhirnya tercetuskan lah, gue pengen jadi rapper nih.
0: Okay.
4: Karena gue nggak bisa main alat musik, gue yakin gue nggak bisa main alat musik, gue bilang gitu. Gue juga malas belajar alat musik lama-lama, gue bilang, yaudah yang cepet aja deh, gue bilang gitu. Coba belajar nge-rap, gue bilang. Lah ternyata lama juga belajar nge-rap, enggak
0: belajarnya lama ya?
4: Enggak sebentar juga ya, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun tuh baru bisa inilah
0: ibaratnya. Oh, sih.
4: Baru bisa bikin lagu lah gitu.
0: Kemudian pertanyaan lain dari Bang Leman, selain jadi penyanyi, apa aja kegiatannya nih?
4: Nulis lagu ya.
0: Masih
4: nulis
0: ya?
4: Lagu untuk penyanyi gitulah, nulis lagu pop, terus juga apa, bikin lagu rap juga untuk para rapper-rapper baru, biasanya kalau mereka butuh tulisan gitu ya udah, ide segala macam ya, sama kerja di
0: apa, salah satu radio
4: ya. Jadi broadcast.
0: Kemudian pertanyaan lainnya ini dari Pak Putra, sejak kapan sih berkarir di dunia rap ini? Mulainya
4: kalau mulai ya itu tadi 1993, tapi kan keluar albumnya 99. Jadi penantiannya itu 7 tahun lah untuk
0: 7 tahun ya,
4: untuk belajar nge-rap. Namanya belajar nge-rap ya. Ya itu 7 tahun itu belajar nge-rap gue.
0: Oh iya.
4: Gitu.
0: Lanjut pertanyaan yang lainnya dari Pak Kasiman. Albumnya udah berapa banyak, dan album pertama itu yang mana sih?
4: Album pertama itu Borju tahun 99, ya? Album terakhir itu Positivity, pas kebetulan di album terakhir itu album ke-6 tuh gue udah keluar, tapi gue tetap masih berkontribusi untuk nulis lirik dan lagu di situ. Itu tahun 2013 yang terakhir.
0: Oh, siap kalau begitu. Nanti buat yang nanya-nanya, silakan, boleh banget, masih ada waktu banyak buat kita. Langsung nanti bisa WhatsApp di 0811-797-27912, atau kalau mau telepon langsung 0213440696 atau 0213440499. Lagu berikut ini featuring Dewi Sandra, masih ingat gak judulnya?
4: Apa? Malam ini.
0: Malam ini. Yoi. Kita dengerin Neo featuring Dewi Sandra.
5: It's another one. Gila. Mana aja lo?

0: berjuang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ini, itu, DJ putarkan.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yeay.
1: Yo, yo, yo.
0: Penari ularnya udah dateng.
1: Yo, yo, yo. Mohon maaf.
0: Sebelum kita ngobrol banyak, kita sapa-sapa dulu ya pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ambana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo juga Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan juga Nia Selatan.
1: Hai semuanya yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Juga ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Semuanya yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Liat, Sungai Penuh, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Baiklah, tadi Mas Donil bilang, ternyata yang dengerin banyak ya. Ya iyalah.
1: Mas Donil, ini seluruh Indonesia. Mantap kan?
0: Mau minta kota mana? Kita ajak langsung ke Jayapura, Mas Donil ya.
1: Kita sebutin loh, Mas.
0: Halo, Bung Jordi yang ada di Jayapura.
1: Halo, selamat malam, Bang Jordi.
2: Selamat malam Indonesia, selamat malam Jakarta.
0: Silahkan langsung dengan Bang Donil.
1: Langsung ya, Bang, dengan Mas Donil. Bung Jordi.
2: Mas siapa ini dengan?
3: Ya, saya Donil.
1: Donil. Jordi.
3: Ya.
2: Oh, saya kira Bung Jordi siapa? Yudi Ismail, bukan ya?
0: Oh iya, saya yang siaran.
3: Dia penyanyi.
0: Bintang tamunya.
1: Oke.
2: Oh, bintang tamu.
0: Iya, okay. Sama Mbak Ita juga.
1: Saya juga.
2: Sama Ita Purnamasari yang cantik.
1: Apa kabar, Bang Jordi?
2: Wah, baik-baik. Jayapura saat ini. Bulannya, bulan purnamanya indah.
1: Oh, iya, betul.
0: Oh, sama dong dengan Purnamasari.
1: Bulannya penuh. Ya.
2: Bulan penuh.
0: Ya. Apa pertanyaannya, Bang Jordi?
1: Iya, buat bintang tamu kita.
2: Pertanyaan bintang tamu ini, dia apa maksudnya profesionalnya di mana? Di musik ya?
0: Musik dong, kan Ruang Rindu, pastinya nostalgia. Ya.
2: Ah, jenis musik apa kalau saya boleh tahu?
3: Rap.
1: Rap. Rap, yo, yo, ya, yo.
2: Ya. Kalau rap itu, kalau kita bilang apa, hip-hop.
0: Kan? Hip-hop,
1: betul.
2: Ya, oke. Okay. Luar biasa, yang saya dengar sekarang Indonesia sudah luar biasa majunya dengan musik rap ini.
0: Iya.
2: Cuma yang jadi persoalan buat untuk pendengar ya, termasuk saya sendiri juga agak bingung juga dengan nada-nada yang sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Ya,
0: nada-nada cinta.
2: Nada-nada di musik rap ini.
0: Okay.
2: Saya mau nanya sama yang punya.
0: Silakan.
2: Ucapan tadi.
0: Bang Donil, ex Neo.
1: Donil, ex Neo.
2: Donil ya.
1: Ya.
2: Luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk siapkan satu
0: lagu ya?
2: Satu lagu.
0: Oke. Nanti ditunggu ya, Bung Jerry ya.
2: Ya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Boleh salam enggak?
0: Silakan tiga orang.
1: Bang Jordi.
2: Yang pertama untuk semua penggemar Ruang Rindu di seluruh Indonesia, selamat malam saja semua. Siap. Selamat beristirahat, tetap semangat dan tetap kompak di di Ruang Rindu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, untuk kedua penyiar yang sedang bertugas malam ini di dari Pro 1 Jakarta.
0: Aha.
2: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Siap.
2: Ya. Yang jelas tidak pakai ngantuk sampai selesai acaranya.
0: Oke.
1: Oke, Bung Jordi.
2: Dan yang berikut untuk penyiar saya di Jayapura ada Mbak Weli, Untuk Adi Willy, selamat bertugas, tetap semangat, tunggu sampai selesai acaranya.
0: Terima kasih.
2: Siap. Oke, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari Jayapura kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dang.
4: Cantik. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Bu Fatma?
4: Mbak Ita udah ada ya?
1: Lah ini.
0: Itu tadi yang ngomongkan Mbak Ita.
1: Kan yang balas sapaan saya dong, Bu Fatmawati. Udah hadir.
4: Sudah.
1: Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatmawati?
1: Bintang tamu Bu Fatmawati ya, ada Mas Donil.
4: Iya, Mbak. Siapa? Bintang tamunya siapa ya?
0: Mas Donil. Mas Donil
3: dari Neo.
4: Mas Donil. Mas Donil.
0: Mas Donil Banyuwangi. Bukan itu Mas Dani ya?
3: Hai. Ya, Bu Fatmawati. Selamat malam.
4: Orang Manado juga baik-baik kabar di.
0: Siap.
4: Ya. Saya dari tadi monitor. Saya pertanyaan saya ini begini, mana yang sulit menyanyikan lagu pop atau lagu rap?
0: Ditungguin ya jawabannya ya Bu Fatma ya.
4: Kesulitannya ya.
0: Okay.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
4: Semoga sukses ke depannya, Mas.
3: Thank you, terima kasih.
4: Iya.
3: Terima kasih, makasih Bu Fatmawati.
4: Mas Judi, salam dong.
0: Boleh. Tiga orang ya Bu Fatmawati.
4: Boleh, tiga orang aja. Mas Salam, ada Pak Benjo yang ada di Manado tadi. Juga Oma Ana, apa kabar? Makasih ya salamnya. Salam Mas, salam sayang selalu. Yang ketiga siapa ya? Oh Ayu yang ada di Maluku. Itu
0: siap.
4: Aja ya Mas Yudi sama Ita cantik.
1: Iya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Manado kita ke Bogor.
1: Wow, kita ke Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
0: Selamat malam Teh Dinda. Langsung dengan Mas Donil.
1: Gak apa-apa biar Teteh nyapa dulu atuh Mas.
4: Pelan-pelan, slowly.
0: Oh enggak dong, harus cepetan karena banyak yang nelpon. Ruang Rindu ini hits banget soalnya.
4: Selamat malam Ruang Rindu berbagian
0: Teteh. Siap.
4: Ya apa kabar Yudi?
0: Baik.
1: Teteh.
4: Yo.
1: Selamat
4: Neo. Saya dengerin lagu rap jadi ingin apa namanya kebayang
3: pengen joget ya.
1: Langsung ingin nge-rap ya Teteh ya.
4: Ya kan kalau nonton ini ada apa film-film di mancanegara, film-film barat sana ya.
0: Mm-hmm.
4: Itu kan ada rap. Boleh dong selain berkarya untuk lagu-lagu rap punya apa mungkin ada ke depan ada bikin mini film gitu musikal gitu yang tentang rapper gitu perjalanan rapper gitu.
0: Okay, siap.
1: Nanti dijawab ya Teteh.
4: Nah itu yang pertama, yang kedua karya-karya Donil nanti yang saat ini karena masih terus berkarya katanya ya.
0: Okay.
4: Untuk Donil sendiri atau mungkin ada untuk rapper-rapper Indonesia.
0: Siap.
1: Rapper lain. Okay, Teteh.
4: Sukses untuk Donil dan
3: salam
4: Teteh. Salam Teteh boleh ya Mbak Ita dan
1: Jordi. Boleh silakan Teteh.
0: Silakan.
4: Jayapura ada Bang Jordi, terus di Masih di Jayapura juga ada Bajo Udara. Dan masih di Timur Indonesia, tepatnya di Pro 1 RRI Nabire, host dari Pro 1 RRI Nabire, Kakak Manu. Selamat malam buat semuanya. Oke, dari Teteh cukup dulu.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun Teteh.
4: Bye-bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam Yu.
1: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memorial Agung.
0: Siap.
5: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ayu silakan langsung dengan Donil ya Mas.
3: Ya, Ayu. Halo Ayu.
5: Ya, selamat malam Bang Donil.
3: Selamat malam.
5: Ya. Semangat dan sukses ya. Saya ingin bertanya kelebihan menjadi Pak Retap. Retap apa namanya?
3: Iya rap ya.
5: Rap ya. Ya sebagai misalnya kelebihannya apa gitu ya?
0: Kelebihan ya.
5: Misalnya sampai saat ini menikmati sebagai rapper Indonesia gitu. Terus untuk sudah kemana saja gitu.
0: Sudah kemana saja, saja ya?
5: Baru monitor gitu. Iya, kemana aja gitu ya sebagai seorang musisi. Okay. Aja mungkin nanti saya tunggu jawabannya ya. Karena saya berpuas, saya baru monitor. Mohon maaf, mungkin sudah ada yang menanyakan juga.
0: Siap.
5: Saya baru monitor ya. Semangat, sukses ya Bang Daniel.
3: Terima kasih, terima kasih.
1: Oke, okay, Ayu.
5: Saya menyapa buat Bapak.
1: Silakan Ayu.
5: Terima kasih Bang Nijo, Pak Widi, dan saya menyarankan Pro Sepirere seluruh Indonesia. Selamat semuanya. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Ayu.
0: Dari Maluku kita ke Toli-Toli.
1: Ada Bang Kendi.
0: Bang Kendi, selamat malam.
3: Malam Bang Kendi.
6: Selamat malam. Bang Rindu, memori lewat iya. Lagu.
0: Siap.
6: Yuk kita arek Jeropo.
1: Arek Jeropo.
0: Oh iya. Kok ngerti sampean?
6: Sudah, aku bisa ngomong
0: cowok. Iya, tak. Oke, oke, silakan kita ya. Kembali ke...
1: Langsung Bang Kendi dengan Mas Donio ya.
3: Ya, normal Bang Kendi.
0: Sama-sama.
6: Salam kenal.
3: Salam kenal.
6: Ya, Bang Daniel
3: Donio,
6: aslinya
3: ya.
6: Dari mana ya?
3: Dari okay. Indonesia, Jakarta.
6: Kedua itu ya beda ya, Bang Daniel sama Iwaka. Itu kan.
1: Oh iya.
3: Oke.
1: Okay. Nanti dijawab ya Bang.
3: Dijawab ya.
6: Ya, salam tanya Mbak Ika.
1: Silakan
0: tiga orang
6: yang bertugas malam ini di Pro 1 RRI. Mbak Suharmi Darmusu itu juga yang dari Manado Bang Binijo dan seluruh Pro 1 RRI di mana saja berada.
0: Siap.
1: Siap Bang Kendi.
0: Sama-sama. Dari Toli-Toli kita ke Jayapura ada Bidan Luis. Silakan Bidan Luis. Halo?
7: Halo.
1: Iya.
0: Ya, halo.
7: Malam Kak Ita.
1: Malam Bidan Luis.
0: Iya, malam. Langsung aku dengan Bang Donil ya.
1: Oh ya, boleh.
0: Aduh, bertanya boleh, langsung ya, ntar kelamaan.
1: Enggak apa-apa, kan jauh.
0: Ditungguin yang lainnya.
7: Aku bernyanyi bersama-sama. Malam ini diikuti, malam ini
0: Oke baik.
3: Mantap.
7: Mohon izin untuk Bang Donio.
1: Donio, silakan ya.
0: Silakan.
7: Abang.
3: Ya.
7: Yang aku nyanyi itu aku kan harus atur aku punya napas dua ketuk. Kemudian aku tiga ketuknya.
0: Oke.
7: Okay. Itu ya Bang, berapa ketuk kah
0: setiap
7: syair nada itu? Yeah. Yang kedua, Abang Yudi catet ya. Yeah. Dia bass, baton atau alto?
0: Oke, okay, yaudah. Terima kasih ya.
7: Okay. Kalau belum, ada tiga.
1: Oke.
7: Okay. Untuk dari RRI, dari Sabang hingga Merauke, terutama Jakarta, terutama yang sekolah di Bidan Lois, sekolah di SMP Negeri 20 Pasar Rebo, yang waktu itu mengantar aku pop singer, tapi aku nggak bisa jadi biduanita, jadi bidan, karena okay, aku siap. Hanya masuk di grand final.
0: Oke, okay, terima kasih.
7: SMP Negeri 20 Pasar Rebo, di tahun 75 di atas.
0: Oke. Okay.
7: Terus yang kedua untuk Bang Andi Yudhistira dan seluruhnya dan penyiar malam hari ini. Oh, aku nggak tahu siapa penyiarnya karena aku baru pulang dari acara.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, terima kasih Bidan Luis.
1: Oke.
7: Janji mulu.
0: Langsung kita jawab pertanyaan-pertanyaan okay, ya. Udah masuk banyak banget.
1: Kita
0: ada Bung Jarudi di Jayapura ya. Tadi. Menciptakan satu lagu berapa lama kalau rap ini?
3: Kalau biasanya gue bikin lagu itu sekitar 3 jam paling lama 3 jam.
0: Wow. Paling lama 3 jam. Nah, jadi, 3 jam. Katanya tadi susah.
1: Cepet banget.
3: Kan itu sebelum pas proses belajarnya awalnya mungkin
0: ya, susah ya.
3: Tadi 2 hari gitu tapi setelah kesini setelah belajar ya punya sejam sampai 3 jam
1: lah. Wah, luar biasa Mas
0: Donil
1: ya.
0: Oke, okay, Ibu Fatmawati, di antara pop dan rap yang lebih sulit yang mana? Ya, silakan.
3: Kalau pop kan kita cari nadanya yang sulit.
0: Okay. Ya.
3: Kalau rap tuh kata-kata yang sulit.
0: Ya. Rap kata-katanya sih. Oh,
3: karena
0: gitu ya.
3: Banyak ngolah katanya di situ.
1: Iya, benar.
0: Ya, kan? Gitu ya.
3: Iya.
1: Kalau itunya kan
3: satu melodinya waktu, kan Iya. Intuisi, puisi, yoi, kayak gitu-gitu lah. Mesti nyatakan itu kan.
1: Masing-masing itu ada yang sendiri-sendiri.
3: Ada kesulitan tinggal Ustaz masing-masing.
1: Oh, gitu. Betul.
0: Lanjut dari Tete Dinda. Ada rencana bikin film tentang rap gak sih?
3: Kalau program rap, dulu udah pernah bikin program rap.
0: Program rap ya?
3: Gitu, di tempat kerja. Tapi sekarang... kalau bikin film sih kayak belum sih.
1: Belum ya. Mas Daniel, belum ya. Siapa tahu kan suatu saat ya Mas ya.
3: Iya.
0: Oke, okay, apalagi nih pertanyaannya, karya-karyanya ada apa aja? Karena kan sekarang katanya masih nyiptain lagu.
3: Iya, kalau dulu waktu di Neo ya, Ponot ini itu termasuk karya saya, terus Halam ini tadi karya saya juga, terus tadi itu lagu Untukmu juga karya saya, terus
0: Okay.
3: Lagu-lagu yang buku yang bikin untuk sempat bikin lagu untuk penyanyi gitu ya di tahun-tahun 2000-an awal ya, ada Poundra, terus ada siapa lagi, ada
0: Poundra Karna,
1: Poundra Karna
0: ya. Okay.
3: Ada siapa lagi, ada lu siapa ya,
0: lupa banyak juga, kayak pokoknya itu banyak, kan lupa
3: punya banyak waktu itu, lupa saya waktu itu sempat ada beberapa rapper underground juga yang saya kerjain, jadi banyak yang saya kerjain sih, tapi mereka nggak mau kan, karena kalau di ethics di rap tuh kalau lo ditulisin nama orang tuh kayak nggak apa, haram lah hukumnya, kayak gitulah gitu.
0: Oke, siap.
3: Jadi mesti saya kagak bisa sebutin gitu.
0: Kemudian ada Mbak Ayu, udah manggung kemana aja sih?
1: Indonesia, atau mungkin
3: satu Indonesia, mancanegaranya baru ke Brunei.
1: Brunei ya?
3: Iya. Belum pernah yang ke sana-sana belum?
1: Malaysia, Singapura.
3: Ya. Belum.
1: Siap, siapa tahu loh Mas. Kan?
0: Amin. Next.
1: Amin.
0: Tapi ada rencana reunion gak sih?
3: Reuni waktu 2017 Neo. Udah pernah reuni.
1: Udah pernah ya?
0: Pernah
1: reuni. Di acara semua komplit. Ya?
3: Acara Kang. Festival, ya. Benar.
0: Komplit semua personil.
3: Oke. Okay. Akhirnya udah selesai reuni, katanya mau reuni lagi nih 2024 kemarin.
1: Oh, tapi belum
3: sempat reuni.
1: Ya, siapa tahu
0: kenapa gak gabung lagi aja sih?
1: Iya.
3: Ini lagi sempat nanya mau dikerjain lagi, sempat udah komunikasi sama anak-anak itu pengen ada, mau kalau lagu mau dikerjain lagi ya gue siap untuk kebantu di belakang layar yang voice seperti itulah.
0: Oke.
1: Karena musik hip hop sekarang lagi naik daun lagi.
0: Siap. Yeah. Kemudian ada Bang Candy.
1: Betul, hip hop ya.
0: Aslinya dari mana?
3: Asli dari Jakarta, Indonesia.
1: Oh, dari Jakarta ya. Ya, weh, mantap.
0: Ya, anak-anak rap mah anak Jakarta memang.
3: Dari Jakarta. Jaksel.
1: Mungkin lu jauh.
0: Kemudian Bang Kintri nanyain tentang Iwaka, hubungannya Iwaka. Dengan Iwaka.
3: Iya, jadi kayak ibaratnya kayak temen.
1: Sebenarnya karirnya Iwa dulu atau?
3: Iwa dulu. Panutan kita lah. Panutan kita lah. Kang Iwa terinspirasi nge-rap juga karena Kang Iwa keluar album.
1: Iwa, ya.
3: Ingin kembali jadi ya
0: gitu lah. Pertanyaan dari Bidan Luis tadi teknis banget, suara yang dikeluarkan kalau nyanyi rap alto atau apa gitu, silakan Bang Donil.
3: Suara yang penting pokoknya kalau nge-rap mau suara alto kayak tenor kayak apa aja bisa,
0: boy. Bisa
3: yang
0: ya.
3: Penting bisa ngepasin lirik sama musiknya aja, itu tuh yang penting. Itu yang susah penting banget ya.
0: Okay.
3: Dan itu butuh jam terbang sih namanya.
0: Siap kalau begitu. Iya dong. Aku bisa nge-rap sebenarnya.
1: Ayo coba.
0: Ngerepotin. Oke. Kita langsung dengerin ini salah satu lagu yang ditulis oleh Mas Donil ya.
3: Yeah.
0: Tono dan Tini.
3: Yeah.
1: Tono Bener dan kan? Tini. Yes.

ku langsung memberi senyuman, membuat hati ini menjadi deg-degan. Akhirnya ku beranikan untuk berkenalan. Sepatah dua patah kata telah terucapkan. Seminggu tak terasa ku dekati dirinya, ku curahkan segala isi hatiku padanya. Dia langsung menjawab perasaan.

0: Lagu yang ini merupakan lagu yang judulnya Manusia Malam dari Iwaka, dan kalau kata Mas Donil, lagu inilah yang menginspirasi Mas Donil menjadi rapper.
1: Yo.
0: Ono wong Jawa, mobil Mercy ijo.
2: Cocok ya, Mas.
0: Cocok. Oke, kita ke WhatsApp dulu yang sudah masuk di 0811797729912. Dari siapa nih? Oh, ini masih ada yang request-request, ntar aja ya. Saya Made mau
2: Made Budilana dari Singaraja Bali mau bertanya pada Bang Donil, apa pesan utama yang ingin Abang sampaikan lewat lirik lagu Abang
0: kepada pendengar? Apa yang ingin disampaikan? Ya, silakan.
3: Apa yang disampaikan adalah bisa rap tuh bisa diterima menjadi musik.
2: Oh iya, pasti.
3: Musik nasional lah gitu jatuhnya gitu kan. Dulu emang rap susah banget lah buat jadi musik yang ibaratnya yang didengerin sama orang, ya, gitu kan.
2: Nah,
3: akhirnya lambat laun setelah perkembangan teknologi akhirnya rap bisa diterima sama orang, itu udah senang banget sih sebenarnya.
2: Oke,
3: ya gitu.
2: Benar.
3: Ya, pesan positifnya adalah bikin lagu rap yang temanya menyemangati lah.
2: Gitu. Nah,
3: sebenarnya itu sih sebenarnya.
2: Setuju.
3: Iya, gitu.
0: Ada Mas Pandu, ini anak Jaksel loh, Mas Pandu ini ngasih love untuk e-flyer di story
2: Instagram
0: WA kita.
3: Yoi.
0: Lanjut, kemudian ada Mas Bambang
2: Ciseeng.
0: Oke, apa nih?
2: Selamat malam. Teruntuk semua penggemar Ruang Rindu di mana saja berada, sehat selalu ya dan sukses dalam segala hal. Juga buat kru penyiar, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Tolong putarkan lagunya Iga Marni yang Kasmaran.
0: Terima kasih. Ini temennya Mbak Ita ini. Nanti dia dibilangin sama Mbak Ita ya.
2: Siap.
0: Oke, selamat malam Mas Yudi. Mbak Ita dan Mas Donil.
3: Siap.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pertanyaannya, di tahun berapa Mas Donil terjun ke dunia musik? Apakah di tahun 2026 ini sudah ada album baru? Oh, dari Tirosa di Atambua.
3: Oke, di Atambua. 2026 ini udah ngeluarin single, dua single. Satu single itu judulnya Kusuka yang dulu, sama satu single lagi itu lagu religi, tapi untuk Lebaran sih.
2: Jadi sudah bisa dilihat di YouTube-nya,
3: di platform-platform
2: ya, di seluruh platform ya.
0: Ini Mas Donil secara pribadi.
3: Pribadi.
0: Oh, oke. Okay.
2: Solo.
3: Solo ya.
0: Baiklah. Lanjut.
2: Siapa lagi? Mas Yudi.
0: Pak Sumarno
2: dari
0: di
2: Gondang Tulungagung, Jawa Timur.
0: Waduh.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Mau nanya, pernah main ke daerah Jawa Timur kah Mas Donil
3: Jember
0: sama
3: pernah
0: grupnya?
2: Oh, Jember, Jember ya.
3: Jember pernah, sama Banyuwangi pernah.
0: Banyuwangi juga.
3: Iya, tapi
0: kok ke Surabaya dilewatin Mas Donil?
3: Surabaya juga pernah.
0: Oh, Surabaya juga ya.
3: Tapi paling paling cerita yang paling indahnya itu di Banyuwangi.
2: Di Banyuwangi.
3: Kenapa?
2: Karena
3: IO-nya kabur.
0: Ya.
2: Cerita sedih.
0: Sama
2: Mbak Ita juga pernah.
0: Juga pernah.
2: Ya, tenang aja Mas Doni. Kita pernah senasib ya. Tinggal kabur panitia.
0: Ya Allah.
3: Ya Allah.
0: Oke. Ada Bang Hanafi. Domikado, Cie 23 katanya. Mau nanya, lagu-lagu Borju berapa lama analisis sebelum menjadi lagu?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Lagu Sini Dong Stai di tahun berapa? Dan lagu Pulang Kampuang Da. Itu lagunya Neoka. Salam dari Endrianto Jasman yang berdinas di Persatu Padang, Kak Uut di RRI Bukit Tinggi, dan juga Niken di Tabing.
3: Okay.
0: Kalau belagu muke lu jauh.
2: Kalimatnya aku suka, muke lu jauh.
3: Berarti Borju kan dibilang buatnya pas saat krisis, orang lagi gak punya duit, tapi bisa beli kaset, bingung saya. Iya, asli lu bingung itu. Jadi itu jalan buat orang-orang yang, ya dulu kan ibaratnya kan ya anak Jaksel gitu kan, nongkrong di Senayan dan sekitar, nongkrong di Asia Afrika, nonton kebut-kebutan. Ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya pasti kan, lu borju banget lu kalau bawa mobil tuh kayak gitu. Kalau apalagi udah dimodif kan mobilnya gitu kan, berisik gitu kan.
2: Ya,
3: borju lu gitu.
0: Oh gitu.
3: Tahannya begitu lah dulu gitu kan. Dan ya akhirnya dari situlah borju tuh tercipta idenya sama Abe. Itu kan karena Abe yang bikin ya dari karena kita nongkrong bareng sama Abe, kok nih orang-orang ini kok gila gak ngerasain dampak krisis sih, gila orang lagi pada susah ini.
0: Gak
3: perlu malah tarik-tarikan mobil di sini gitu kan, ya udahlah akhirnya bikin lagu Borju itu lagi.
2: Itu sangat viral sekali.
0: Gitulah. Kalau Sini Dong Say,
3: Sini Dong Say itu di album Neo yang keempat. Itu yang bikin
2: tahun berapa Mas Beni?
3: Tahun 2005 bikinnya.
2: Oh, 2005
3: ya. Rilis tahun 2005. Itu untuk album keempat itu. Dan album keempat itu adalah itu memori banget karena semua pengerjaan album itu di rumah gue. Jadi jadi itu benar-benar memori dan rumah itu udah enggak ada.
0: Gitu. Lagu Pulang Kampung dah.
3: Pulang Kampung itu yang nyanyi Bagindo namanya.
0: Oh, Bagindo.
3: Bagindo.
0: Bukan Neo ya.
3: Neo.
0: Tahu aja temennya.
3: Temennya.
0: Iya, makanya. Oke, lanjut kita ke penelpon. Ada Bang Andi di Bengkulu. Selamat malam.
2: Bang Andi.
1: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung ke Bung.
0: Silakan langsung ke Bung Donil.
3: Siap. Siap, Bang Andi.
1: Nah, itu silakan, terinspirasi Bang. Lagunya itu yang diartikan mengikuti aku gitu ya, itu yang dirilis tahun 2013 album Positif ya.
3: Iya, betul Go With The Flow.
1: Kalau bisa Bung Yudi tolong diputarkan nanti ya.
0: Oke.
1: Itu aja, nggak ada pertanyaan karena IG-nya juga saya lihat di sini.
2: Oke.
3: Thank you, Bang.
1: Salam buat adik Salsa yang bertugas di Prota Quereri Nunukan. Dan juga Bung Latian Prabarat di Prota Quereri Tanjung Pinang.

0: lagu gitu kan, terus menginspirasi orang gitu, kayak lagu, salah satunya lagu Bintangku itu yang bisa menginspirasi buat Panji Pragiwaksono saat itu bikin ini series lah gitu, pakai lagu itu. Jadi ya seneng banget sih akhirnya dipakai tuh lagu gitu.
1: Iya, iya. Judulnya apa? Bintangku.
0: Iya.
1: Oh yang ini ya. Shalalala, mana bintangku? Bukan dong.
2: Mas Yudi sih maksudnya.
1: Oh iya dong.
2: Bercanda gitu.
1: Iyalah. Oh, iya. Gitu ternyata. Terus dari sepanjang perjalanan di dunia musik tentu banyak cerita ya. Tapi kan tadi kalau untuk Jatuh Cinta Sama Rap ada lagunya Iwaka. Nah ini jadi waktu itu apakah memang hanya dengerin Iwaka aja atau banyak
0: ada, banyak sih
1: yang lainnya juga?
0: Banyak referensi Iwaka, rap ya. Yang lain tuh ada.
2: Siapa aja
0: mas? Ada Run DMC lah ya. Terus ada Fatty by Nature, Cypress Hill. Di zaman-zaman awal 90-an tuh kan kaset rap emang agak lumayan banyak lah.
2: Banyak pendengarnya
0: mas. Toko-toko kaset gitu kan. Ya untungnya saat itu belum krisis ya, jadi masih ya terjangkau oleh kantong pelajar saat itu ya.
1: OPP dong ya.
0: OPP.
1: Oke.
0: Banyak lah, banyak beberapa rapper-rapper lah gitu yang menginspirasi gue. Dan ya itu tadi gue dengernya dari radio dan semua gue rekam di tape, lalu gue listening satu-satu.
1: Satu-satu.
0: Iya, listening. Walaupun bahasa Inggrisnya sangat belepotan ya saat itu, tapi ya agak mendekati mirip-mirip lah pokoknya gitu.
1: Iya.
2: Terus ini mas, apa yang lebih spesifik itu dari yang harus dipunya oleh seorang rapper gitu? Kan gak harus asal bisa
1: nyanyi gitu ya.
0: Sebenarnya sih kayak kemauan, sebenarnya semua orang kan bisa menulis gitu kan, menulis, membaca sih kayak menulis lirik lah segala macam. Basically lu suka lagu rap dulu sih sebenarnya yang penting itu, dan lu mau belajar. Sebenarnya kita lebih belajar dari lagu orang dulu ya gitu kan, apa yang awalnya pasti ya. Lalu kita temuin beberapa dari beberapa referensi lagu yang dibikin tuh kan, yang di cover kan, akhirnya nemu tuh cara tulis bikin liriknya, akhirnya banyak baca, banyak lihat-lihat keadaan lingkungan sekitar, karena kan rap kan seperti itu, dia bicara kayak membicarakan hal di lingkungan sekitarnya dan lain-lain lah, pokoknya seperti itulah gitu. Banyak menulis, banyak baca ya, pokoknya terus akhirnya berlatih vokal tuh udah pasti gitu kan, dan teknik khususnya sih nggak ada, nggak harus bisa fibra sih, tapi at least lo bisa tahu ketukan lah gitu. Tahu ketukan tuh udah pasti
2: tapi
0: gitu.
2: Itu yang susah loh,
0: tahu ketukan
2: Mas Jonil,
0: ya tahu tempo, tahu ketukan itu pasti, karena kan kita nyocokin itu. Kalau nge-rapnya udah salah di temponya gitu kan gak enak dengernya gak enak gitu. Denger,
1: gitu ya, oke.
2: Harus pas mas,
1: betul. Pas ya.
0: Pas gitu. Kayak gitu lah.
1: Oke.
0: Sama kayak nyanyi lah sebenarnya.
2: Sama kayak nyanyi
1: beneran. Tapi kalau menurut Mas Donil, seorang rapper itu harus punya suara yang keren gak sih? Atau ya, suara apa aja sebenarnya bisa kalau nge-rap?
0: Ya. Kalau suara kan bisa dilatih sebenarnya. Mau keren, mau jelek bisa dilatih.
1: Oke.
0: Tapi kan yang penting tempo sih, belajar tempo,
1: tempo
0: itu.
1: Ya. Beda berarti aku tinggal belajar tempo Mbak Ita ya.
0: Bener.
1: Besok kita nge-rap.
2: Ayo.
1: Oke, ini ada lagu judulnya Terbang di Langit Biru. Masih ingat enggak sih?
2: Ayo. Mas Joni lupa.
1: Ayo, Terbang di Langit Biru. Ayo, coba diingat-ingat.
2: Tahun berapa itu, Mas?
0: Aduh, lupa.
1: Ya tapi memang yang nyanyi bukan Neo sih. Yang nyanyi adalah Melly Manahutu featuring Southern Funk Star.
0: Oke.
1: Ini anak Jaksel Mbak Ita, sama kayak aku dulu.
0: Jaksel.
2: Jaksel, wah mantap.
1: Mantap sekali.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita, dulu pernah punya keinginan gak di dalam lagunya Mbak Ita itu ada yang rap gitu? Kasih tahu gak ya gitu?
1: Gimana? Enggak, jadi semenjak ya eranya Iwake semuanya ada Neo. Sebenarnya kalau di rekaman enggak, tapi pas saat konser di Balai Sarbini, ada konser salah satu stasiun televisi swasta. Itu kan brand Mas Dwiki itu jadi musik direkturnya.
0: Benar.
1: Tribute to Kus Plus. Jadi lagu punya Kus Plus. Aku benar jadi salah satu bintang tamunya. Nah, karena aku orang Jawa, jadi aku kebagian lagunya Kus Plus yang judulnya Tol Jaena. Tahu enggak
0: Mas? Tol Jaena.
1: Tiba-tiba aku tuh mendapat ide terinspirasi dari para rapper ini. Jadi di bagian tengah pas saat musiknya itu interlude musik, aku tuh langsung bikin nge-rap gini. Tol Jaena, Jae jatol, Jae ji kontol jari. Semua langsung, wah Mbak Ita, wah luar biasa kok bisa dapat ide seperti itu. Jadi di bagian tengah itu aku kasih rap sedikit gitu.
0: Yang rap siapa? Mbak Ita sendiri?
1: Aku sendiri lah ya.
0: Belajar sama siapa? Mas Donil pasti.
1: Terinspirasi dari Mas Donil, Neo, dari Iwake gitu. Jadi aransemen itu bener-bener kayak yang baru, beda gitu loh. Tol Jaena jadi ada rapnya sedikit. Iya gitu. Jadi itu pengalamanku dengan musik rap.
0: Dengan musik rap ya.
1: Begitu
0: ceritanya. Untuk Anda yang masih pengen ikut bergabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27912, atau kalau mau telepon di studio
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Baiklah, ini kita ke Pekanbaru dulu. Selamat ada Pak Mali.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mali,
1: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Sama-sama. Bang Mali langsung. Ya, bintang tamu kita malam ini ada
0: Mas
1: Bang Donil,
0: ex Neo.
1: Rapper Bang.
2: Bang rapper.
1: Ya, silakan Pak Mali.
2: Rapper apa grup?
3: Rapper.
1: Nyanyi, penyanyi.
0: Silakan di
3: Raja Perempuan.
1: Penyanyi rap Pak Mali.
0: Pak Mali penyanyi rap Pak Mali, hip hop.
2: Alhamdulillah ketemu lagi ya. Sehat walafiat selalu. Pertama lagu yang diciptakan itu lagu apa? Ya, yang kedua rekamannya tahun berapa gitu.
0: Siap.
1: Nah, itu aja dijawab.
2: Oke, ya. Terima kasih Evita.
0: Sama-sama Pak Mali. Silakan langsung dijawab lagu pertama yang diciptakan.
3: Lagu pertama yang diciptakan di album Neo yang pertama itu ada judul Tertipu tadi sama lagu KKN sih di side B di lagu Neo Borju gitu. Itu lagu yang gue ciptain. Nah, terus tahun berapa keluar? Tahun 99
0: ya.
3: Karena KKN itu adalah waktu itu korupsi nepotisme ya saat itu ya.
0: Lagi marak-maraknya ya.
3: Marak lah, gitu. Ya gak sih? Sekarang juga.
0: Tapi kenapa rap itu memang lagu-lagunya banyak menyoroti ini ya.
1: Masalah sosial
0: ya.
3: Pasti. Harus.
0: Harus ya.
3: Karena kan sebagai musisi kan kita mesti sadar akan keadaan lingkungan di sekitar kita gitu kan, kayak gitulah gitu. Entah cara bikin liriknya yang frontal kah, atau mau dimajaskan, apa mau dianalogikan lah, pokoknya bebas, pokoknya lo mesti peduli sama lingkungan sekitar lo gitu. Dan itu adalah sebuah kewajiban seorang rapper gitu.
1: Tapi Mas Dodi, aku tuh jarang ya denger lagu rap yang temanya tentang cinta. Jarang ya. Ada, tapi kok jarang ya Mas? Itu kenapa Mas Dodi?
3: Emang kalau di awal 90-an emang begitulah keadaannya gitu. Karena kita rapper yang dididik sama orang-orang di sana gitu, emang saat itu trennya memang adalah
1: menyoroti masalah sosial
3: gitu.
0: Baik. Kita terima penelpon kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Bram di Tamiang.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo. Ya, dengan siapa ini?
2: Yudi.
0: Iya.
3: Ya.
1: Halo.
0: Mas Gilang di Kertosono, silakan Mas Gilang.
1: Mas Gilang, apa kabar Mas Gilang?
2: Sehat, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Baik banget semuanya. Iya.
0: Amin.
1: Ya, amin. Mas Gilang langsung dengan Mas Donil ya, ex Neo. Silakan Mas Gilang.
2: Mas Donil.
3: Halo.
2: Assalamualaikum Mas Donil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau tanyakan Mas Donil kan seorang rapper ya.
3: Iya.
2: Jadi Mas Donil terinspirasi dari rapper dunia siapa nih?
0: Oke.
2: Saya tanya tentang Neo sekarang nih, apa vakum atau masih ada project album kedepannya?
0: Oh, siap.
2: Salam dulu ya Mas Gilang, baik-baik ya. Salam dulu.
0: Silakan.
1: Silakan Mas Gilang.
2: Mas Gidi di Tokyo, Mas Benijo juga, Bos Farida juga, Pak Munoto, Pak Selamat Kediri, dan Sukta Dinda juga. Semuanya aja salam hormat.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Mas Gilang dilanjut ya.
0: Iya. Sama-sama, terima kasih. Kita lanjut ke Aceh, Tamiang, ada Mas Bram. Silakan. Halo.
1: Halo Bram.
0: Ya, silakan.
4: Halo.
0: Halo juga.
1: Halo juga.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
4: Ya, ini Bang Bram nih, ya, kita Tamiang.
0: Silakan
4: ya,
0: Bang Bram, silakan, apa yang mau ditanyakan?
3: Apa kabar Tamiang?
4: Nggak ada yang berbeda, dan cuma mau request lagu aja.
1: Oh, boleh. Lagu apa tuh?
4: Silakan. Ya, lagunya yang sedap aja ya.
0: Yang sedap, oke, ditunggu ya.
1: Oh ya, pasti.
0: Ya.
1: Di sini lagunya sedap.
4: Ya, makasih ya, assalamualaikum.
0: Yang banyak waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diambilkan MSG dulu ya, biar sedap.
1: Biar sedap ya.
0: Pertanyaan dari Mas Gilang di Kertosono. Neo sekarang gimana? Masih
3: ya. Masih manggung, masih ada.
0: Masih ada ya.
3: Perform, masih bikin lagu. Tapi ya, emang goda ya. Udah jarang kontak, ya, udah jarang kontak juga. Tapi masih suka kadang-kadang kontak lah, tanya kabar mereka lah gitu. Ya kayak terakhir si Aldi bikin album solo gitu, kayak segala macem ya. Gue bantu juga gitu untuk itu gitu.
0: Oh, oke. Okay. Rapper-rapper dunia yang menjadi idola.
3: Wah, ya banyak tadi. Salah satunya Naughty by Nature lah, salah satunya.
0: Naughty by Nature, Run DMC gitu ya. Siap.
1: Oke, ini ada
3: penelpon 80-an loh sebenarnya.
0: Oke. Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Halo. Selamat malam. Iya, dengan siapa ini?
5: Selamat malam. Ini dengan Pedro.
1: Pedro di Manado.
0: Pedro di Manado. Silakan Pedro langsung Pedro dengan Bang dengan Donil.
1: Bang Donil.
3: Halo Bang Pedro.
5: Selamat malam Bang Donil.
3: Ada Bang Pedro, apa kabar?
5: Saya cuma mau tanya.
3: Ya.
5: Saya cuma mau tanya, itu lagu-lagunya Neo itu agak kayak membingungkan dan aku Psychoji agak bingung di apa.
0: Oke.
3: Iya, bisa enggak bisa beda ini ya.
1: Enggak bisa beda ini.
3: Antara Psychoji dan Neo mungkin.
1: Neo betul.
5: Yang tahu kayak Borju. Ya itu tidit-tidit apa sini itu sih.
0: Oke. Okay. Sidi lagi.
3: Oke.
0: Oke, ditungguin ya, nanti biar dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Mas Pedro. Oh, sudah turun. Lanjut kita ke Lampung ada
1: Bang Govinda. Selamat malam
0: Bang Govinda. Jaya-jaya.
6: Bang Govinda.
0: Oke, silakan langsung.
1: Govinda. Langsung beli.
6: Sih gak ada, cuma ingin request lagunya yang terbaik, yang terlaris di program vokalnya dia, si Verdo gitu aja.
0: Oke.
1: Siap Bang Govinda.
6: Semoga kedepannya lebih maju, lebih sukses, lebih berkembang dan segalanya, dan salam sehat.
0: Terima kasih.
6: Salam sehat RRI yang ada di Indonesia, diantaranya RRI Waikanan, RRI Singaraja Pro 1 dan RRI Denpasar dan seluruh pendengar Pro RRI di mana saja.
0: Baiklah.
1: Mantap.
6: Dari Belitung Pinda di Lampung.
0: Oke, terima kasih. Silakan tadi pertanyaan dari Mas Gilang. Bukan Mas Pedro dulu.
3: Mas Pedro
1: tadi.
0: Tidak bisa membedakan
1: ya, antara Psychoji dan
0: Psychoji rap yang lainnya.
3: Iya, karena gini ya, mungkin karena rap dia di tahun 90-an itu kan emang rata-rata nge-rap tanpa nada gitu ya. Kita cuma ucapin kata kata per kata gitu kan, tanpa nada kayak rap-rap zaman sekarang gitu kan, ada nadanya gitu kan. Itu yang ngebuat rada bingung kali, dan pemilihan bahasa juga sih sebenarnya mungkin karena kita kan lebih psychoji dengan bahasa lugas nge-rap juga. Neo juga dengan bahasa lugas, bahasa sehari-hari lah gitu, dirapin gitu seperti itu. Jadi makanya itu mungkin agak bingung gitu.
1: Sekilas buat, kayak mirip gitu ya.
3: Sekilas mirip sih ya suaranya gitu ya. Padahal mah ya beda-beda nyanyi gitu. Kayak
1: di
3: Didi tuh tahun 97 dari Pesta Rap 3 tuh yang nyanyi Sweet Martabak kan gitu.
1: Oh kayak iya
3: gitu,
1: iya benar-benar.
3: Kayak gitu.
1: Sebenarnya kalau kita perhatikan memang ada cirinya
3: masing-masing.
7: Ada cirinya masing-masing ya. Kemudian pertanyaan dari Mas Gilang. Oh tadi udah dijawab sih. Ya sudah, kalau gitu kita langsung dengerin lagu dari Neo. Yang ini Neo versi, bukan versi baru, tapi Neo yang tinggal bertiga ya, kalau curhat lagi ya. Siap kalau begitu.
1: Kita dengerin yuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ita kayaknya pengen collab sama Bang Donil deh.
1: Siapa takut?
2: Kita tungguin aja. Kita tungguin.
1: Itu dong bikin
2: nih lagunya udah gue kirim nih Mas gitu. Lo tinggal pelajarin.
0: Gitu ya. Okay. Oh, siap.
1: Benar-benar Mas Donil. Abang juga udah punya pengalaman tadi.
0: Iya kan. Jai jatuh jai ji. Di lagunya Tiga Darah kan ada rap-rapnya dikit-dikit ya.
1: Oh iya dulu ya. Iya
0: ya. Po ame ame
1: belagu
0: pokoknya udah la la la la la la la la na na na na na na na na.
1: Mas Doni bikin lagu aku udah
0: siap ya.
2: Itu kan rap juga dari itu kan kata-kata yang sehari-hari kan. Pokoknya belagu siapa kan nasi kalau minum susu itu kan rima, itu kan rima.
1: Iya.
0: Baiklah kalau begitu. Mas Donil, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mas.
2: Semoga semakin sukses, semoga banyak duit.
1: Yeah. Amin.
2: Semoga rezeki dilindungi Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.
0: Terima mungkin kasih. Sosial media barangkali.
2: Sosial media bisa follow di opa_donial di Instagram, di TikTok Mas Donil disambung. Ya pokoknya itu di
1: channel apa, YouTube
2: channel
1: ada nggak?
2: YouTube Mas Donil
1: Mas
2: juga.
1: Mas Donil ya.
2: Ada, wah itu aja deh.
0: Siap dan, kalau begitu.
2: Platform platform digital Mas Donil juga.
3: Ya, baik saudara pendengar di manapun Anda berada di kesempatan malam hari ini dari Pro 1 Jakarta ya, kami cukupkan kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu Nasional pukul 23.53 menit waktu Indonesia Timur. Itu artinya kami harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

Iya, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami mengawali program acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah monit siaran kami. Kita berpisah dan akan jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz. Dari Merdeka 68, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda yang sudah memulai istirahat malam hari Anda. Kiranya istirahat malam Anda menyenangkan, dan untuk Anda yang mungkin masih melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah, kiranya setiap aktivitas Anda dapat berjalan sesuai rencana dan dapat selesai hingga nanti Anda pulang ke rumah dengan keadaan selamat dan sehat tanpa kurang satu apapun. Ya, dari Merdeka 68, mewakili kerabat kerja, saya Agung pamit undur diri. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Manokwari.

sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi dan kami ucapkan untuk Anda yang sudah terbangun dari tidur Anda dan mulai aktivitas pagi hari Anda. Selamat pagi dan selamat melakukan aktivitas Anda di pagi hari ini. Salam hangat untuk semuanya. Pendengar, di kesempatan pagi hari ini di pukul 5:09 waktu Indonesia Timur, kami hadir ke ruang dengar Anda dalam acara Mimbar Agama Katolik. Lagu-lagu rohani Katolik kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Cari khusus untuk Anda umat Katolik yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

Baik, selamat pagi sudah pendengar di manapun Anda berada di pagi hari ini. Salam hangat dan salam sehat selalu untuk Anda semuanya. Ya, sudah pendengar secara khusus untuk Anda umat Katolik yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu rohani Katolik ke ruang dengar Anda di pagi hari ini pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat pagi dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian warta berita daerah edisi Kamis 4 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarunghal. Pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN guna menjaga akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Forum Komunikasi Strategi dan Penguatan Rekrutmen serta Reaktivasi peserta JKN yang dirangkai dengan penandatanganan perjanjian teknis operasional atau PTO antara BPJS Kesehatan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Seprovinsi Papua Barat. Asisten Satu Sekretaris Daerah Papua Barat Sjors Albert O. Marani pada Rabu 3 Juni 2026 mengatakan bahwa pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan yang selama ini berkomitmen memperkuat sistem JKN di Papua Barat. Menurutnya, Papua Barat patut berbangga karena sejak 2018 mampu mempertahankan cakupan kepesertaan JKN di atas 95% dari total penduduk. Bahkan, Papua Barat kembali meraih penghargaan Universal Health Conference atau UHC pada 27 Januari 2026. Namun demikian, berdasarkan data BPJS Kesehatan, jumlah peserta aktif JKN di Papua Barat per April 2026 mengalami penurunan menjadi 90,50%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penonaktifan sebagian peserta penerima bantuan Luran Jaminan Kesehatan PBIJK sebagai dampak pemutakhiran data oleh pemerintah pusat. Sjors menegaskan penurunan jumlah peserta aktif menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya bagi orang asli Papua dan kelompok rentan.
1: Provinsi Papua Barat patut berbangga karena sejak tahun 2018 telah mempertahankan cakupan kesepakatan dan kepesertaan JKN di atas 95% dari total penduduk. Bahkan kita meraih penghargaan Universal Health Conference terakhir pada tanggal 27 Januari 2026. Namun, berdasarkan laporan BPJS Kesehatan, data peserta aktif per April 2026 menurun menjadi 90,50%. Utamanya akibat penonaktifan sebagian peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Hal ini merupakan hasil pemutakhiran data dari pemerintah pusat. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi kita agar masyarakat, khususnya orang asli Papua dan kelompok rentan, tidak kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan yang merupakan hak dasar mereka.
0: Melalui forum tersebut, Pemprov Papua Barat berharap sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mendorong rekrutmen serta reaktivasi peserta JKN sehingga target cakupan kesehatan semesta dapat terus dipertahankan di Papua Barat. BPJS Kesehatan bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Seprovinsi Papua Barat menandatangani Perjanjian Teknis Operasional atau PTO untuk mendaftarkan tenaga relawan SPPG sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Penandatanganan tersebut berlangsung di sela Forum Komunikasi Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen dan Reaktivasi peserta menuju Universal Health Conference atau UHC di kantor Gubernur Papua Barat pada Rabu 3 Juni 2026. Kerjasama ini bertujuan memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi para relawan yang terlibat dalam pelayanan pemenuhan gizi masyarakat di berbagai wilayah Papua Barat. Dengan terdaftarnya relawan dalam program JKN, diharapkan mereka dapat menjalankan tugas pelayanan secara optimal tanpa khawatir terhadap akses layanan kesehatan. Deputi Direksi Wilayah 12 BPJS Kesehatan, Sawal Zani Taringan, mengatakan keberhasilan program pemenuhan gizi sangat bergantung pada kondisi kesehatan para tenaga yang terlibat di lapangan. Ia menegaskan kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan SPPG menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial bagi para pelayan masyarakat, khususnya yang berperan dalam mendukung peningkatan status gizi masyarakat. Menurut Syawal, kerjasama tersebut juga mencerminkan semangat gotong royong dalam mendukung keberlanjutan program JKN. Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting untuk memperluas cakupan kepesertaan dan menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional.
2: Dengan beberapa SPPG ya, kalau nggak salah di Manokwari ada 21 dan ada beberapa badan usaha yang memberikan donasinya kepada BPJS Kesehatan. Ini saya pikir cukup positif Pak, Bapak-Bapak sekalian, karena pembiayaan BPJS Kesehatan sendiri tidak seluruhnya harusnya ditanggung oleh pemerintah daerah, tapi gotong royong bersama pemberi kerja lainnya. Forum ini melibatkan para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan utama yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan program JKN khususnya di Provinsi Papua Barat.
0: Selain itu, BPJS Kesehatan mencatat sejumlah badan usaha di Papua Barat turut berpartisipasi melalui program donasi yang digunakan untuk membantu pembiayaan kepesertaan JKN bagi masyarakat yang membutuhkan. Langkah tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi dunia usaha dalam mendukung pencapaian Universal Health Conference di Papua Barat.
2: Karena sekali lagi program JKN ini tidak bisa jalan sendiri atau tidak bisa hanya BPJS yang menjalankan tanpa ada sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Sehingga sinergi ini untuk di Papua Barat telah terjalin dengan baik selama ini, dan Provinsi Papua Barat juga telah berhasil mempertahankan status Universal Health Coverage.
0: Melalui kerjasama ini, BPJS Kesehatan berharap semakin banyak tenaga relawan yang memperoleh perlindungan kesehatan sehingga pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Bupati Teluk Wondama Elisia Auri mengungkapkan rasa syukur atas raihan opini WTP tersebut. Menurutnya, keberhasilan itu merupakan hasil kerjasama seluruh pihak, mulai dari jajaran eksekutif, legislatif, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan. Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan, keuangan, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pengelolaan APBD yang baik harus mampu berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan dasar yang semakin optimal. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada BPK yang telah memberikan pendampingan, arahan, dan masukan selama proses pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan awal hingga pemeriksaan terinci. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua Barat serta seluruh pihak yang terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
3: Opini WTP ini merupakan kerjasama antara semua stakeholder, baik itu eksekutif, legislatif, tapi juga masyarakat sebagai penerima manfaat daripada pengelolaan APBD. Ini menunjukkan bahwa tata kelola transparansi APBD kita baik. Saya berharap bahwa dengan opini WTP ini, pemerintah daerah, saya, Pak Bupati, Pak Sekda, dan semua perangkat daerah, kita terus bekerja seoptimal mungkin supaya tingkat pelayanan dasar kehidupan masyarakat dapat kami capai semua di dalam pengelolaan APBD yang lebih bagus untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Cilegon.
0: Terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan, Liza menjelaskan masih terdapat sejumlah dokumen yang harus dilengkapi dalam waktu 60 hari sesuai rekomendasi BPK. Namun, ia optimis seluruh tindak lanjut tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dari batas waktu yang diberikan.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Penerimaan siswa baru di SMA Negeri Keberbakatan Olahraga Papua Barat masih dibuka dari bulan Maret lalu sampai dengan saat ini dan akan ditutup tanggal 8 Juni mendatang. Untuk penerimaan tahun ajaran 2026-2027, Semankor membuka penerimaan siswa baru dari 7 kabupaten, tidak seperti pada penerimaan pada tahun-tahun sebelumnya yang hanya menerima siswa dari Kabupaten Manokwari saja. Kuota dari 7 kabupaten, masing-masing kabupaten 10 siswa, tetapi akan disesuaikan dengan hasil seleksi nantinya. Demikian disampaikan Kepala Sekolah SMA Negeri Keberbakatan Olahraga Papua Barat, Lois Jeffrey, SPD, MPD di ruang kerjanya. Dikatakan, untuk tahun ajaran baru di asrama di sekolah ini sudah mulai difungsikan, sementara untuk jumlah siswa ditargetkan 108 yang akan diterima di tahun ajaran baru ini. Ketersediaan sarana prasarana asrama sudah dilengkapi oleh pemerintah, termasuk kebutuhan makan minum siswa di asrama.
5: Jadi kamar itu nanti kita akan ada di setiap asrama itu, utamanya kepala asrama. Kepala asrama itu di putri itu satu, tapi perempuan atau wanita atau ibu guru mungkin kita akan siapkan siapa yang jadi kepala asrama putri, kepala asrama untuk putra. Terus didampingi oleh apakah kuat atau polwan untuk putri dan yang laki-laki untuk TNI atau polri, apa polisi untuk yang sebagai putra. Keamanan mereka.
0: Sekolah ini juga memiliki satu buah bus, ada 18 guru dan tenaga penunjang lainnya termasuk sopir bus, ada 28 orang. Sementara untuk tenaga di asrama termasuk di dapur, perekrutan melalui dinas pendidikan termasuk kepala asrama putri dan putra serta akan di backup oleh aparat keamanan. Untuk menjadi pendaftaran siswa akan melalui tahapan seleksi, mulai dari tahapan seleksi berkas sampai dengan pan tukir.
5: Jadi kamar itu nanti kita akan ada di setiap asrama itu, namanya kepala asrama. Kepala asrama itu di putri itu satu, tapi perempuan atau wanita atau ibu guru mungkin kita akan siapkan siapa yang jadi kepala asrama putri, kepala asrama untuk putra. Terus didampingi oleh apakah kuat atau polwan putri dan yang laki-laki untuk TNI atau polri, apa polisi untuk yang sebagai putra.
0: Dalam tes akan dilakukan secara tanpa intervensi dari pihak manapun. Dalam kurikulum umum, sekolah ini memiliki dua jurusan sementara. Dalam kurikulum merdeka, tidak ada jurusan tetapi bakat yang menjadi keunggulan masing-masing siswa. Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Papua Barat mengembangkan inovasi pendataan usaha bernama SPR Cendrawasi GCS untuk memperkuat pemutakhiran data ekonomi di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Inovasi ini dihadirkan untuk menjangkau berbagai unit usaha, terutama UMKM, yang belum seluruhnya tercatat dalam basis data statistik. Staf BPS Provinsi Papua Barat, Celcia Sishia Victory, mengatakan sistem tersebut memanfaatkan data lokasi usaha dari Google Maps yang kemudian diolah dan diverifikasi untuk mengetahui status usaha, baik yang masih aktif, baru beroperasi, maupun yang sudah tutup. Data tersebut selanjutnya diperbarui secara berkala guna mendukung berbagai kegiatan statistik ekonomi.
6: Dari sistem tersebut kami juga menggunakan Google Maps. Seperti yang kita tahu, Google Maps itu memiliki banyak sekali titik-titik yang titik usaha maupun pemberian jasa seperti itu. Itu kami ambil data-data dari Google Maps itu, lalu kami akan olah datanya dan kami akan mengkategorikan menjadi beberapa kategori untuk bisa membedakan mana usaha yang masih buka atau mana usaha yang memang sudah tutup dari 1 bulan yang lalu atau tutup 3 bulan yang lalu, lalu ada usaha yang mungkin saja baru buka kemarin atau akan buka beberapa hari lagi seperti itu. Dan kami akan terus melakukan pembaruan-pembaruan data.
0: Menurut Chelsea, data yang dihasilkan dapat membantu pemerintah daerah memantau perkembangan usaha dan pertumbuhan ekonomi secara lebih akurat. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh gambaran mengenai potensi ekonomi yang berkembang di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. BPS berharap inovasi ini terus dikembangkan agar mampu menyediakan data usaha yang lebih mutakhir dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesta Rawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesta Rawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam ibu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepreset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Baik, saudara pendengar, dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, kami cukupkan arahkan lagu-lagu pop Indonesia menemani suasana pagi hari Anda pukul 7 Indonesia Timur. Kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Kepulauan Bangka Belitung meninjau kondisi bangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Jelentik, Kabupaten Bangka. Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap warga negara asing asal Korea Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Istana Kepresidenan menghormati penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung di kantor Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu 2 Juni 2026. Pemerintah memastikan tidak akan mengintervensi proses hukum kasus apapun. Menlu Sugiono menanggapi kritik yang disampaikan oleh pendiri Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patijalal. Diketahui Dino memberikan kritik dan masukan melalui media sosialnya terkait dengan intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Menlu Sugiono menilai kritik dan masukan merupakan bagian penting dari proses perbaikan kebijakan selama disampaikan secara konstruktif dan didasarkan pada fakta yang akurat. Dari dunia olahraga, Jafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil revans atas wakil Korea Kim Jae Hyung Ja Ha Jong di babak pertama Indonesia Open 2026 dalam pertandingan yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta pada Rabu 3 Juni, di mana mereka menang dengan skor 21-11, 21-14. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKP Kepulauan Bangka Belitung meninjau kondisi bangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP, Kelurahan Jeletik, Kabupaten Bangka. Selengkapnya dilaporkan Irwan Aulia Rahman.
2: Bagaimana progres perkembangan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan di progres pembangunan fisik di masing-masing koperasi?
3: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meninjau bangunan gerai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDMP Kelurahan Jelitik yang terletak di Kecamatan Sungai Riat Kabupaten Bangka. Kepala Perwakilan BPKP Kepulauan Bangka Belitung Dedi Yudhistira beserta rombongan didampingi PLT Sekda Bangka Asep Setiawan, staf ahli Bupati Bangka Dian Firnandi dan Camat Sungai Riat melihat kondisi bangunan. Dedi Yudhistira mengungkapkan pihaknya mendapat penugasan dari BPKP Pusat untuk memonitoring perkembangan KDMP yang sudah terbangun. BPKP Kepulauan Bangka Belitung juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah bila terjadi kendala atau permasalahan.
4: Kami menanyakan bagaimana proses bekerja, mulai kapan bekerja, kapan selesainya, kemudian apa-apa kendala-kendala yang dihadapi, itu yang kita coba berdiskusi dengan kontraktornya. Kita juga dengan Pak Binsa, Pak Rahman, kita mau informasi mengenai bagaimana progres perkembangan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap perkembangan di progres pembangunan fisik di masing-masing koperasi.
3: BPKP Bangka Belitung juga mendorong agar pengurus KDMP Kelurahan Jelitik untuk memajukan usaha dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang sudah tersedia. Sementara itu, PLT Sekda Bangka Asep Setiawan mengatakan saat ini terdapat 9 bangunan gerai KDMP di Kabupaten Bangka sudah selesai proses pembangunan. Sedangkan terdapat 37 bangunan gerai KDMP yang masih proses pembangunan.
5: Ya, mudah-mudahan kan apa yang dikoreksi sama BPK ya, kendala-kendala kita kan bisa terselesaikan lah, baik sisi lahan maupun percepatan pembangunannya begitu ya, jadi gerak maju bersama lah, termasuk apa kan ketua satgasnya untuk pemantauan atau pengendalian dan lah untuk penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di lapangan kan.
3: Saat ini pembangunan gerai KDMP di Kabupaten Bangka maupun di sejumlah daerah lainnya masih terkendala lahan. Untuk itu diperlukan kerjasama antara pemerintah desa kelurahan untuk melakukan percepatan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan Kabupaten Kediri memastikan kesiapan sarana dan prasarana Namun pihaknya masih menunggu petugas dari PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung pelayanan agar berjalan optimal. Eri Susanto melaporkan selengkapnya.
6: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri menyatakan kesiapan untuk segera beroperasi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Berbagai persiapan mulai dari sarana prasarana hingga sistem pelayanan telah rampung dilakukan oleh pengelola. Namun demikian, operasional KDMP saat ini masih menunggu kehadiran petugas dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang akan mendukung jalannya layanan di lapangan. Kehadiran petugas tersebut sangat penting untuk memastikan pelayanan berjalan optimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ketua KDMP Desa Gadungan Kecamatan Puncu, Heri Purwanto menjelaskan, saat ini untuk barang dagangan telah berada di gerai sekitar 25%. Barang dagangan juga telah disusun pada etalase gerai KDMP seperti minyak goreng, beras, dan bahan sembako lainnya.
7: Kalau dagangan kami sudah tata seperti anjuran dari sana, jadi posisinya sudah di tempatnya masing-masing, cuma nunggu petugas saja karena memang mesin kasirnya belum dikasih password, nanti yang bawa itu petugas dari Agrinas itu. Nanti kalau sudah petugas datang, passwordnya dikasih, kita sudah bisa beroperasi. Insya Allah dalam waktu dekat ini mudah-mudahan ya beberapa hari ini sudah bisa datang.
6: Sementara Kepala Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri dari Purwanto menyampaikan bahwa pihak desa telah berupaya maksimal dalam menyiapkan seluruh kebutuhan operasional KDMP. Ia berharap dengan segera hadirnya petugas dari PT Agrinas, koperasi ini bisa langsung difungsikan untuk membantu perekonomian masyarakat.
8: Program dari Presiden Prabowo Subianto itu menjadi prioritas kami sebagai Kepala Desa Gadungan. Adapun untuk mulainya dibuka KDKMP, kami mengikuti petunjuk dari Agrinas. Sebetulnya masyarakat sudah banyak yang tanya, baik di sektor simpan pinjam maupun mau belanja ke KDKMP. Tapi dikarenakan petunjuk dari Agrinas itu belum bisa melayani, ya kita tetap nunggu petunjuk dari Agrinas.
6: Ia mengungkapkan, sesuai aturan, seluruh armada yang diterima KDMP, yaitu 1 unit truk, 1 unit pick up, dan 2 unit kendaraan roda 3 akan digunakan untuk mendukung operasional koperasi, serta untuk membantu pengangkutan hasil pertanian maupun sayuran warga, dan dilarang untuk mengangkut material bangunan seperti pasir, batu, dan lainnya. Heri Susanto melaporkan.
1: Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap warga negara asing asal Korea Selatan berinisial BS di Bekasi. Berikut informasinya Leni Kurniawati.
9: Mengamankan menangkap pelaku inisial SC dan HW.
10: Polres Metro Bekasi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap warga negara asing atau WNA asal Korea Selatan berinisial BS di Bekasi. Dalam kasus tersebut, dua orang pelaku berhasil ditangkap, antara lain SJ dan HW. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Sumarni, menjelaskan pelaku HW merupakan orang suruhan dari SJ yang merupakan mantan istri korban. HW diperintahkan untuk membunuh korban dengan janji imbalan uang sebesar 139 juta yang dibayar secara bertahap. Adapun motif SJ menghabisi mantan suaminya didasari rasa dendam karena merasa anaknya tidak dinafkahi serta masalah pembagian harta.
9: SJ melakukan tindakan ini, berdasarkan keterangan saudara SJ bahwa dia melakukannya karena selama ini korban dianggap tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan juga karena pembagian harta ya.
10: Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Jericho Lavian Chandra menjelaskan pelaku HW sempat terekam di sejumlah CCTV di sekitar rumah korban di daerah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Berbekal rekaman tersebut, polisi kemudian bergerak menangkap dua pelaku di lokasi berbeda. SJ ditangkap di rumahnya di Desa Lambang Sari, Kabupaten Bekasi, sedangkan HW ditangkap di toko bangunan tempatnya bekerja di Jati Keramat, Kota Bekasi.
11: Terpantau CCTV, jadi pelaku ini eksekutor sempat terlihat melewati beberapa CCTV menuju kepada rumah korban.
10: Dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat miskin di daerah terpencil di Nias Utara mengharapkan pemberian bantuan stimulan perumahan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia untuk wilayah Nias Utara diperuntukkan secara merata dan diprioritaskan kepada keluarga yang kurang mampu. Muneli Harifah melaporkan selengkapnya.
12: Dari verifikasi lapangan tidak ini, tidak memenuhi syarat seluruh desa-desa pertama itu disisir oleh tim di mana yang masuk akal, di mana yang masuk syarat.
13: Masyarakat yang sekarang berharap penyaluran bantuan stimulan perumahan dari Kementerian PKP tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, distribusi merata ke 11 kecamatan, 112 desa dan 1 kelurahan dinilai penting agar seluruh warga merasakan manfaatnya. Tokoh masyarakat Tim Masarogia menegaskan pemerataan bantuan untuk mencegah kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
14: Harapan kita sebenarnya kepada pemerintah Kabupaten Sutara yang mana 11 kecamatan, 112 desa, 1 kelurahan. Ya kalau boleh bangunan itu diperuntukkan untuk seluruh desa itu, Pak. Nah, posisinya itu mungkin kan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, elemen masyarakat. Ya. Yang mana pasti ada survei sebelumnya, mana aja yang bangunan yang tidak layak huni itu. Memang kita tahu bahwa seluruh desa itu pasti ada, Pak. Tidak semua rata-rata menengah ke atas.
13: Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Nias Utara Aris Manhul menjelaskan, awalnya bantuan direncanakan untuk dua desa, yakni Desa Iliduruba dan Faihunaa. Setelah verifikasi teknis, kuota 200 unit tidak bisa ditampung di dua desa tersebut.
12: Pertama kan hanya Faihunaa dan Iliduruba. 125 di Faihunaa dan 75 di Iliduruba. Setelah diverifikasi di lapangan tidak ini, tidak memenuhi syarat, itu disisir semua oleh tim. Seluruh desa-desa pertama itu disisir oleh tim, mana yang masuk akal, di mana yang masuk secara teknis, di mana klasternya, apa klaster 1, sampai 8, ini ada klasternya sampai 8. Setelah diverifikasi dan identifikasi dan secara sisi lapangan, 125 di sekolah tidak bisa, hanya sekitar 46 kalau tidak salah. Makanya kita pakai ciri-ciri yang lain, sesuai dengan daftar di dalam aplikasi.
13: Arisman merinci setiap unit mendapat stimulan sebesar 20 juta dengan rincian 17,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tenaga kerja. Dari Gunung Stoli, saya reporter Muneli Harifah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. 120 rumah tidak layak huni RTLH akan direnovasi di Sulawesi Selatan. Berikut Inur Fahraini melaporkan selengkapnya.
15: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun ini akan melakukan perbaikan untuk 120 rumah tidak layak huni atau RTLH, termasuk yang rusak parah akibat kebencanaan. Hal ini diungkapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Disperkimtan Sulawesi Selatan Samsul. Ia menjelaskan untuk program RTLH pengerjaan dilakukan secara bergilir karena anggaran yang dimiliki terbatas, di mana tahun ini tercatat 10 kabupaten termasuk 3 daerah untuk kebencanaan, di antaranya Toraja Utara dan Luwu Utara. Samsul menambahkan untuk rumah terdampak bencana dengan kategori rusak berat akan diganti total. Sedangkan untuk RTLH perbaikan meliputi rehab aladin atau atap, lantai, dan dinding yang merupakan anggaran sharing dari APBN dan juga dari APBD. Saat ini untuk pengerjaan sudah masuk tahap perencanaan.
16: Yang berada di kewenangan kita, yang 15 yang teratas itu merupakan kewenangan provinsi, itu yang kita sasar sekarang. Insya Allah tahun depan akan lebih banyak lagi. Yang rusak berat untuk supaya dia menjadi rumah, perlu APBD. APBN ada sendiri kuotanya dia. Jadi tahun ini selain APBD, ada juga APBN.
15: Lebih jauh, Samsul menambahkan pada tahun 2027 nanti, pihaknya menargetkan Provinsi Sulsel bisa mendapatkan bantuan untuk RTLH lebih banyak. Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menginginkan agar kepala desa bisa terlibat langsung dalam menyukseskan program provinsi maupun pusat. Sejumlah program prioritas yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah penanganan stunting, gizi buruk, dan anak tidak sekolah atau ATS, termasuk renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH yang memerlukan data agar tepat sasaran.
17: Pendataan bagus sekarang, jadi kalau desa membuat data, harapan kami kita sudah siap data, sehingga kalau ada anggaran dari pusat, ada anggaran dari provinsi, ada kabupaten, tinggal pilih nih mau perbaiki yang mana, karena datanya lengkap. Jadi kita itu data dulu, kalau datanya diverifikasi, identifikasi lebih baik, lebih akurat, kita punya baseline untuk kerja. Tapi kalau kita tidak punya data yang bagus, baseline susah. Ini kita mau yang artinya desil 1, memang rumah juga termasuk kategori sangat butuh perhatian.
15: Ia menyatakan yang harus dilakukan adalah mendata termasuk melakukan verifikasi dan identifikasi biar lebih terarah. Inilah yang diperbaiki datanya lengkap sehingga semua bisa lebih akurat.
1: Prevalensi stunting di wilayah Kota Kupang pada April 2026 masih berada di angka 16,6%. Berikut laporan selengkapnya Anna Lopo.
18: 16,6% balita di Kota Kupang itu stunting. Ini terjadi penurunan kalau kita lihat dari angka 2025 kita berada di 16,8%.
19: Anak balita di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada April 2026 tercatat ada 16,6% mengalami stunting. Dibandingkan tahun 2025 berada di 16,8% atau mengalami penurunan. Administrator Kesehatan Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Kupang Bidang Kesmas Seksi Keska dan Gizi Masyarakat Olden Stefanus Beo kepada RRI di Kupang menegaskan berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023 secara nasional, Kota Kupang berada di angka 29,9%, sementara di tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 26,9%.
18: Di NTT itu kemudian mengalami perubahan target dan sudah diturunkan ke kabupaten kota, di mana kita di Kota Kupang tahun 2025 itu target stunting kita 26,9%. Jadi kita kalau dari angka SKI kemarin kita sudah 8%, tapi di angka SSDI kemarin kita 26,6%, berarti kita di bawah target. Okay. Kalau kita bandingkan lagi dengan kemudian tahun 2025 itu target kita 26,6%.
19: Sementara itu, Kepala Puskesmas Oesapa, Dr. Olfian Manafe menegaskan prevalensi stunting di wilayah kerja Puskesmas Oesapa Kota Kupang, khususnya anak balita, berada di angka 4.000 lebih, sehingga angka stunting belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena kurangnya kehadiran anak balita setiap bulan di Puskesmas.
20: Pemantauan daripada balita ke posyandu itu yang kurang. Jadi stunting itu ketika kita melakukan pemantauan dan pertumbuhan di posyandu, jika banyak anak yang sehat datang, tentu akan menurunkan angka prevalensi stunting. Yeah. Tapi kenyataannya yang datang itu anak itu terus, gitu. Sehingga memang kalau kita bicara data, stunting di puskesmas saya itu masih cukup tinggi, untuk prevalensinya masih ada di angka 20-an.
19: Kolaborasi semua pihak termasuk pelaku usaha ditegaskan dosen jurusan keperawatan KIA Kespro Epidemiologi Kesmas pada Poltekkes Kemenkes Kupang, Dr. Ina Deborah Ratuluji. Jadi kunci utama menyelesaikan persoalan stunting sesuai standar dari Bappenas tahun 2025 harus mencapai target 33,1 dan tahun 2045 harus 8,4%.
21: Standar dari Bappenas kita harusnya pada tahun 2025 itu sudah targetnya itu 33,1. Tapi itu tidak tercapai ya. Kemudian nanti tahun 2045 lagi harus 8,4%.
19: Prevalensi stunting di Kota Kupang tercatat pada angka 16,3% hingga akhir tahun. Sementara data statistik terbaru mencatat angka prevalensi sebesar 16,58% dengan total 3.258 balita terdampak. Pemerintah terus berupaya menekan angka ini melalui berbagai intervensi penanganan gizi. Dari Kupang, Anna Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Direktur FIF Group, Esther Sri Harjanti menegaskan, FIF Festival Street Food 2026 menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung pengembangan UMKM binaan agar lebih siap bertumbuh dan berdaya saing. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
22: FIF Festival ini menjadi wadah tentunya mendorong keberanian UMKM.
23: Direktur FIF Group Esther Sri Harjati menegaskan, FIF Festival Street Food 2026 yang menjadi bagian dari perayaan HUT ke-37 perusahaan merupakan wujud komitmen FIF Group untuk tumbuh bersama masyarakat dan mendukung pengembangan UMKM. melalui implementasi program CSR Pilar Viv Group Sejahtera yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Kegiatan ini juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs poin 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.
22: Viv Festival ini menjadi wadah tentunya mendorong keberanian UMKM binaan Viv Group khususnya untuk memiliki jiwa kompetisi, kemudian siap untuk bertumbuh dan bahkan nanti menjadi customer dari Viv Group kita ini.
23: Sebanyak 28 UMKM mengikuti Viv Festival Street Food yang berlangsung pada 2 hingga 4 Juni 2026. Para peserta terlebih dahulu melalui proses kurasi berdasarkan hasil pembinaan yang telah dijalani. GS Building ESR and Sustainability Division Head Viv Group, Teresia Mulyani menjelaskan, peserta yang terpilih merupakan UMKM yang telah menerapkan hasil pembelajaran, mulai dari perbaikan logo, kemasan produk, hingga promosi melalui media sosial.
0: Ataupun cara mereka untuk mempromosikan produk mereka di sosial media. Kami melihat itu semua dan kami memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertemu langsung dengan masyarakat, menjual produknya ya, agar produk mereka bisa semakin dikenal dan bisa dipasarkan semakin luas.
23: Strategi promosi dilakukan kepada karyawan, masyarakat sekitar, dan pihak eksternal untuk menarik lebih banyak pengunjung ke Viv Festival Street Food. Selain menghadirkan aneka kuliner, festival ini juga diramaikan loka karya kreasi plastik dan edukasi keselamatan berkendara. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, Viv Group berharap UMKM binaannya memiliki daya saing yang lebih tinggi dan mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak, demi perjalanan yang aman, meski langit sedang menangis.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kau pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku bebek kuning sih, itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu, kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasi

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
0: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Seru banget, seru banget nih. Terus.
1: Nyimpen gak nih, Cok? Nyimpen sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong sama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan? Setelah

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Iya, baik saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Salam hangat untuk semuanya ya. Salam jumpa kembali di kesempatan pagi hari ini. Dan kami hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam acara dialog interaktif.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
0: Ya, selamat pagi pendengar yang kembali hadir di ruang dengar Anda di pukul 8 lebih 06 menit waktu Indonesia Timur dalam acara dialog interaktif. Dan pastinya di pagi hari ini ya sudah hadir di studio kami dua narasumber ya. Ada Bapak Sofian Cardoso, STR, STAT. Selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
0: Dan juga ada Ibu Gresela Novita Trifosa SSD. Ya, selamat pagi Ibu.
3: Ya, pagi.
0: Iya. Pendengar di kesempatan pagi hari ini kami hadir dengan topik pelayanan statistik terpadu berkenalan dengan pelayanan publik di BPS. Ya, mungkin langsung saja ya kita masuk di pertanyaan kita di pagi hari ini ya, bicara soal BPS. Selama ini masyarakat tahunya BPS itu ya bapak-bapak atau ibu-ibu yang suka datang ke rumah bawa kuesioner sensus. Nah, sebenarnya apa sih pelayanan statistik terpadu atau PST BPS itu sendiri?
2: Iya, jadi kalau bicara tentang BPS, mungkin masyarakatnya kalau tahunya BPS itu tukang sensus ya, atau bapak-bapak, ibu-ibu yang suka datang ke rumah mendata gitu ya. Nah, itu sebenarnya tidak salah juga sih ya, karena secara resminya memang itu adalah tugas utama dari BPS, yaitu untuk menghasilkan data statistik. Nah, tentu ini juga sejalan dengan visi dari BPS ya, itu menjadi lembaga yang independen, terpercaya, dan berperan aktif dalam perumusan kebijakan berbasis data bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Nah, tetapi sebagai lembaga pemerintahan, tentu kita juga dituntut ya untuk membuka pelayanan publik untuk masyarakat. Nah, tentunya ini harus berkaitan juga kan dengan tupoksi dari Badan Pusat Statistik itu sendiri. Gitu. Jadi, layanan kami ini disebutnya dengan pelayanan statistik terpadu. Nah, kalau kami itu singkatnya dengan PST gitu ya, biar PST lebih gampang nyebutnya. Nah, konsepnya ini mungkin mirip-mirip kali ya dengan pelayanan terpadu satu pintu PTSP, mungkin kalau Bapak Ibu pendengar pernah familiar ya dengan istilah PTSP. Nah, jadi di dalam PST ya, pelayanan statistik terpadu, itu seluruh layanan-layanan BPS itu terintegrasi ya melalui satu pintu, satu wadah, supaya ketika pengguna mau mengakses seluruh layanan BPS itu bisa langsung mengaksesnya melalui satu channel saja, seperti itu. Jadi layanannya sudah terpadu dan terintegrasi.
0: Ya, siapa saja nih yang sebenarnya yang boleh memanfaatkan layanan di PST ini?
2: Iya, jadi meskipun tadi ya disebutkan bahwa visi BPS itu kan mendukung perumusan kebijakan ya, jadi mungkin orang berpikirnya, oh berarti pemerintah aja nih yang boleh. Nah, tetapi sebenarnya tidak gitu ya. Jadi untuk layanan BPS itu bisa diakses oleh semua pihak.
0: Oleh semua pihak.
2: Iya, mau itu pemerintahan, mau itu akademisi, mahasiswa, terus misalkan pelaku usaha, swasta, atau ya masyarakat secara umum pun boleh mendapatkan layanan dari BPS. Gitu. Nah, untuk layanan di kami sendiri ya, di PST, pelayanan statistik terpadu itu, utamanya terdiri dari 4 jenis layanan. Oke, yang pertama itu ada pelayanan konsultasi statistik. Kemudian selanjutnya ada layanan perpustakaan, lalu ada juga layanan produk statistik berbayar. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu ada namanya layanan rekomendasi kegiatan statistik. Nah, itu 4 layanan itu yang menjadi pelayanan di dalam pelayanan statistik terpadu atau PST di BPS.
0: Iya, untuk banyak juga ya layanan yang disediakan oleh BPS. Mungkin kita bisa bahas satu persatu. Tadi ada disebutkan layanan perpustakaan. Jadi di kantor BPS ada perpustakaan.
3: Iya, betul. Jadi di ruangan layanan kami di PST BPS itu terdapat perpustakaan yang kita sediakan untuk pengguna kita, isinya nanti buku-buku publikasi atau buku-buku yang berisi data-data statistik BPS, termasuk nanti penjelasan-penjelasan datanya. Jadi cukup lengkap dan bisa dibaca di tempat gitu ya. Itu data-data yang kita hasilkan dari kegiatannya BPS, dari sensus, dari survei, dan dicetak juga dipajang di ruangan perpustakaan itu. Nah, termasuk publikasi yang pernah kita bahas yang cukup populer juga, yaitu publikasi Provinsi Papua Barat dalam Angka yang isinya semua data-data tentang Papua Barat disatukan dalam satu buku gitu ya. Juga ada buku-buku instansi lain kalau mau, biasanya juga ada publikasi laporan ekonomi atau ya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia juga kita cantumkan di perpustakaan kita, jadi bisa dibaca oleh pengguna. Tapi untuk beberapa tahun terakhir, karena ada efisiensi penggunaan anggaran dan sebagainya, juga karena perkembangan teknologi, karena pengguna juga ternyata masih banyak yang sudah banyak yang beralih menggunakan platform digital gitu, yang lebih suka baca PDF gitu ya. Yeah. Nah, kita juga sediakan publikasi yang bisa diakses secara online, secara file gitu. Jadi publikasi BPS juga menyesuaikan, akhirnya tidak banyak yang dicetak lagi, tapi publikasi terbaru itu selalu update di website-nya BPS gitu ya. Jadi bisa juga menggunakan website atau aplikasi layanan perpustakaan digital gitu. Jadi soft copy ya.
0: Tadi juga ada disebutkan layanan konsultasi statistik nih. Nah, boleh konsultasi apa saja soal statistik?
3: Ya, boleh. Jadi konsultasi statistik itu layanan kami, produknya bentuknya konsultasi gitu ya. Jadi artinya bertanya-tanya gitu ya, kemudian dijawab oleh petugas. Dan biasanya informasi yang kami berikan itu ya tentang data statistiknya BPS, produk-produknya BPS, cara mengumpulkan datanya bagaimana, cara memperolehnya, hingga sampai cara membaca atau memaknai datanya. Jadi itu semua bisa ditanyakan melalui layanan konsultasi statistik ini.
2: Iya, jadi kalau misalkan kita punya keluhan kesehatan nih, kan kita bisa berobat dulu ke dokter umum ya.
0: Iya.
2: Nanti kalau misalkan ternyata setelah diperiksa ada butuh keperluan lain, baru nanti diarahkan ke dokter spesialis. Nah, untuk layanan konsultasi statistik ini, mungkin arahnya mirip-mirip ke situ ya. Jadi ketika ada pengguna nih yang datang, masih bingung nih, saya sebenarnya perlu statistik, tapi yang bagaimana ya? Nah, itu bisa memanfaatkan terlebih dahulu layanan konsultasi statistik ini. Jadi di sini, nanti berdiskusi lah dengan petugas yang kami sediakan, berdiskusi mengenai kebutuhannya apa, oh saya butuh data, misalkan data kemiskinan, ada indikator apa saja ya? Nah, nanti oleh petugas kami akan disampaikan terdapat indikator apa saja, dan tentu kita sesuaikan dengan kebutuhan penggunanya itu masing-masing. Nah, jadi, nah selain datanya tadi ya, kita juga bisa memberitahu bagaimana cara memaknai datanya gitu ya, supaya tidak hanya sekedar angka kosong saja, tetapi masyarakat dan juga pengguna itu bisa lebih memaknai atau memahami makna dari angka tersebut, seperti itu. Jadi layanan ini kalau bisa dibilang kayak pusat lah, pusat layanan dari PST itu sendiri. Jadi layanan utamanya sebenarnya adalah konsultasi statistik. Ini memang yang paling sering diakses oleh para pengguna sih.
0: Nah, bicara soal meminta data di BPS, benar atau tidak kalau semua data tersedia di BPS?
2: ini mungkin yang masih sering kali kita salah tangkap di sini ya. Oke, jadi sebenarnya tidak salah juga ketika masyarakat itu menganggap bahwa semua data itu ada di BPS. Kan namanya Badan Pusat Statistik. Pusat. Ya, pusat. Pusatnya statistik ada di BPS semua. Nah, tapi sebenarnya kalau kita melihat lebih dalam, tidak sesederhana itu ya. Nah, jadi kalau menurut undang-undang ya, Undang-Undang nomor 16 tahun 1997, itu undang-undang tentang statistik. Nah, sebenarnya itu diatur jenis statistik menurut pemanfaatannya itu ada 3 jenis. Jadi ada statistik dasar, ya itu statistik yang bersifat makro, bersifat general, itu ditujukan untuk apa? Menggambarkan kondisi ini ya, secara umum. Kemudian ada juga statistik sektoral, itu statistik yang dihasilkan oleh kementerian atau lembaga dalam rangka untuk apa namanya menjawab kebutuhan ataupun tugas dari fungsinya masing-masing, gitu ya. Kemudian ada juga statistik khusus. Nah, jadi kalau kita berbicara BPS, menurut undang-undang tadi yang menjadi kewenangan BPS itu adalah statistik dasar, sifatnya secara umum. Jadi dia berupa indikator-indikator makro ya. Misalkan kalau kita pernah dengar pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan gitu ya. Nah, itu adalah statistik-statistik yang menjadi bagian dari BPS. Nah, sementara untuk yang lain-lainnya, menurut undang-undang itu adalah menjadi tanggung jawab dari setiap lembaga yang bertanggung jawab di bidang itu. Jadi contohnya misalkan ada suatu lembaga yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, ya, dinas yang menangani pendidikan, berarti untuk statistik-statistik pendidikan, misalkan jumlah guru, jumlah murid, jumlah sekolah, nah itu menjadi tanggung jawab dari dinas atau lembaga tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu.
0: Ya, untuk menerima layanan dari BPS seperti konsultasi statistik atau meminta data, apakah dikenakan biaya?
3: Ya, jadi kalau untuk layanan BPS secara umum kita bebas biaya, apalagi tadi soal ini ya, layanan konsultasi tadi, layanan utama itu adalah pintu utamanya kalau mau masuk layanan PST biasanya. Teman-teman itu lewat konsultasi. Nah, kalau konsultasi dia gratis, bisa diakses secara gratis, langsung tanya ke petugas dan langsung diberikan informasi. Nah, cuman tadi kan karena pintu awal, tanya-tanya dulu, tapi ternyata misalnya butuhnya data yang lebih rinci, ada beberapa produk statistik kita yang berbayar. Nah, kalau misalnya buku perpustakaan, atau buku publikasi yang diakses secara online, itu juga gratis gitu ya. Dan bisa diakses di website kita juga yang Papua Papbar ya, bps.go.id. Nah, tapi ketika dalam konsultasi ternyata harus minta data yang lebih rinci, tidak hanya data agregat, misalnya data agregat itu jumlah penduduk miskin dalam satu wilayah, misalnya di Provinsi Papua Barat jumlah penduduk miskin berapa. Nah, kalau itu gratis gitu ya. Nah, tapi kalau butuh yang lebih detail, ada yang disebutkan produk kita itu data mikro.
0: Data mikro.
3: Ya, nanti itu akan dikenakan biaya sesuai dengan peraturan pemerintah, sesuai dengan PNBP gitu ya, penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di BPS.
0: Oke. Ya, bisa dijelaskan lebih rinci produk-produk yang berbayar ini seperti apa? Seperti apa beda data mikro dengan data yang dapat diminta secara gratis tadi?
3: Nah, untuk produk statistik BPS yang berbayar itu, jadi tidak hanya data mikro sebenarnya. Mungkin sekalian dijelaskan ya, ada publikasi digital tercetak, ada data mikro dan peta wilayah kerja statistik. Nah, kalau publikasi tercetak ini dapat dibeli oleh pengguna layanan selama stok masih ada. Dan untuk publikasi digital biasanya bisa diakses secara langsung sih, tapi ada juga syaratnya bahwa nanti untuk membeli itu ada pemberian watermarknya kalau di file soft copy gitu ya, untuk mencegah penyalahgunaan publikasi kita gitu ya. Nah, kalau untuk yang mau mendapatkan versi soft copy tanpa watermark juga bisa, tapi akhirnya harus melakukan pembelian. Nah, kalau untuk data, tadi data mikro ya, kalau disebutkan ada bedanya dengan data agregat yang bisa diakses secara gratis, yaitu itu data yang sudah diolah dan rutin dipublish oleh BPS gitu ya. Nah, kalau keperluannya itu data mikro atau data mentah, biasanya ada proses terlebih dahulu, diolah dulu oleh petugas, dan biasanya digunakannya itu untuk penelitian atau pengolahan yang lebih dalam, itu akan dikenakan biaya. Itu bedanya nanti.
2: Jadi kalau data-data yang gratis itu kan ya itu ya tadi, data-data agregat itu, karena memang sebenarnya gratis karena sebenarnya sudah dipublish juga gitu ya di website
3: secara
2: ya,
3: resmi.
2: Secara resmi dipublish, jadi sebenarnya bisa langsung diakses melalui website juga, dan itu kan sifatnya statistik secara umum ya. Nah, jadi bisa langsung diakses oleh masyarakat secara gratis ketika ada yang membutuhkan. Nah, tapi ketika misalkan Anda yang butuh, apalagi kalau misalnya kita bicara mahasiswa ya, atau dosen gitu, kadang kan penelitian-penelitiannya butuh informasi yang lebih mendalam gitu ya, bukan cuma sekedar angka kemiskinan berapa, pengangguran berapa, mungkin mereka ingin melihat lebih detail fenomena-fenomena terkait itu ya. Jadi memang mereka perlu data yang lebih mendetail lagi. Jadi sehingga kalau di kami itu ada namanya data mikro, itu data mentah. Nah, jadi untuk data inilah yang biasanya berbayar gitu.
0: Ya, berarti seluruh data hasil sensus dan survei BPS dijual atau ada batasan-batasannya?
2: Iya, tadi data mikro ya. Data mikro berarti kan data mentah ya. Data mentah hasil dari kegiatannya BPS, mau itu sensus ataupun survei. Sebenarnya kalau dibilang semuanya bisa diakses, tidak juga ya. Jadi kalau kami di BPS tentu ya menjunjung tinggi kerahasiaan data pribadi. Jadi misalkan kami dalam pengumpulan data nih, mendata kepada keluarga para pendengar gitu ya, jangan khawatir bahwa nanti datanya itu, ah ini dijelaskan datanya nanti dijual nih ke peneliti, ke dosen-dosen, saya tidak mau didata. Nah, tidak begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di kami itu ada proses yang namanya anonimisasi dan juga renumbering gitu ya. Jadi ini memastikan bahwa data-data yang nantinya ya, yang misalkan bisa dimanfaatkan oleh dosen ataupun mahasiswa tadi, data mikro tadi, data mentah, itu tidak ada lagi informasi pribadi di dalamnya. Jadi tidak ada namanya lagi di dalam, kemudian tidak ada alamat, tanggal lahir, itu udah dihapus pasti. Nah, jadi yang tersisa di dalamnya itu hanya variabel-variabel tertentu saja yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa ataupun peneliti tadi untuk ya melakukan penelitian yang lebih mendalam ya, untuk menggali informasi ataupun fenomena-fenomena yang ada di masyarakat gitu. Jadi tidak perlu khawatir, jadi informasi yang berkaitan dengan individu pasti sudah dihapus. Jadi misalkan saya pernah, misalkan nanti dari BPS ada mendata ke keluarganya Mas Agung gitu ya, nanti di data yang bisa dijual itu ya, itu sudah tidak ada lagi informasi nama gitu ya, nama, alamat, tanggal lahir, itu udah nggak ada. Jadi ketika misalkan saya melihat data yang dibeli itu, udah nggak bisa ketahuan tuh baris ini, oh ini datanya keluarganya siapa. Nah, udah nggak bisa ketahuan lagi gitu. Jadi memang ini hanya diperuntukkan untuk keperluan ya misalkan penelitian gitu ya. Itu jadi tentu kan banyak sekali topik-topik yang bisa digali dari menggunakan data BPS itu, karena variabel yang kita tanyakan juga ya, cukup lengkap ya, karena itulah. Jadi siapa tahu kalau misalkan ada peneliti yang mau menggali informasi lebih dalam ya, bisa menggunakan data-data mikro itu. Jadi tenang saja, tidak perlu khawatir, BPS tidak menjual data pribadi ya.
0: Nah, ini boleh tahu nggak kisaran biaya yang perlu dikeluarkan dan syarat-syaratnya apa saja?
3: Oh ya, jadi untuk biaya yang harus dikeluarkan, produk statistik berbayar ini ada beragam gitu ya. Tapi utamanya itu dia kaitannya dengan ukuran filenya. Sudah diatur juga dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku di BPS. Jadi kalau untuk publikasi elektronik tadi, itu hanya publikasinya sampai

0: karena baiknya juga makin besar gitu ya.
1: Nah, apakah biaya-biaya itu berlaku untuk semua pihak atau mungkin ada mekanisme yang bisa meringankan?
0: Iya.
1: Ya, contohnya untuk mahasiswa yang ingin menggunakan data mikro untuk penelitian atau skripsi.
0: Iya, itu bisa ya. Tapi memang ada beberapa persyaratan terlebih dahulu. Kalau secara umum, biasanya persyaratannya untuk data mikro ya, paling apa ya? Kalau kita bilang strategis ya, karena memang data mikro ini kalau pernah bilang istilah data itu mahal, memang karena data itu diadakan, dihasilkan itu melalui proses yang sangat panjang, biaya juga banyak, jadi emang harus sangat dijaga, sehingga memang agak apa ya, lebih ada gate-nya gitu, ada peraturan atau persyaratan yang lebih. Biasanya itu pengguna layanan itu wajib membuat surat perjanjian penggunaan data atau SPPD dan harus menjelaskan tujuannya apa sih untuk memperoleh data ini. Jadi biasanya kalau untuk mahasiswa yang mau penelitian dijelaskan dulu penelitiannya ini tentang apa, supaya make sense bahwa dia minta data ini nyambung dengan penelitiannya dan memang digunakan untuk hal-hal yang baik gitu ya. Termasuk kalau ada pelaku usaha, misalnya pelaku usaha yang mau mengembangkan potensi bisnisnya, dia mau minta data yang buat yang lebih eksploratif gitu ya, bisa dijelaskan di situ tujuannya dan memang harus menggunakan SPPD tadi yang menyatakan bahwa tidak akan membagikan atau menyebarluaskan atau menggunakan data mikro di luar dari penggunaan yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Nah, itu jadi ada syarat yang lebih gitu ya untuk mengakses layanan ini, supaya benar-benar apakah pengguna itu benar-benar serius gitu ya dalam menggunakannya, tidak menimbulkan penyalahgunaan data. Nah, tapi untuk mahasiswa tadi ya, biasanya sih untuk BPS, kita bisa ringankan kalau mahasiswa ingin menggunakan data mikro. Ada mekanisme tersendiri namanya mekanisme 0 rupiah.
1: Mekanisme 0 rupiah.
0: Betul. Nah, ini diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2019 tentang tata cara pengenaan tarif 0 rupiah tadi. Tapi dia hanya untuk pihak tertentu. Nah, jadi melalui peraturan ini sudah dikategorikan gitu ya. Pihak-pihak tertentu itu seperti instansi pemerintahan. Jadi baik pusat atau daerah, jadi misalnya Pemprov Papua Barat atau Pemdanya, Pemkapnya itu bisa. Kemudian ada lembaga pendidikan, artinya membawahi misalnya kampus ya, itu bisa. Kemudian perwakilan negara atau lembaga internasional, itu dapat mengajukan pembelian produk statistik berbayar, tapi mekanismenya bisa 0 rupiah. Tentunya dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, mau dari dokumennya maupun ada batasan ya permintaannya gitu. Nah, itu semua diatur sih di peraturan tersebut. Jadi bisa dicek mana batasan yang masih bisa 0 rupiah gitu ya, mana yang tidak. Nah, gitu.
2: Iya. Jadi sebenarnya kalau bedanya antara yang berbayar dengan 0 rupiah ya. Jadi kalau 0 rupiah itu sebenarnya pendekatannya lebih kepada antar instansi.
0: Betul.
2: Itu. Jadi misalkan saya mahasiswa nih. Misalkan aja ya. Padahal udah enggak cocok lagi jadi mahasiswa sebenarnya. Misalkan mahasiswa, saya mau membeli data mikro nih. Tapi aduh, kayaknya mahasiswa ya, duit pas-pasan. Duit pas-pasan, belum untuk bayar kos dan lain sebagainya. Nah, itu ada mekanisme tadi ya 0 rupiah. Nah, tetapi jalurnya itu melalui instansi pendidikannya, berarti melalui kampusnya. Jadi kampusnya yang membangun kerjasama gitu ya dengan BPS. Nah, jadi untuk pengelolaan data mikronya nanti itu melalui unit-unit di kampusnya tuh. Kalau misalkan di kampus itu kan biasanya ada unit penelitian gitu kali ya. Unit penelitian, atau kalau misalkan di pemerintah itu ada pusat data dan teknologi informasi, Pusdatin gitu ya kalau kita kenal. Nah, nanti lembaga-lembaga atau unit-unit inilah yang nanti mengelola dari data mikro itu. Jadi, masuknya bukan ke individunya itu ya, yang melakukan pembelian, tetapi melakukan pembelian atau permintaan atas nama instansi. Nah, nanti unit tersebut yang mengelola. Misalkan saya mau memakai, berarti saya izin ke unit penelitian tadi untuk memakai data mikronya untuk melakukan penelitian. Itu jadi bukan atas nama individu di sini sebenarnya, tapi atas nama instansi ataupun institusinya. Dan tentu ada syarat-syaratnya ya, harus mengurus kerjasama, dan tentu ada batasan-batasannya. Jadi setahun maksimal berapa gitu ya. Jadi tidak langsung satu tahun langsung semua data BPS diborong aja gitu. Nah, tidak juga, tetap ada kita punya batasan-batasannya.

0: jadi ini tentu akan lebih menguntungkan ya, kalau misalkan dalam satu kampus, contoh kampus, ya penelitinya banyak gitu. Akan misalkan satu dataset itu digunakan secara masif oleh beberapa orang sekaligus. Daripada masing-masing beli gitu ya, bayar masing-masing. Sementara kalau kita bayar kan, harus tanda tangan tadi itu ya, surat perjanjian. Itu artinya, kita nggak boleh tuh bagiin data yang sudah dibeli tadi. Misalkan ada teman mahasiswa lain, ya saya mau juga dong, data yang sudah beli itu. Nggak boleh tuh dibagiin, kan sudah tanda tangan surat di atas materai gitu ya. Nah, jadi, kalau misalkan mau ada penggunaannya secara masif, ya tentu lebih baik kalau misalkan tadi yang lewat mekanisme entar lembaga tadi. Selain dia gratis, tadi ya bisa digunakan secara bersama-sama gitu, tidak individu gitu. Nah, wow. Itu jadi mekanisme-mekanisme kami yang kita arahkan supaya kedepannya lebih memudahkan gitu ya, dari sisi biaya dan juga akses gitu.
1: Oke. Nah, kita sudah bahas tiga jenis layanan ini. Nah, kemudian untuk layanan yang terakhir, rekomendasi kegiatan statistik, bisa dijelaskan kira-kira layanannya seperti apa?
0: Ya, jadi untuk layanan rekomendasi kegiatan statistik, cukup panjang ya. Rekomendasi kegiatan statistik. Nah, ini sebenarnya layanan yang diberikan khusus oleh BPS untuk lembaga pemerintahan ya, yang ingin melakukan kegiatan statistiknya sendiri.
1: Baik.
0: Tadi kan kita sudah bahas ya, ada statistik sektoral ya, itu kan dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan. Nah, kalau misalkan mereka mau mengadakan kegiatan pendataan itu ya, nah menurut peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1999, itu setiap lembaga kalau mau melakukan kegiatan statistik, kegiatan pendataan, itu harus wajib ya, mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari BPS.
1: Baik.
0: Nah, ini tentunya juga nanti sejalan dengan Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019, itu tentang Satu Data Indonesia. Nah, di situ mengatur perannya BPS sebagai pembina data. Pembina nih, itu kayak apa ya, kayak guru gitu ya. Pokoknya yang membimbing gitu ya, yang membimbing. Nah, jadi di sini perannya BPS sebagai pembina data, oleh karena itu kami membuka layanan ini supaya ketika ada lembaga ya, lembaga pemerintahan yang mau melakukan kegiatan statistik, itu diajukan dulu nih rancangannya ke BPS, mulai dari penelitian apa, tujuannya seperti apa, indikator apa yang mau dihasilkan gitu ya, fenomena apa yang ingin dilihat, terus nanti variabel-variabelnya apa gitu ya, terus dari sisi apa namanya, jadwalnya seperti apa, kemudian dari sisi sumber dayanya seperti apa, petugasnya berapa, apakah petugasnya dilatih gitu ya. Terus kalau misalkan dia berupa survei gitu kan, kan ada proses pengambilan sampel di dalamnya gitu ya. Mengambilnya seperti apa, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, jadi nanti dari rancangan-rancangan itu, kami di BPS akan memeriksa, kalau misalkan ada yang kurang sesuai gitu ya, kita akan memberikan masukan.
1: Baik.
0: Atau rekomendasi, makanya namanya rekomendasi tadi ya, rekomendasi. Perbaikannya apa saja. Nah, nanti output akhirnya adalah surat rekomendasi. Gitu ya. Jadi surat rekomendasi itu adalah sebagai apa ya? Kayak surat izin gitulah ya. Surat izin bahwa kegiatan ini sudah diperiksa oleh BPS, berarti sudah boleh dilaksanakan. Nah, jadi ini juga sebenarnya diadakan dalam rangka supaya tidak ada tumpang tindih antar dinas. Misalkan dinas A mau melakukan pendataan nih. Terus dinas B juga mau melakukan pendataan. Nah, kalau jalan masing-masing, bisa jadi mendata hal yang sama dong.
1: Baik.
0: Iya kan? Nah, ketika melalui proses satu pintu ya, melapor dulu ke BPS, sudah dapat rekomendasi baru boleh jalan. Nah, BPS di sini juga termasuk memfilter tadi. Ketika dinas A mengajukan, kemudian dinas B mengajukan. Ya, misalkan dinas A sudah mengajukan duluan, bulan lalu nih, udah terbit. Terus dinas B mengajukan lagi. Nah, kan BPS memeriksa nih, melihat, loh, untuk pendataan yang mengenai ini kan sudah dilakukan oleh dinas A, kenapa perlu dilakukan lagi? Ini kan tumpang tindih gitu ya. Yeah. Tentu itu juga akan menjadi pemborosan anggaran tentunya. Itu kan tidak efektif dan efisien gitu ya. Sehingga, apa namanya, kita juga berperan di sini untuk menjaga, ya sebagai pembina tadi ya, kita menjaga supaya kegiatan statistik yang dilakukan itu ya masing-masing sesuai dengan bidangnya. Jadi tidak ada yang tumpang tindih. Ketika tumpang tindih kan jadinya ya percuma gitu ya. Sudah didata oleh dinas A, didata lagi oleh dinas B, double jadinya kan. buang-buang anggaran juga. Nah, itu sebenarnya salah satu tujuan utama dari layanan ini. Gitu.
1: Oke, pendengar kita jeda sejenak sebelum kita lanjut lagi di pagi hari ini ya, terkait dengan topik kita. Pelayanan statistik terpadu berkenalan dengan pelayanan publik di BPS.

0: Baik, seluruhnya dimanapun Anda berada di pagi hari ini pastinya masih bersama dalam dialog interaktif ya, hingga nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda juga yang mungkin ingin bergabung ya di kesempatan pagi hari ini, ingin bertanya-tanya terkait topik kita di pagi hari ini, dapat langsung mengirimkan pertanyaan Anda di line WhatsApp kami di 0823 1176 1145. Ya, kita kembali ke pertanyaan kita di pagi hari ini. Dari semua layanan ini, nah, apakah hanya bisa didapatkan dengan berkunjung ke kantor BPS atau ada opsi layanan online?
1: Iya, jadi untuk layanan statistik terpadu BPS itu ya secara umum ya, kita bisa dapatkan dengan cara berkunjung langsung ke kantor BPS di seluruh Indonesia nih. Jadi mau ke BPS pusat ada, BPS provinsi di seluruh Indonesia ada ya, termasuk BPS kabupaten juga pasti punya yang namanya pelayanan statistik terpadu. Tentunya nanti data-datanya menyesuaikan dengan wilayahnya masing-masing gitu ya. Nah, tapi selain dari datang langsung ke kantor, nah, kita juga menyediakan layanan secara online. Ini tentu juga sesuai dengan tuntutan zaman ya, dan juga perkembangan teknologi. Juga untuk lebih mempermudah masyarakat dalam mengakses statistik. Nah, jadi untuk data-data yang secara umum tadi ya, yang bisa diakses secara gratis, ya BPS itu punya website. Jadi data-data yang sudah setiap waktunya secara rutin kita publish, itu bisa langsung diakses melalui website. Kalau untuk yang secara nasional ya, bps.go.id, atau kalau misalkan mau melihat yang data-data spesifik wilayah Papua Barat atau Manokwari gitu ya, mungkin bisa lihat di websitenya BPS Papua Barat, yaitu papuabarat.bps.go.id. Nah, untuk layanan PST, itu bisa diakses secara online. Nah, semuanya itu sudah kita integrasikan dalam satu website juga. Jadi namanya pst.bps.go.id. Itu. Nah, kalau misalkan kita mau tadi ya, ada kan perpustakaan. Ada, karena sudah tidak cetak lagi, kan sekarang kita beralih ke perpustakaan digital gitu ya. Nah, kalau kita mau membaca publikasi secara online, bisa tuh lewat situ. Ada namanya pustaka digital ya, atau Digilib Digital Library gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat publikasi di website gitu kan, kalau kita buka, ada watermarknya tuh. Di setiap halamannya gitu kan, ada yang mungkin sebagai sebagian orang mengganggu, mungkin enggak juga gitu ya, tergantung orang kan beda-beda. Nah, kalau misalkan merasa, aduh kayaknya mengganggu nih, gitu ya. Nah, mungkin bisa mengakses di Digilib gitu ya, supaya bisa mengakses yang tanpa watermark gitu, supaya bisa membacanya dengan lebih, ya dengan lebih enak gitu ya, karena nggak ada tulisan-tulisan yang mengganggu. Nah, sementara kalau yang mau konsultasi atau yang mau membeli produk statistik berbayar ya, itu kita punya layanan namanya Silastik. Masih di alamat yang sama tadi ya, yang pstbps.go.id, kita punya sistem informasi layanan statistik. Nah, kemudian untuk kalau rekomendasi kegiatan statistik, kita punya portal namanya Romantik. Romantik itu singkatan ya, tadi dari rekomendasi kegiatan statistik gitu. Biar nggak panjang aja nyebutnya. Nah, kalau untuk layanan online ini, karena portalnya satu ya, ini sifatnya dia nasional dulu. Nah, tetapi bisa juga ditangani oleh kami di BPS daerah gitu ya. Nah, tetapi nanti menyesuaikan dengan cakupan dari kebutuhan datanya. Misalkan saya mau mengakses layanan online, tapi untuk wilayah seluruh Indonesia. Nah, berarti yang melayani nanti dari BPS pusat. Tapi kalau misalkan saya mau mengakses data atau membeli data yang hanya wilayah Papua Barat atau hanya Manokwari saja misalkan. Nah, itu nanti yang melayani secara otomatis ya, dari sistem nanti akan didelegasikan kepada kami di BPS daerah untuk bisa melayani permintaan tersebut. Gitu. Nah, selain itu, kalau khusus kami ya, di BPS Papua Barat, itu kami punya juga layanan tambahan. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan mungkin ada yang masih merasa repot nih, kalau mau minta data harus datang ke kantor BPS, mungkin jauh ya, atau nggak ada transportasi, atau masih harus bayar ojek gitu kali ya. Atau misalkan mau akses secara online, aduh kayaknya ribet juga gitu ya. Mungkin terkendala gitu ya. Nah, sekarang kami buka namanya layanan WhatsApp statistik.
0: Layanan WhatsApp.
1: Ya, jadi kalau mau konsultasi, bisa itu cukup lewat WhatsApp. Kan asik tuh ya, bisa sambil duduk-duduk aja bisa chat WA gitu ya, minta data dong atau nanya dong soal angka kemiskinan ini gimana ya, gimana ya. Nah, nanti dari kami ada petugas yang setiap harinya berjaga dan akan menjawab secara langsung ya dari pertanyaan-pertanyaan ataupun konsultasi-konsultasi dan juga permintaan-permintaan yang diarahkan lewat WhatsApp tadi gitu. Jadi semakin dimudahkan sebenarnya. Jadi kami juga ya sebagai penyelenggara pelayanan publik tentu ingin supaya masyarakat itu lebih luas lagi untuk mengakses layanan-layanan kami. Makanya kami buka lewat WhatsApp gitu. Kayaknya kalau semua orang yang punya HP smartphone gitu pasti install WhatsApp ya. Gitu kan, hanya bermodalkan pakai data ataupun WiFi ya. Kita sudah bisa langsung WhatsApp ke BPS untuk nanya ataupun berkonsultasi tentang statistik. Nah, kalau untuk kami itu bisa dihubungi langsung di nomor kami ya di 0811 474 9100. Ya, 0811 474 9100. Nah, jadi kalau misalkan butuh data tapi tidak punya transportasi gitu ya, nggak mau datang ke kantor BPS, ya langsung WhatsApp aja gitu.
0: Iya, ini ada sudah ada pendengar yang mengirimkan WhatsApp di pagi hari ini dari Bapak Agus nih, katanya selamat pagi ke kami dan narasumber. Ya, selamat pagi juga.
1: Selamat pagi Pak Agus.
0: Iya. Katanya mau bertanya, apa keuntungan menggunakan layanan PSP secara daring? Nah, apakah masyarakat dikenakan biaya untuk mengakses data statistik di BPS?
1: Iya. Jadi, kalau keuntungan secara daring, ya keuntungan secara daring berarti tidak perlu meninggalkan rumah ya, satu ya, jelas ya. Jadi, di rumah langsung akses secara daring gitu ya. Mungkin hanya perlu modal internet gitu ya, ataupun gadget. Jadi, tidak perlu biaya transportasi. Terus, jadinya kita bisa lintas wilayah gitu. Jadi misalkan saya di Manokwari, saya mahasiswa tapi saya mau penelitian tentang data di wilayah lain lah, misalkan di wilayah Kalimantan mungkin ya. Nah, kalau secara online cakupannya bisa nasional tuh gitu. Sementara kan kalau datang ke BPS Manokwari atau BPS Papua Barat, ya kan cakupan datanya hanya wilayah Papua Barat itu saja. Kan tidak mungkin saya berangkat ke Kalimantan dong, ke kantor BPS Kalimantan gitu ya, untuk mengakses data-datanya. Nah, jadi layanan online ini selain mempermudah juga cakupannya bisa lebih luas gitu ya. Itu kemudian untuk beberapa wilayah juga seperti kami juga membuka WhatsApp juga ya. WhatsApp itu kan kalau bisa dibilang sangat nyaman ya, tinggal ya ngobrol kayak ngobrol aja sama teman gitu ya, bisa diskusi gitu ya, bisa tanya-tanya gitu ya, sehingga tentu akan jauh lebih memudahkan melalui layanan yang online. Kalau biaya-biayanya tadi sudah dijelaskan ya sebenarnya, ya. Jadi secara umum ada yang gratis ya, itu data-data yang tentunya sudah kita publish secara rutin di website. Tapi ya kalau misalkan perlu yang lebih lanjut lagi, ya misalkan perlu data mikro gitu ya, misalkan Pak Agus ini dosen gitu ya, atau peneliti gitu, mau meneliti, ya silakan saja lakukan pembelian gitu ya, pembelian data mikro tadi. Kalau misalkan ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang memerlukan data mikro gitu. Tapi untuk secara umum kalau data statistiknya itu gratis sih sebenarnya.
0: Iya, ada juga dari Ibu Melan di kesempatan pagi hari ini mau bertanya bagaimana cara masyarakat mengakses layanan PSD. Nah, apakah layanan PSD hanya dapat diakses dengan datang langsung ke kantor BPS atau? Iya, terima kasih katanya. Mungkin sudah dijawab.
1: Iya, baru aja dijawab tadi ya sebelumnya.
0: Oke. Nah, ini juga dari Bapak Ijat di Marina, bagaimana BPS memastikan pelayanan yang diberikan tetap cepat, mudah, dan responsif. Nah, apa tantangan yang dihadapi BPS dalam memberikan layanan statistik kepada masyarakat?
1: Iya.
0: Iya, terkait tantangan di...
1: Iya, kalau... Tadi yang pertama dulu ya, berkaitan bagaimana BPS menjamin pelayanannya cepat gitu ya?
0: Iya, cepat dan mudah.
1: Cepat dan mudah, ya. Kalau untuk dari sisi mudah, tentu kita gitu ya, selalu berinovasi untuk menghadirkan layanan-layanan yang tentu semakin lebih mudah untuk dapat diakses oleh masyarakat. Ya. Salah satunya tadi WhatsApp ya?
0: Iya, WhatsApp.
1: Iya, gitu. Jadi sudah semakin lebih mudah lagi masyarakat untuk mengakses, tidak perlu datang ke BPS ataupun membuka website gitu. Nah, kalau untuk dari sisi cepat ya, kalau kami tentu senantiasa memperbaiki kualitas kami ya, kualitas pelayanan, dan tentunya kami juga punya standar pelayanan. Jadi biasanya kami itu mengaturnya dalam suatu surat keputusan. Jadi untuk setiap pelayanan itu ada waktu maksimalnya sebenarnya. Nah, ketika, dan itu sebenarnya kami pajang juga ya di sosial media, kemudian di kantor kami ya, di gedung, di ruangan PST itu kami ada cantumkan untuk setiap pelayanannya jangka waktu maksimalnya berapa lama sebenarnya. Tapi kalau misalkan melewati dari itu, pengguna sebenarnya bisa komplain gitu ya, karena sudah lewat dari waktu yang ditentukan. Nah, tentunya kita selalu berusaha ya untuk memberikan pelayanan terbaik untuk semua masyarakat. Kita meningkatkan terus kapasitas kami, baik itu dari sisi sarana prasarana, terus kita tingkatkan gitu ya, sarana prasarana secara umum ataupun untuk kelompok-kelompok yang rentan juga terus kita tingkatkan gitu ya. Terus ya dari sisi SDM juga selalu kita lakukan pelatihan-pelatihan ya, supaya lebih lebih mumpuni lagi dalam menghadirkan pelayanan gitu ya. Nah, ketika berbicara tadi tentang apa namanya, jangka waktu pelayanan, tadi kan layanannya ada 4 ya. Nah, untuk perpustakaan, kalau misalkan datang ya sudah bisa langsung baca gitu ya, nggak perlu nunggu kan. Nah, kalau misalkan untuk konsultasi dan lain-lain, intinya kalau misalkan Bapak Ibu datang ke kantor BPS, dan datang ke resepsionis gitu ya, sibuk tamu, langsung masuk ke ruangan pelayanan, ketika tidak ada antrian pasti akan langsung dilayani. Tapi kalau ada antrian kan pasti antri dulu, kan nggak mungkin robot ya. Jadi kita sesuai dengan antrian. Nah, tapi kalau misalkan untuk penyelesaiannya, kita punya standar, misalkan untuk konsultasi, misalkan ada yang minta data ataupun bertanya-tanya, kita upayakan selesai itu maksimal dalam 3 hari kerja. Karena kadang ada yang minta data tuh, ya mungkin perlu kita olah terlebih dahulu gitu ya, atau mungkin mintanya banyak gitu ya. Karena keterbatasan kami juga, dan juga mungkin yang menghubungi lewat WhatsApp dan lain-lain itu kan banyak. Jadi kita batasi maksimal 3 hari kerja untuk konsultasi. Sementara kalau untuk produk statistik berbayar, tadi misalkan data mikro ya, itu kita batasi 10 hari kerja sejak seluruh persyaratannya itu dipenuhi. Jadi kan persyaratannya harus ngisi nih, saya mau beli data mikro ini untuk ngapain? Terus harus ada tanda tangan surat, kan? Terus harus bayar juga kan tadi ya, harus ada bayar. Nah, kalau sudah memenuhi 3 ini, nanti 10 hari kerja setelahnya paling lambat pasti sudah kami berikan datanya. Nah, sementara tadi untuk pelayanan yang terakhir ya, untuk pelayanan rekomendasi kegiatan statistik, itu karena ini berkaitan dengan kegiatan statistik ya, kegiatan pendataan itu kan cukup kompleks ya, besar sekali. Jadi kalau kami membatasi di 14 hari kerja sejak rancangannya itu diajukan. Di dalam 14 hari kerja itu surat rekomendasi sudah keluar gitu ya, termasuk dengan perbaikan-perbaikan ya. Selama berkas pengajuannya itu lengkap ya. Jadi misalkan diajukan sudah lengkap, nah 14 hari kerja setelah itu paling lambat surat rekomendasinya sudah keluar. Itu dari sisi standarnya gitu. Jadi kami tentu berusaha untuk ya menjaga supaya standar itu tidak dilanggar gitu ya. Itu kan sebenarnya kami berjanji lah gitu untuk akan menyelesaikan dalam jangka waktu tersebut. Gitu sih.
2: Jadi itu tadi menjawab juga pertanyaan apa, bagaimana cara BPS tetap jaga kualitas layanan ya. Jadi melalui standar layanan itu adalah acuan kami gitu. Selain itu acuan, itu janji kami kepada pengguna layanan bahwa layanan kami tidak akan lebih dari waktunya, kemudian prosedurnya tidak akan melenceng dari di situ juga dijelaskan prosedur kami seperti apa, persyaratan yang harus ada seperti apa, jadi tidak minta persyaratan lebih gitu ya. Jadi kalau nanti pengguna merasa persyaratan yang diminta oleh petugas itu berlebihan atau tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, itu bisa mengajukan komplain, dan itu artinya ya BPS-nya pelayanannya kurang maksimal karena tidak sesuai janji gitu ya. Karena itu sebenarnya BPS itu dalam menjaga layanan kita banyak ikuti aturan-aturan gitu ya, baik aturan secara pemerintahan, itu kan dari undang-undang tentang pelayanan publik diatur juga bahwa memang harus ada standar layanan, kemudian harus melakukan evaluasi, ada bahkan yang bilang harus bikin survei kepuasan, itu adalah media kita untuk melakukan evaluasi, karena nggak cuma evaluasi secara mandiri, kita minta pendapat juga dari pengguna, bagaimana sih layanan kita bisa lebih baik. Jadi input-input dari pengguna juga kita masukkan, termasuk bahkan sekarang BPS seluruh Indonesia, khususnya di provinsi, itu ngikutin standar internasional ya, namanya kalau mungkin pernah dengar ISO gitu ya, 9001/2015 itu untuk menjaga manajemen mutu, mutu pelayanan kami gitu, di apa ya, dipantau bagaimana kita menyajikan produk statistik, produk layanan kita tuh sesuai dengan mutu yang kita janjikan gitu. Jadi banyak upaya kita gitu ya. Kalau tantangan tadi, tantangan
0: ya, terkait dengan tantangan tapi BPS dalam memberikan layanan statistik kepada masyarakat.
2: Kalau tantangan sih lebih banyak mungkin sempat kita bahas ini data-data yang asumsi semua bahwa ada di semua di BPS gitu ya datanya. Yeah, nah, yeah. Itu tantangan buat kita sih menjelaskan kepada masyarakat bahwa iya, pusatnya itu nggak sepusat itu gitu ya. Ada kewenangan tertentu dan data statistik itu banyak tersebar sebenarnya, dan berbagai kewenangan yang mempunyai data statistik gitu. Jadi kita tantangannya di situ ya, upaya yang kita selama ini lakukan adalah sosialisasi terus ke masyarakat. Bahkan di media sosial juga kita manfaatkan gitu ya, untuk menjelaskan data statistik dasar di BPS itu seperti apa, dan ketersediaan data. Misalnya nih, kalau misalnya nih ada yang WhatsApp gitu ya, ternyata data yang diminta itu nggak ada di BPS, itu kita nggak serta-merta selesai di situ aja. Kita bisa sarankan, oh mungkin data ini bisa dicari di dinas ini atau di instansi ini. Jadi kita nggak cuman gitu ya, informasi data kita aja gitu ya, kita juga edukasi juga gitu ya tentang statistik dan sumber-sumbernya gitu.
0: Ya, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung nih, di pukul 8:56 menit waktu Indonesia Timur. Mungkin langsung kita masuk di sebagai penutup nih, apa pesan dari BPS untuk para pendengar hari ini terkait pemanfaatan PSD?
1: Ya, kalau untuk saya dulu ya.
0: Iya.
1: Jadi pada masyarakat itu jangan takut dan jangan ragu untuk berurusan dengan data.
0: Baik.
1: Jadi BPS itu hadir selain untuk menghasilkan dan menyajikan data yang berkualitas, ya kita juga akan melayani masyarakat. Jadi kalau misalkan ada kebutuhan mengenai data dan statistik, silakan akses layanan kami ya dengan media-media yang sudah ada, mau lewat WhatsApp, mau langsung datang ke kantor, mau lewat website gitu ya. Kami di BPS Provinsi Papua Barat, utamanya di PST, Pelayanan Statistik Terpadu, baik, pasti siap untuk melayani Bapak Ibu sekalian dari semua kalangan gitu ya.
0: Iya.
2: Dan kalau dari saya mungkin setelah akses layanan, jangan ragu juga Bapak Ibu untuk kasih kami penilaian gitu ya, saran dan masukan yang bisa kami manfaatkan juga untuk kami meningkatkan kualitas layanan. Jadi mungkin ada yang kurang di sarananya, mungkin mau diperbaiki juga boleh gitu ya, diberikan saran. Dan tidak lupa kami mengingatkan nanti akan ada sensus ekonomi 2026. Jadi tadi setelah kita jelaskan bahwa BPS tidak cuma menghasilkan data, tapi juga menyediakan data itu. Jadi data itu dari masyarakat dan untuk masyarakat juga bisa digunakan. Jadi agar data kita berkualitas dan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk masyarakat, kami mohon terima kedatangan petugas kami dengan baik gitu ya. Jadi memberikan data yang akurat juga, sehingga data yang kita bisa manfaatkan bersama ini jadi lebih berkualitas.
1: Jadi nanti tanggal 15 Juni ya, betul. 15 Juni sampai dengan 31 Agustus, petugas kami akan datang ke setiap wilayah yang ada di Indonesia. Jadi Bapak-Ibu pendengar, jangan lupa untuk menerima kedatangan petugas kami. Iya, jadi jangan dimarahin ya, jangan
2: diusir.
1: Iya, karena datanya ini ya akan menentukan arah kebijakan nanti. Jadi berikan data yang benar, yang jujur ya, dengan juga yang akurat. Jadi nggak perlu khawatir ya, karena BPS akan menjaga kerahasiaan data, tidak akan bocor. Dan tentu karena ini sensus ekonomi, mungkin nanti akan pertanyaan soal ini ya, usahanya gitu kali ya.
2: Nah, ekonominya.
1: Ekonominya. Usahanya, yeah. Jangan takut untuk memberikan data sebenar-benarnya. Ini gak ada hubungannya dengan pajak.
0: Yeah.
1: Kadang kan ada yang takut tuh, nanti kalau ini pajaknya naik, nah, gitu. Ini tidak ada hubungannya gitu. Jadi silakan Bapak Ibu terima kedatangan petugas kami. Kami mohon dan berikan data yang sebenar-benarnya, karena ini akan digunakan untuk pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Nah, intinya, dan tentu nanti akan kembali kepada kita juga ya.
2: Yeah.
1: Gitu.
0: Oke, terima kasih, dan itu tadi ya pesan yang sudah disampaikan di pagi hari ini. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah Monit siaran kami di 94.3 MHz. Kita berpisah dalam dialog interaktif kita di pagi hari ini. Kita jumpa lagi di esok pagi di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya, pukul 9 waktu Indonesia Timur kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara. Sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
4: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada perkembangan kedepannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK kedepannya.
3: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.